0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla."
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya.
1: Dan kehidupan dunia ini
0: tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
3: Khafidhatur rafi'ah idza

0: ثلاثة.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

0: yanzifun.
1: Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

0: marfu'ah,
1: dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: الآخرين.
1: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

0: كريم.
1: Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: khaliqun.
1: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

0: ta'lamun.
1: Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat digalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: الزارعون.
1: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?
0: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
1: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
0: إنا لمغرمون بل نحن محرومون.

0: يَنزِلُونَ.
1: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya?
0: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
1: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: alamin.
1: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: Qala Allah Ta'ala.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
6: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
7: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
6: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Enggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Wah, rezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liyaf

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, "Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
1: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajar.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallahu aladbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: kalima.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

0: قَرِيبًا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: billahi syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Roja rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atas sunnah tersebut serta selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap rangkaian ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar menjawab syubhat-syubhat yang dituduhkan oleh Ahmad Zaini Dahlan atau Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Wahab, dan juga syubhat-syubhatnya dalam mengupas tentang masalah ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjawab istidlal atau hujjah Ahmad Zaini Dahlan yang berhujjah dengan ayat bahwa dianjurkannya kepada umat ini untuk menziarahi kubur Nabi SAW baik yang dekat maupun jauh, dan ziarah kubur itu adalah mengatakan bahwa itu adalah tempat untuk istighfar kita di sana, berhujjah dengan ayat walau annam idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha astaghfirullahum rasuluh lawajadullah tawabar rahimah, di mana ia ingin menjadikan bahwa ayat ini sebagai hujjah bahwa seseorang telah melakukan kezaliman terhadap dirinya lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memaknai datang kepada Nabi adalah artinya datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah kita bantah dengan beberapa penjelasan bahwa tidak ada satupun orang sahabat para ulama tafsir ya menjelaskan bahwa maksud datang itu adalah datang kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfirullah, dan kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan juga tidak ada persyaratan di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya bisa dilakukan di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfirullahur rasul, dan juga dia memahami kalau seseorang datang ke kuburan Nabi maka Rasul akan mohonkan ampun untuknya. Dan ini juga tidak ada satupun para ulama, para sahabat ya Nabi SAW, para tabi'in, para ulama-ulama umat menjadikan ayat ini sebagai hujah bahwa orang siapa yang datang ke kuburan Nabi lalu bertaubat di kuburan Nabi lalu Nabi akan mohonkan ampun untuk ini, yang sudah kita jawab dengan beberapa argumentasi yang dijelaskan oleh Syekh Al-Hindi ya, Syekh, itu pengarang kitab Syianul Insan min waswas syaitan, yaitu Syekh Ahmad Al-Hindi As-Sarawani yang menjelaskan dalam kitabnya Syianatul Insan min waswas Zaini Dahlan, bagaimana seorang manusia terselamatkan dari waswas ya, syubhat yang dibawa oleh Zaini Dahlan. Maka beliau juga melanjutkan jawaban berikutnya, ada 16 poin yang beliau bantah tentang hal ini ya. 16 poin beliau menjawab dalam hal ini. Yang ke-15-nya beliau juga menyebutkan, kalaulah seandainya ayat tersebut ya sebagai hujjah dorongan untuk berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa disyaratkan kepada setiap orang berdosa untuk datang ke kuburan Nabi SAW agar Nabi memohonkan ampun untuknya. Jadi kan dia mengatakan, Leni Dalan pun mengatakan bahwa di antara faedahnya orang menziarah kubur tadi, Nabi akan memohonkan ampun untuknya. Lakana kubur a'zam a'yadan mu'minina, a'ya lakana kubur, lakana kubru a'zam a'yadil mu'minina wa ajalliha. Tentu kuburan itu menjadi tempat ramai yang selalu diulang-ulangi oleh orang ketika dia telah berdosa datang ke kuburan. Dan ini tentu tidak ada prakteknya, contoh dari para sahabat maupun daripada tabi'in. Tapi ini untuk menjelaskan betapa batilnya model istidlalnya, model berhujahnya Ahmad Zaini Dalan dengan ayat tersebut. Kalaulah seandainya dorongan untuk bertobat itu dekat kuburan Nabi SAW, tentu ya orang tidak akan berhenti datang ke kuburan Nabi SAW semuanya telah jawab oleh beliau sebelumnya. Ya, setiap orang berdosa mesti dia bertobat, berzina, pemengkomar, pembunuh, ya, perampok atau berbagai hal dosa besar lakukannya. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in ya di dalam penjelasan mereka, para sahabat pun. Kemudian dan juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ayat tersebut berkaitan dengan satu ta'ifah, dengan satu kelompok dari orang-orang munafik. Jadi ayat tersebut maka berkaitan sebenarnya ayat munafik. Tapi Ahmad Zaini Dahlan ingin memberikan itu adalah umum bagi setiap kaum muslimin yang berdosa untuk bertobat di kuburan Nabi SAW. Dan ini sebagai keutamaan kata beliau untuk ziarah kubur Nabi SAW. Dan beliau mengatakan juga bahwa tidak ada perbedaan bagi orang jauh maupun yang dekat. Maka sudah jawab juga sebelumnya syubhat ini, dan tidak pernah terdengar orang bertobat dari Mesir datang ke Madinah di kuburan Nabi SAW. Baik di kalangan para ulama, dari para sahabat Nabi, ataupun dari para tabi'in, para bahtabi'in, atau ulama-ulama lain, tidak pernah menganjurkan kalau seorang telah menghormat, telah berzina, atau makan riba, dan membunuh, dan sebagainya, bahwa tobatnya di dekat kubur Nabi SAW. Tidak ada penjelasan demikian. Ya. Nah, ini perlu satu hal yang dapat kita ambil di sini, bahwa begitu banyak sekali kadang-kadang orang memelintir ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW untuk mendukung suatu pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Sehingga sangat nyata sekali keliru dia dalam menggunakan dalil-dalil tersebut untuk suatu argumentasi menguatkan suatu pendapat. Maka telah dibantah dengan berbagai sisi ya, kebatilan dia berhujjah dengan ayat tersebut. Kemudian kata beliau juga, wahadi mudatun sharihatun lima qalahu sallallahu alaihi wasallam, dan tentu hal ini sangat bertentangan dengan jelas-jelas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma la tajini qabri wasan yu'bad, atau juga Rasulullah SAW, la taj'al qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'idan. 'Idan itu kan hari berlebaran, atau yang dimaksud di sini adalah bukan berlebaran di situ, tapi adalah yang selalu kalian kunjungi berulang-ulang, ya, pada waktu musim tertentu, ya, pada kondisi tertentu. Nah, itu ayat dijelaskan oleh para ulama musyarah hadis ini, maksud di sini 'idan adalah yaitu mengkhusus waktu tertentu, kondisi tertentu untuk mendatangi kubur Rasulullah SAW. Atau juga berulang berkali-kali. Karena id itu dinamakan id, li'anu ya'udu fi kulli sanah. Ya, karena sebutkan pemain Idul Fitri, Idul Adha. Karena selalu terulang setiap tahunnya. Jadi id itu adalah kembali terulang. Itu, yang berulang-ulang. Jadi maka makna Nabi, sabda Nabi SAW, jangan kau jadikan kuburku sebagai yang selalu diulang-ulangi oleh orang untuk dikunjungi. Idan. Nah, ini Rasulullah melarang hal itu. Nah, kalau tadi kalau dia kalau ketika dia menjadikan ayat tadi sebagai hujjah, tentu orang akan sering datang ke kuburan Nabi SAW. Bukannya satu orang, mungkin orang satu orang tertentu saja dalam sehari dia berdosa, mesti dia harus berulang berarti datang ke kuburan. Apalagi kalau itu adalah kalau dia oleh setiap umat, ya, jangankan seluruh kaum muslimin di dunia ya, dengan seluruh kaum muslimin yang ada di pemangnya di Haramain, di Makkah dan Madinah. Orang yang ada di kota Madinah saja itu sangat ramai kiranya kalau hal ini dipahami demikian ayat tersebut. Yang ke-6 kata beliau juga menyebutkan anna a'lamul ummah, anna a'lamul ummah bil Quran wa ma'anihi, bahwa orang yang paling paham tentang Al-Quran dan makna-maknanya wahum salaful ummah, ini kuncinya, itu para salaf umat ini. Salaf umat ini siapa? itu adalah para sahabat, para tabi'in, dan asba'ut tabi'in. Itu yang pendapat yang paling didukung oleh banyak ulama wasalaf, itu adalah tiga masa emas dari generasi umat Islam. Yang terdapat adalah hadis Nabi SAW, yaitu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, sebaik-baik manusia ya, adalah kurunku, yaitu manusia yang hidup bersama Nabi SAW, yang beriman dengan Nabi, bukan hanya sekurun saja yang semasa saja, tapi yang maksud adalah dari sisi keimanan ketakwaan adalah para sahabat Nabi SAW. Kan khairun nasi ini, sebaik-baik manusia di situ adalah di sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebaikan dari si ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya, tetapi adalah yang paling mulia di sisi Allah itu khairun nas, sebaik-baik manusia di situ adalah para orang yang hidup di zamanku, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang paling tertinggi imannya. Ya. Bersama Nabi SAW saat itu, setelah Nabi SAW itu para sahabat, kemudian thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in ya, thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya atba'ut tabi'in. Nah, tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang bertemu dengan para sahabat Nabi dan berguru kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atba'ut tabi'in, generasi berikutnya adalah yang berjumpa dengan para tabi'in, murid para sahabat, langsung belajar para sahabat, kemudian generasi setelah mereka disebut atba'ut tabi'in, yang mereka berjumpa dengan para tabi'in, yang mereka pernah murid para sahabat. Nah, disebut atba'ut tabi'in, itu orang-orang berguru pada tabi'in. Itu adalah generasi terbaik. Maka beliau menyebutkan agar perlu diketahui bahwa yang paling paham tentang Al-Quran dan makna-maknanya adalah salaful ummah, generasi emas terdahulu dari umat ini. Lam yafham minhum ahadun illa al-muji ilaihi fi hayatihi liyastaghfir lahum. Yang dipahami oleh ulama dari ayat tersebut adalah maksudnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirur rasul lawajadullaha tawwabar rahima, adalah semua mereka memahami adalah tidak ada seorang pun mereka kecuali datang kepada Nabi SAW waktu hidup. Istaghfir lahum, bukan Nabi mohonkan ampun untuk mereka. Bukan mendatangi kubur Nabi SAW lalu mohon kepada Nabi SAW agar memohonkan ampun untuk. Walam yakun ahad minhum qattun ya'ti ila qabrihi wa yaqul. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka sama sekali, qattun sama sekali ya, ya'ti ila qabrihi, datang kepada kuburan Nabi SAW lalu dia berkata, ya Rasulullah fa'altu kada wa kada. Ya, tidak ada seorang pun mereka mengatakan ketika sudah berziarah ke kuburan Nabi SAW, dan seorang pun mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah lakukan dosa ini, fastaghfirli, mohonkanlah ampun itu. Tidak ada seorang pun dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang melakukan hal demikian, ataupun memotivasi orang yang melakukan hal itu. Ataupun Rasulullah SAW ketika hidupnya, seseorang berdosa, bertobat, lalu tidak mensyaratkan, datang kepada aku, lalu kalian baru berdoa untuk diampun. Itu masih hidup lagi seorang. Yang dimaksud dalam ayat tersebut di mana telah kita jelaskan adalah orang-orang itu. Wa man naqala hadha an ahadin minhum faqad jahara bil kadhib wal buhth. Barang siapa ada yang menukilkan hal itu dari seseorang dari antara mereka, dari para sahabat Nabi yang menukilkan hal itu, atau tabi'in atau atba' tabi'in tadi, faqad jahara, sungguh dia telah menjahara, itu terang-terangan berbohong, wal buhth ya, dan berdusta. Kadib al-buht. Kadib al-buht. Al-buht itu lebih asyadid. Kebohongan yang lebih sangat fatal. Ya. Jadi bukan sekadar bohong saja, tetap bohong yang membawa akibat sangat fatal. Maka sungguh dia telah nyata-nyata berbohong. Berdusta. Ya. Afataro atara sahabat wa tabi'un. Apakah mungkin menurut pendapatmu sahabat dan para tabi'in ya, wahum khairul qurun fa'atba' tabi'in, generasi terbaik di kalangan umat ini secara mutlak ya, tidak melakukan hal itu ya. Kalau seandainya hal ini adalah merupakan kewajiban dan kurba yang Allah celah orang yang tidak melaksanakan dan menjadikan orang yang tidak melaksanakannya ya, min amaratin nifaq, sebagai bentuk sifat munafik ya. Kemudian yang wa wafiqalahu man la ya yukbahu lahu minan nas. Lalu ada orang yang melakukan, ya, diberikan taufik untuk melakukan dari manusia ini, orang yang tidak jadi perhitungan di kalangan manusia ini. Wala yu'addu fi ahli ilm, bahkan tidak dihitung sebagai orang yang berilmu. Masa iya para sahabat meninggalkan itu? Itu kurbah. Membarang siapa yang tidak meninggalkan, kalau seandainya itu merupakan satu kurbah, ibadah, yang siapa yang tidak melakukannya, itu dianggap orang-orang munafik. Ya. Apakah mungkin menurut pendapatnya sahabat itu meninggalkan itu? Ya. Apa istilahnya? Atala sahabat. Apakah sahabat mungkin meninggalkan para tabi'in yang mereka itu sebaik-baik kurun? Ya. Baik generasi umat ini secara mutlak, ya, meninggalkan jika hal itu merupakan hal yang wajib, mungkinkah mereka meninggalkan? Dan bahkan jika kalau seandainya meninggalkan, disebutkan meninggalkan itu adalah akan tetap sebagai orang munafik, itu tidak mungkin. Lalu yang dapat melakukannya ada orang-orang yang tidak jadi perhitungan dengan manusia, yang tidak dihitung, ya, jadi perhitung, apa namanya, tidak diperhitungkan di kalangan manusia, orang-orang yang berilmu. Wa yallah al-ajab, sungguh sangat mengherankan, aneh sekali itu. Ini belum

هذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه معترض وتبلو إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Artinya apakah kezulum umat ini terhadap mereka ketika Nabi mereka masih hidup, di antara mereka ada, lalu mereka dianjurkan untuk datang kepada Nabi SAW agar mengampunkan dosa mereka, mohonkan ampun mereka, dan mencela orang yang tidak datang kepada Nabi SAW. Adakah itu merupakan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat? Tidak ada seorang pun di antara mereka makan demikian. Kemudian kata beliau, ini menjelaskan kebatilan takwil, ya, pemahaman ayat yang ditakwil oleh mu'tarid ini. Mu'tarid ini orang yang dibantah, ini maksudnya Zain Dahlan, yaitu kebatilan dia. Hadza bayna hadzal ta'wil alladhi ta'wala 'alaihi mu'tarid hadzal ayat ta'wilun batilun qat'. Maka takwilnya adalah sangat batil ketika dia menjadikan hujah ayat ini dalam mengatakan untuk menjadikan hujah sebagai disyarikan yang mendatangi kubur Nabi SAW sama dengan mendatangi Nabi SAW ketika hidup. Walau kana haqqan la sabaquna ilaihi amalan wa ilman wa amalan. Kalau seandainya itu suatu kebenaran, tentulah para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in telah mendahului melakukan hal itu. Telah mendahului kita untuk melaksanakan hal itu, baik secara ilmu dan amal dan pun tuntunan, nasihat, pasti disuruh umat ini oleh para sahabat, para tabi'in. Walaupun ihdath ta'wil fi ayatin aw sunnatin, lalu beliau menjelaskan tidak boleh membuat sebuah takwil makna baru, takwil yang baru yang dibuat-buat dalam memahami ayat maupun hadis, lam yakun ala ahli salaf, yang tidak pernah takwil itu atau makna tersebut, tafsir tersebut tidak pernah dipahami oleh para ulama salaf. Wala arafuhu, mereka tidak mengenal, wala bayanuhu, tidak menjelaskan lil ummah, bagi umat. Baik. Kemudian beliau menyebutkan bahwa dua bantahan terakhir, itu poin yang 15 dan ke-16 ini, beliau beristifadah dalam menjawab ini dari kitab itu Sar Memangki yang ditulis Syekh Sunnahnya Syarah di Al-Sunni. Dan sebelumnya sudah kita jelaskan kebanyakan syubhat-syubhat yang dinukil oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya ini juga mengambil dari Syekh Subki yang telah dibantah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kedua, Ahmad Zaini Dahlan ini berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yurhul mautu, kemudian dia datang ajalnya. Qad waqa'a ajru 'ala Allah. Sungguh dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan pahala untuk orang tersebut. Dia berhujjah dengan ayat ini. Apa yang dimaksud dengan hujjah dengan sini? Kata dia menyebutkan sini, wala syakka inda man lahu adna muskatin, ya, orang yang tidak ada pun orang punya ilmu sedikit tentang ilmu, ya, bahwa keluar untuk ziarah Rasul SAW adalah yasduku alaihi anna kharaja muhajira. Orang yang ziarah ke Rasul SAW itu maksudnya adalah termasuk dalam makna katanya yasduk alaihi, termasuk atasnya makna bahwa dia keluar berhijrah kepada Allah dan Rasul. Jadi dia ingin mengatakan orang berhijrah ke kuburan Nabi SAW itu maknanya sama dengan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang ingin diambil dari ayat ini. Jadi orang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan ini orang yang paling rendah ilmunya memahami, kata beliau. Kata Ahmad Zaini Dahlan sini adalah orang yang keluar untuk ziarah Rasul, yasduku alaihi, maka itu telah diterapkan atasnya, bisa disebut, katanya bisa disebutkan bahwa boleh disebut bahwa dia telah keluar berhijrah kepada Allah Rasulnya. Nah, ini hujah ini disebutkan oleh dalam kitabnya Durasaniya, ini kitabnya juga saya dan Lord kitabnya itu, dia sebutkan di sini. Sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Hindi di situ, dia berhujjah dengan hal itu. Kata dia apa? Ini, man kharij zirati rasul, orang siapa

0: keluar untuk ziarah Rasul SAW, justru kali anu kharaja muhajirah, maka berarti dia telah keluar berhijrah kepada Allah Rasulnya. Lima ya'ti min hadis dalil ala anna ziyaratahu SAW ba'da wafati kazirati fi hayatihi. Lalu dia ingin nanti akan menyebutkan katanya hadis-hadis yang sebagian besar dan bahkan hampir keseluruhan hadis ini nanti hadis-hadis dhaif ya. Nah, kata beliau adalah alasannya adalah sebenarnya nanti bahwa ziarah kepada waktu wafatnya Rasul, setelah wafatnya Rasulullah SAW sama dengan ziarah ketika hidupnya Rasulullah SAW. Masuk ke dalam ayat ini secara qat'an gitu ya. Dakhilatun fil ayat karimah qat'an. Masuk ke dalam ayat secara pasti. Nah, wafakada pada wafati binasil hadis syarifah. Jadi kata beliau ketika orang ziarah kepada Nabi, itu masuk ke dalam ayat hijrah kepada Nabi, Allah dan Rasulnya. Lalu ketika kalau dia memiliki semacam apa namanya ini istilahnya pengantar ya, ya bagaimana dia mengiring ayat ini agar sesuai dengan kemauan yang ingin dia ambil dari ayat ini, katanya berziarah kepada Nabi SAW itu bisa disebut kata beliau orang berhijrah kepada Allah Rasulnya. Nah itu ini sudah jelas dulu, nanti akan dibantah ini. Apa benar orang ziarah Nabi disebut hijrah kepada Nabi kepada Rasul SAW? Tentu. Yang kedua katanya, di antara itu adalah bahwa kemudian kata beliau, ziarah Nabi waktu hidupnya, ya, itu sama ziarah Nabi setelah wafat di zaman waktu hidupnya. Sama ziarah waktu hidupnya. Kalau begitu, apa maksudnya? Kalau begitu, ziarah ke Nabi SAW masuk ke dalam ayat ini. Di adat. Kalau dalam ilmu mantik itu istilahnya dia memiliki tiga mukadimah dulu. Dibuat mukadimah sebagai pengantar oleh dia. Kata dia ingin mengatakan ziarah Nabi SAW sama dengan berhijrah. Maknanya hijrah kepada Nabi adalah ziarah Nabi SAW. Ziarah Nabi SAW itu sama, kata dia. Waktu hidup dan atau setelah wafatnya Nabi SAW sama. Kalau begitu, kalau sama ziarah Nabi SAW waktu hidup dan wafat, ini waktu hidup dan wafat ini kan sudah kita jawab sebelumnya. Dia mengatakan bahwa datang kepada Nabi SAW, maksud datang kepada Nabi SAW sama seperti datang ketika Nabi SAW masih hidup. Ini juga dia sudah kita bantah sebelumnya berapa kali. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ziarah Nabi SAW setelah wafatnya sama seperti waktu hidup, maka berarti menziarahi Nabi SAW setelah wafat sama seperti berhijrah kepada Nabi juga. Nah ini dia mengantarkan tadi. Pertama dia katakan hijrah, menziarahi Nabi SAW, maknanya adalah sama, makna hijrah kepada Nabi SAW termasuk ke dalam maknanya adalah menziarahi Nabi. Kemudian katanya, menziarahi Nabi ini, hidup dan mati sama. Sama seperti ziarah Nabi SAW setelah wafat, sama seperti waktu ziarah Nabi ketika beliau hidup. Itu ingin dikatakan. Kalau begitu, maka ziarah Nabi SAW setelah wafat, sama juga maknanya dengan hijrah kepada Nabi. Jadi hijrah dalam makna ayat ini adalah maksudnya mengunjungi kuburan Nabi SAW. Itu yang ingin diambil kesimpulan dia. Nah, inilah begitu susahnya orang-orang yang ingin mendukung sebuah kebatilan ya, mencari menghubung-hubungkan agar supaya masuk. Ya, istilahnya kalau menurut sekarang itu mungkin memaksakanlah ayat ini untuk sesuai dengan keinginan dia. Nah, ini yang akan dijawab oleh Syekh Al-Hindi di sini menjelaskan dalam kitab Syiatul Insan ini An Waswas Syekh Dahlan ini, maka belum wa huwa mardudun min wujuhin. Hujah ini dijawab ya dari beberapa sisi. Istilahnya yang pertama adalah ayat ini berhubungan dengan hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Itu jelas berbeda dengan ziarah Nabi SAW. Jelas berbeda. Nah, setelah itu beliau menyebutkan nanti ayat-ayat yang begitu banyak. Ya, hadis-hadis yang begitu banyak menjelaskan makna hijrah. Yaitu di mana di antara konsekuensi hijrah itu sebelum Fathu Makkah, ya, itu bahwa orang yang setelah berhijrah ke Madinah, itu haram untuk balik ke Mekah. Setelah Fathu Makkah, orang yang di Mekah itu dilarang untuk hijrah ke Madinah lagi. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Nah, ini dijelaskan sini, beliau akan mengupas nanti setelah ini, makna hijrah, baik secara bahasa maupun secara syar'i, itu nggak masuk ketika Ahmad Zaini Dahlan menyamakan kata-kata ziarah Nabi sama dengan makna berhijrah. Nah, nanti setelah itu akan dibahas, tentu akan dikupas bantahan untuk mengatakan ziarah Nabi waktu wafat, setelah wafat sama waktu hidupnya. Kan pertama sekarang dibahas dulu lah, apakah benar makna ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu sangat berbeda secara bahasa maupun secara istilah, secara syar'i. Itu yang dijelaskan. Kedua, nanti akan jawab pula, apakah benar bisa disamakan menziarahi Nabi ketika hidupnya sama seperti menziarahi Nabi setelah wafatnya sama seperti menziarahi saat hidupnya. Yang ketiga, apakah termasuk makna hijrah yang tadi, yang ziarah, di antara makna hijrah ziarah setelah wafat Nabi SAW dalam ayat yang dia kutip tersebut. Nah, ini beliau mencoba. Yang pertama kata beliau, ayat ini kan adalah hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya, itu yang berbunyi tadi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran illahi wa rasulih, orang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, yudrikuhul maut. Kemudian di jalan perjalanan hijrahnya, dia meninggal. Faqad waqa ajruhu ala Allah. Sungguh telah ditetapkan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hijrah sudah dapat. Nah, makna hijrah dalam syari itu, yaitu min da'i al-hijratu min dari kufri ila dari Islam atau dari syirik ila Islam. Ini yang ingin jelaskan hijrah. Ini maksud dalam ayat ini. Bukan berziarah biasa maksud. Ini berbeda antara ziarah mengunjungi Rasulullah SAW seperti umpamanya ketika para sahabat datang dari Baghdad, dari Mesir kepada Rasulullah SAW, mengunjungi Rasulullah SAW di Madinah umpamanya, atau berkunjung kepada Nabi SAW waktu bertemu di Musala melaksanakan haji umpamanya. Itu kan tidak disebut hijrah, ziarah artinya. Karena hukum-hukum ziarah itu ya, hukum hijrah sangat berbeda dengan ziarah. Ya. Maka tidak disebutkan orang-orang yang setelah Fathu Makkah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah setelah melaksanakan saat melaksanakan ibadah haji umpamanya. Orang-orang datang dari Baghdad, dari Mesir, dari Syam, umpamanya. Dia tidak sebut muhajirin. Ya, karena kata-kata muhajirin itu hanya bisa diberikan adalah orang-orang yang telah berhijrah sebelum Fathu Makkah. Karena setelah Makkah la hijrata ba'dal fathi ka salam, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Lalu setelah itu makna hijrah adalah yaitu meninggalkan dari perbuatan dosa kepada ketaatan kepada Allah. Nah, itu makna hijrah secara syar'i yang berikut. Meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Kita banyak istilah-istilah sekarang ya, bahasa-bahasa yang dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita yang sebelumnya tidak berhijab, sebelumnya tidak sholat, sebelumnya banyak bergaul dengan hal-hal yang kemaksiatan dan yang diharamkan, lalu meninggalkan hal itu, maka disebutlah dia telah berhijrah. Telah berhijrah ini dalam sisi maknawi, bukan makani. Bukan tempat dia berpindah. Dia tetap tinggal di kota masing-masing, tapi hijrah, ya, hijrah dari perbuatan-perbuatan yang penuh dengan maksiat kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT. Nah, itu makna hijrah. Nah, tapi makna ziarah beda. Sangat berbeda. Maka beliau menjelaskan, awalan anal ayah waridatun, bahwa ayat ini berkenaan dengan hijrah dari syirik, dari kampung syirik ke negeri syirik ke negeri Islam, itu dari Mekah ke Mekah, Madinah contohnya. Atau masa sekarang, sebagian hukum hijrah itu juga masih tetap hal seperti ini jika seorang hidup di sebuah negara bukan muslim, ya, kemudian negara itu melakukan hal-hal penindasan terhadap orang muslim, maka ulama menghancurkan itu hijrah. Apalagi dia tidak mendapatkan ilmu di tempat tersebut, dia jauh dari orang-orang menjelaskan Islam kepadanya, dari komunitas muslim sebagainya, tidak ada masjid, tidak ada tempat sholat berjamaah sebagainya, kan ulama menganjurkan untuk hijrah. dari Islam. Yadullu alaihi siyaqul ayah wa sibaquha. Itu jelas sekali ditunjukkan oleh ayat, ya siyaq ayat itu jelas sekali maksudnya adalah bunyi ayatnya jelas sekali. Itu konteks ayatnya begitu. Ataupun dijelaskan oleh ayat sebelumnya. Ini di antara Quran itu berkaitan, kadang-kadang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Nah, wasibaquha ayat sebelumnya juga menjelaskan maksudnya. Mana ayat sebelumnya itu berbunyi, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Ya, dzalimi anfusihim. Adapun orang-orang diwafatkan oleh malaikat mereka dalam menzalimi diri mereka. Itu orang-orang tidak mau berhijrah. Ya, orang-orang yang enggan untuk berhijrah. Qalu fima kuntum? Malaikat bertanya, ya, di mana kalian sebelumnya? Qalu kunna mustada'afin. Kenapa kalian, kata malaikatnya? Mereka menjawab, kami adalah orang lemah di bumi ini. Kunna mustada'af. Qalu kunna mustada'afin fil ardh. Kami orang-orang yang lemah. Qalu alam takun ardhu liwasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kalian tiba hijrah? Ya, tempat lain. Ini tentang dalil wajibnya hijrah dari tempat yang tidak bisa melaksanakan Islam dengan baik atau tidak dapat mendapatkan informasi pengajaran-pengajaran Islam, maka seseorang harus hijrah kepada tempat yang di situ ya, banyak ilmu-ilmu Islam yang disampaikan sehingga betul-betul dia paham tentang agamanya. Ataupun termasuk juga dianjurkan walaupun tidak di negeri kafir dia, negeri Muslim, tapi di posisi di tempat itu adalah banyak sekali khurafat-khurafat bid'ah-bid'ah yang dia mungkin sulit untuk menjalankan ajaran sunnah. Dan juga termasuk dalam makna yang umum. Agar orang ya, dalam beragamanya harus mencari tempat yang baik untuk bisa nyaman dan aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya. Maka di sini malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas, kenapa kalian tidak berhijrah? Fa'ulaika ma'uhum jahannam. Kalau katakan, orang yang tidak mau berhijrah dengan alasan kami orang-orang lemah, ditindas, tidak bisa menjalankan Islam dengan baik, maka mereka kalau tidak mampu, tidak mau hijrah, ya, maka mereka azab, diazab, kila di akhirat. Dan meninggalkan hijrah itu. Ma'uhum jahannam. Mereka ditempatkan di neraka jahannam. Wasat masyur. Itu sebuah urutan perkembali. Nah, kecuali memang yang orang lemah itu apa? Minar rijali wan nisa, orang tua yang tidak mampu berjalan. Bahkan ayat ini dimasukkan oleh Pak Ali Tafsir adalah yaitu orang-orang yang mampu berhijrah di kota Makkah, dia tidak berhijrah ke Madinah dengan alasan perdagangannya, rumahnya, kekayaannya tidak mau ditinggalkan itu. Tapi kalau memang minar rijal, orang tua enggak bisa berjalan, enggak kuat, wan nisa, orang tua, wanita-wanita yang tidak punya orang yang untuk menemani berhijrah perjalanan, wal wildan, anak-anak kecil, la istati'una hilatan, mereka tidak punya hilah, tidak punya cara ya, untuk kemampuan ya, untuk berhijrah. Wala yahtaduna sabila, mereka juga tidak punya, tidak tahu jalan berangkat ya, tidak tahu jalan arahnya itu, rutenya umpamanya ya kan. Maka seperti ya, wanita dan seterusnya atau anak-anak tadi. Tidak kemampuan, tidak pula memiliki tahu pengetahuan jalan. Lalu faulaika asallahu an yafu anhum, mereka Allah akan apa, maafkan dosa mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafur, Allah itu maha pemberi ampun dan maha pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fi al-ardi mughraman katiran wa sa'a, orang yang mau berhijrah jalan Allah ya mendapatkan di bumi ini mughraman, kemudahan-kemudahan yang banyak, keluasan rezeki yang luas. Baik. Kemudian setelah itu beliau akan jawab bagaimana penafsiran ayat ini, bahwa benar awal ayat bahwa konteks ayat itu berkaitan dengan orang berhijrah dari negar syirik ila dari Islam, dari kampung kesyirikan jadi negeri syirik ke negeri Islam. Kemudian ayat sebelum juga menjelaskan berkaitan dengan hijrah, bahwa yang maksud adalah hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Lalu berhujjah juga dengan bagaimana sebab turun ayat. Sebenarnya diwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Abi Hatim dan Tabrani, berkata Imam Suyuti, ya Imam Suyuti mengatakan bisa yang terjadi sikot. Bahwasana hadis ini rawi-rawinya adalah sikot. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, yaitu Ibn Abbas anhumah berkata, kharaja damratu bunu jumduk min baitihi muhajiran. Jadi ada seorang sahabat ini Dhamrah bin Jundub keluar dari rumahnya untuk berhijrah. Faqala liqaumihi, maka dia meminta pada kaumnya, sukunya, ihmiluni akhrijuni min ardi syirk. Tolonglah bawa saya ini. Artinya dipopongkah atau di ya, naikkan ke kendaraankah. Ya. Tolong keluarkan saya dari negeri kesyirikan ini. Ila ardi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Mekah ke Madinah. Sama tapi tarik qabla an yasila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meninggal dalam perjalanan sebelum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fa nazalal wahyu. Maka turunlah wahyu. Nah itu tadi ayat yang tadi itu. Wa may yuhajir fi sabilillahi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'khud min baitihi muhajirallahi, barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah Rasulnya wa Rasulihi, tsumma yudrikuhul maut, kemudian dia ditemui oleh kematian. Kayak ini sebab turun ayat ini, karena disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah tentang kisah sebab turun ayat ini. Jadi asbab nuzul itu, sebab di antara ilmu dan ini turun Al-Qur'an itu ada namanya asbab nuzul, sebab turunnya ayat itu membantu menjelaskan maksud dan mana. Tetapi bukan berarti ayat itu khusus kepada orang yang sebab turunnya ayat. Nah, maka ulama kita menyebutkan ayat ibaratu bi'umumun lafzi la bi'khusus sabab. Yang menjadi pokok perhatian adalah keumum lafad itu. Siapapun orang sampai hari kiamat yang ketika dia berhijrah dalam perjalanan dia meninggal, maka dia mendapatkan pahala. Bukan ayat. Itu keumuman. Tapi salah satu ayat mengisahkan terjadi peristiwa ini yaitu pada sahabat Dhamrah bin Jundub. Sebenarnya diwakilkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa nazal wahd wa may yakhudh baitihi muhajiran ila Allah wa Rasul. Itulah ayat tadi turun. Kemudian pula dijelaskan dalam Fathul Qadir karang Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan wa yadullu alaihi aidan makna al-hijrah. Nah, setelah itu beliau telah menyebutkan sebab turun ayat, makna ayat. Kemudian beliau ingin menjelaskan makna hijrah. Lalu beliau mungkin qala fil misbah, ini misbah al-munir dalam kamus-kamus kitab bahasa Arab, wal hijratu bi kasri ya mufarakatu baladin ila ghairi. Hijrah itu adalah pindah dari satu negeri ke negeri lain ya. Fa in kana qurbatan lillah fa hiya hijratu syar'iyyah, tapi ketika dia pindah itu karena ingin bertakwa kepada Allah, alasannya bukan ekonomi, alasannya bukan pendidikan, alasannya bukan kondisi apa namanya sosial ya, tapi alasannya adalah agama, alasan hijrah itu alasan agama dia, maka itu adalah hijrah yang syar'iyah. Kemudian fisihah juga maksud dari hijrah. Maka ingin dijelaskan mana hijrah secara bahasa agar tahu mana hijrah dan tidak semakna dengan apa yang diklaim oleh Ahmad Zainal, maknanya juga sama dengan ziarah. Dalam kitab As-Sihah Al-Muhajirah ya. Al-Muhajirah min ardi ila ardin tarkul aula lithani, tarkul ula lithani. Hijrah itu adalah dari tempat ke tempat lain, itu meninggalkan yang pertama untuk yang kedua, jadi tidak kembali lagi. Fil kamus, dan ini nama-nama kamus ini ya, wal hijratu bi kasri wa dam, hujrah wa hijrah. Hijrah dengan kasr, hurut min ardin ila ukhur, pindah dari satu negeri ke negeri lain. Wa fi nihaya, sebuah nihaya, darabul hadis pokoknya, al-hijratu fil asl ismu min al-hajar jiddul wasl. Ini hajar maksud meninggalkan, lawan daripada menyambung. Lakukan hajaru hajran wa hujrana, maka dia telah menjauhinya dengan ya. Sumaghlaba ala al-furuj, kemudian digunakan untuk keluar dari negeri ke negeri lain, yaitu meninggalkan yang pertama untuk yang kedua, itu memilih negeri yang kedua. Bimaj'il bihar hijrah itu, ini belum menutup. Nah ini metode-metode para ulama, ini juga bisa diambil oleh para du'at, para penuntut ilmu, bagaimana para ulama kita ketika menjawab syubhat-syubhat itu, ditinjau dengan ilmiah dari berbagai sisi. Beliau pertama tinjau dari makna ayat, kemudian juga asbab nuzulnya, kemudian beliau tinjau juga secara makna lugawinya, apa makna dari hijrah. Sehingga paham. Baru setelah itu nanti baru tahu, oh tidak sama makna dengan ziarah yang diklaim oleh Ahmad Zainal. Nah, kemudian kata beliau, kemudian sering digunakan huruf Nabi Ilham, ya, pindah dari satu negeri ke negeri lain, meninggalkan yang pertama untuk yang kedua. Kemudian dalam Majma'il Bihar, al-hijratu fil asul ismu minal hajar, bidul wasat, sama artinya ismu adalah, itu lawan dari hajar, itu artinya menjauhi. Nah, hajar, al-hajar, hajar, terkenal dengan istilah juga, salah satu manhaj al-sunnah jemaat adalah al-bid'ah, itu ada namanya al-hajar. Dihajar, yang dihajar itu kalau bahasa Indonesia kan dipukul ya, kalau hajar ya, dalam bahasa Arab itu ditinggalkan, dijauhi. Nah, bidul wasat, itu tidak di apa namanya diadakan ikat hubungan. Semua kelabu ala hurut min arti il ardin, kemudian digunakan untuk penyebutan keluar dari suatu tempat ke tempat lain. Falaqat ulima min hahuna analogu dafi makna hijrah min amrain. Lalu melihat bahwa dari makna lawawi yang telah jelas oleh pakar-pakar bahasa tadi, bahasa Arab ya, bahwa kata-kata hijrah itu harus ada dua hal yang tercatat dalam hurut min arti il ardin. Yang kedua adalah keluar dari satu negeri ke negeri. Yang kedua tarkul awla, meninggalkan. Kalau keluar tuh ke negeri lain belum tentu dia sebut hijrah, bisa saja dia merantau ke sana balik lagi, itu maksudnya. Tapi yang kedua ini adalah dua poin kedua adalah poin pertama adalah keluar dari satu negeri ke negeri. Yang kedua adalah meninggalkan. Yang pertama memilih yang kedua. Jadi tidak kembali lagi. Sebenarnya para sahabat setelah berhijrah ke Madinah kan enggak boleh kembali ke Makkah oleh Rasulullah SAW. Nah, ini akan disebutkan dari dalil ini. Wa yadullu ala qawlil amrayni mu'tabaraini bi ma'nal hijrah ahadith. Walulah dua hal tadi itu ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi SAW bahwa hijrah itu mencakup dua hal. Pertama, pindah dari tempat ke tempat. Yang kedua adalah memilih tempat kedua, meninggalkan yang pertama. Nah, tidak kedua-duanya. Boleh saja orang pergi ke Madinah, dia punya rumah di Mekah begitu. Enggak. Tapi dia pilih, setelah dia pilih keluar dari satu negeri ke negeri lain, ya, keluar itu ini bisa saja karena berdagang sebagainya. Tapi kalau hijrah tidak, betul-betul meninggalkan yang pertama. Nah, itu beda dengan ziarah, beda dengan orang ziarah, dia ziarah datang ke satu tempat kembali lagi ke rumahnya, begitu. Itu bedanya mana ziarah dengan hijrah. Atau berkunjung atau berdagang atau merantau kan beda. Jadi tidak sama antara merantau dan hijrah itu beda. Merantau orang tapi dia pulang kampung. Kalau hijrah enggak ada lagi dia. Ya, kecuali para sahabat hanya dia pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Ya. Mereka tidak lagi kembali menetap di Mekah walaupun Mekah telah ditaklukkan oleh setelah Fathu Mekah. Ini ada mereka setelah Fathu Mekah mereka pindah lagi ke Mekah, enggak ada sahabat itu karena mereka telah menjadi kota Madinah, itu disebut mereka muhajirin, orang yang hijrah. Nah itu dua poin itu, maka beliau menyebutkan makna ini sebenarnya diwakilkan oleh marwahu syaikhan, sebenarnya diwakilkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Anna Arabiyan bayya'a Rasulullah SAW, ada seorang Arabi, orang pedalaman, bayya'a Rasulullah SAW, fa'asaba Arabi wa'kun di Madinah. Dan Madinah itu awal-awalnya kan ada wabah di situ. Ya, humal Madinah. Panas, dia mempanas di Madinah itu. Maka ketika dia sampai di Madinah setelah berbaiat Nabi SAW, dia ingin membatalkan baiat. Ingin kembali ke negeri ini. Karena enggak kuat menghadapi wabah di Madinah. Ada wabah di Madinah. Lalu datang kepada Nabi SAW, kala, ya Muhammad, aqilni baiat. Ya Muhammad, tolong longgarkan baiatku, tanggalkan baiatku. Aku ingin membatalkan baiatku. Pak Abah Rasulullah SAW. Rasul enggak mau. Enggak mau. Nah, ini buktinya bahwa tidak bisa lagi kalau orang sudah berhijrah nggak boleh kembali ke negeri. Semaja ahu kemudian datang lagi pokoknya akil nih sampai tiga kali ya datang lagi kepada Nabi SAW. Pak Abah Rasul nggak mau. Semaja ahu kemudian datang lagi Nabi SAW tetap tidak mau. Pak Abah. Fakhir yang Arabi pokoknya Rasulullah SAW. Ya lalu dia keluar. Arabi tadi Nabi SAW berkata, innamal Madinatu kalkir. Madinah ini seperti kir. Itu kepakai apa namanya pandai besi itu ya tanfil khabatha itu memulangkan kekotoran yang ada pada besi mengatas na'u tayyibah dan menggalang kebaikan. Jadi Madinah itu tanfil khabatha sebenarnya dalam riwayat lain ini kalau kita ada dalam Syekh Bukhari ada yang Fadhlul Madinah itu dibahas di situ. Kalau di awal-awal kita menjadi mahasiswa dulu pelajaran yang pertama yang dibahas itu hadis ini, agar kita mengerti ada adab tinggal di kota Madinah. Nah, di antaranya hadis itu, Al-Manitan fi Qabasa, Madinah itu mengusir orang-orang yang jelek. Ya, artinya di sini ingin diambil di hadis ini adalah bahijrah itu betul-betul menetap pada tempat yang kedua, tidak lagi kembali yang pertama, itu maksud. Itu beda dengan ziarah. Kan tadi Ahmad Zaini Dahlan dalam pernyataannya ini menyatakan ziarah kepada Nabi sangat dengan hijrah kepada Nabi. Ini yang jelaskan hijrah. Tidak ketemu maknanya baik secara lugawi maupun secara syar'i. Kemudian belum nukil pula hadis dari Imam Muslim. Ya Abdun Tabayan Nabi SAW. Ada seorang hamba, budak, sahaya, membaiat Nabi SAW. Alal hijrah, untuk berhijrah. Walam yashur annahu abdun. Walam yushir annahu abdun. Tapi, orang yang baik Nabi ini tidak memberitahu kalau dia itu seorang hamba sahaya. Kan kalau seorang hamba sahaya, dia harus izin daripada tuannya. Tapi dia tidak memberitahu kalau dia itu hamba sahaya, budak, kepada Rasulullah SAW. Lalu dia baiat untuk berhijrah. Taja'a sayyiduhu yiriduhu. Lalu datanglah majikannya, pemiliknya, untuk mengambil budak tadi. Faqala lahu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW, bi'nihi. Kan sudah baiat untuk hijrah. Sedangkan aturannya, orang sudah baiat untuk hijrah, tidak boleh lagi kembali. Ya, ke negeri Mekah, karena tujuan ke Madinah. Maka Nabi SAW meminta kepada pemilik budak ini, juallah kepada saya. Kepada Nabi SAW, juallah dia. Fashtarahu bi'abdaini aswadaini. Dua. Diganti oleh Nabi SAW dengan dua orang budak. Mahal sekali berarti. Bukan dengan harga, tapi dengan orang. Diganti dengan dua orang budak untuk satu orang budak yang telah membaik untuk hijrah. Walam yubayi ahadan ba'dahu hatta is'alahu. Ketika itu setelah Nabi SAW tidak mau membaik siapapun, setelah itu sampai Nabi SAW bertanya, A'abdun huwa au hurdun. Apakah dia seorang budak hamba sahaya atau dia orang yang mati? Bukan seorang budak. Karena kalau seorang budak nanti ya enggak bisa membatalkan baiat. Ya, kalau diminta oleh majikannya kembali. Maka terpaksa. Ini bukti bahwa dia tidak boleh kembali. Kalau maka Nabi SAW menebus dengan dua orang budak. Sebagai pengganti budak yang satu yang telah budak Nabi SAW. Ini tadi yang dikatakan bahwa tidak boleh lagi kembali kepada asal negeri asal setelah dia berhijrah tadi di masa Rasulullah itu makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang ingin dijelaskan di sini. Kemudian juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalam an hijrah. Lalu dia minta izin kepada ingin hijrah. Wa ihaq. Innal hijrata sya'nuha syadid. Rasulullah sallam, ya, hati-hati langkau hai. Ya, orang ini itu ya. Sesungguhnya hijrah itu perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Halaka min ibil. Apakah engkau punya unta? Qala na'am. Qala. Fatu atau sedekah Tuhan? Apakah engkau punya unta? Aku bayar zakatnya. Qala na'am. Iya. Aku bayar. Fahal tum tamnahu minha. Kau mau memberikan hadiah punya? Qala na'am. Tahlubuha yawman wirdi. Ini dia meras susunya di wasat. Kemudian qala fa'mal min wara'il bihar fa inna Allah la yatruka min amalik syai'a. Ditanyalah kepada bapaknya, engkau punya unta, bayar zakatnya, kemudian juga memberikan hadiah atau sedekah dari susunya. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak mau berat. Tapi engkau cukup tinggal saja di daerah yang di pinggir-pinggir wilayah Islam. Tidak usah masuk ke negeri hijrah ini. Ini bukti kenapa? Karena ketahuan karena berat hijrah itu kata Rasulullah SAW, maka fa'mal fi wara'il bihar. Maksudnya wara'il bihar itu sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh beliau perkataan daripada surahul hadis adalah dia ini dianjurkan Nabi SAW untuk minggir di pinggir-pinggir kota saja. Ya. Sungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalmu sedikit pun. Nah, kemudian setelah itu banyak sebetulnya riwayat-riwayat beliau kupas di sini ya. Banyak sekali riwayat-riwayat Imam Bukhari yang menyatakan bahwa hijrah itu maknanya adalah tidak boleh kembali kepada negeri yang telah dia berhijrah dari tempat tersebut. Maka Nabi SAW setelah sampai di Madinah, beliau mengatakan, Allah mahabib ilayna al-Madinah kama kahubbina Makkah atau Asyar. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah atau lebih. Allah mubarik lana fi sa'ina, ya berikan keberkahan dalam takaran kami, ya, dalam timbangan kami, sahih lana wangkul humaha ilal juhfa. Dan jadi kata Madinah ini kota yang sehat, dan tolong pindahkan wabah yang ada itu namanya demam panas di Madinah itu ke negeri Juhfa. Dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kota Madinah menjadi kota yang sehat, dan wabah yang ada di kota Madinah ini dipindahkan Allah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Juhfa. Baik. Setelah itulah Imam Nawawi disebutkan ini menukilkan perkataan ulama muslim. Qala qadi fi hadis al-awwal, qadi ya menjelaskan hadis yang pertama tadi. Inna mastaqala wa kata apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak hijrah orang Arabi itu meminta agar dibatalkan baiat untuk hijrah, walam yurid irtidad dari Islam. Dia bukan bermaksud ingin keluar dari Islam, tapi dia ingin tidak kuat untuk berhijrah. Berkata Ibnu Battal juga, inna ulam yurid halak ma'akadahu illa bimuwafati Nabi SAW ala dan. Dia tidak ingin untuk membatalkan bai'atnya kecuali atas izin Nabi SAW. Dan tadi sudah kita lihat secara ringkas bahwa maksud dari hadis-hadis itu adalah menunjukkan bahwa satu di antara hal perkara hijrah itu adalah orang yang telah menetap di kota Madinah, dia tidak boleh lagi kembali ke Makkah, yaitu ke negeri yang tepat ya, berhijrah dari itu. Maka Imam Nawawi juga mengatakan kalau ulama inna malam yakiluhu Nabi SAW, kata Nabi SAW tidak mau memberikan membatalkan bai'at sebut ya annahu la yajuzu liman aslama, karena tidak boleh orang meninggalkan Islam ya, atau boleh menhajrah, dan tidak boleh juga bagi orang berhijrah kepada Nabi SAW, kata Imam Nawawi ya, di maqam innahu ayatul kal hijrah ya. Bahwa dia meninggal hijrah kemudian kembali ke negerinya atau ke negeri lain, berpindah ke negeri lain. Ini ringkasnya. Penjelasannya, kesimpulannya adalah, yang ini dibahas oleh beliau adalah, bahwa makna dari hijrah itu tidak dibolehkan kembali ke negeri asal, ke negeri lain, meninggalkan hijrah kepada Rasulullah SAW. Nah, ini maksudnya hijrah kepada Rasulullah SAW. Tidak seperti mana, makna juga sama dikatakan oleh oleh Syekh Ahmad Zainjalan, itu sama dengan hijrah kepada Rasulullah. Sangat jauh berbeda konsekuensi dari dua hal itu, baik hijrah maupun dengan ataupun ziarah. Itu yang dapat kita jelaskan dulu jawaban terhadap argumentasi yang dikemukakan oleh Ahmad Zainjalan dan jawabannya ketika dia mengatakan berhijrah kepada Allah dan Rasul sama dengan berziarah. Berziarah kepada Rasul SAW sama dengan berziarah kepada Allah dan Rasul. Nah, ini yang sudah dibantah bahwa makna ziarah, makna hijrah itu sangat berbeda dengan makna ziarah. Lalu nanti akan dilanjutkan penjelasannya tentang bantahan-bantahan berikutnya tentang masih membahas ayat ini ketika dia punya tiga langkah tadi untuk sampai kepada pendalilannya. Pertama, dia katakan ziarah kepada Rasul sama dan hijrah kepada Rasul. Kemudian ziarah kepada Rasul waktu hidupnya setelah wafatnya sama ziarah kepada Rasul setelah sama dengan ziarah ketika hidupnya. Nah, ziarah setelah wafatnya Rasulullah SAW berarti nilainya juga sama dengan hijrah kepada Rasulullah SAW. Dan begitu dia ingin mengambil kesimpulan dari ayat tersebut. Nah, ini akan kita lanjut insyaAllah jawaban-jawaban pada syubhat ini pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada kita di bulan ini. Kita kembali kepada alhamdulillah kita dari studio.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan mengenai bantahan Ahmad Zaini Dahlan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai hijrah ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Bisa ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai pembahasan hijrah, saat ini sedang tren di negeri kita, terutama di negeri kita yang tercinta, yaitu anak-anak muda yang ingin pindah ke luar negeri. Dan bagi mereka yang berhasil pindah ke luar negeri yang notabene negeri kafir, mereka berbangga diri dengan kemajuan negeri yang mereka tuju tersebut, karena menganggap suramnya di negeri ini akan masa depannya. Ustaz, bagaimanakah fenomena seperti ini Ustaz? Lalu bagaimana dengan jaminan Rasulullah SAW yang mereka yang sudah tinggal di negeri Islam dan dia pindah ke negeri kafir dan berbangga di dalamnya? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Ini ada dua hal. Pertama, makna hijrah itu tadi adalah pindah dari negeri yang kafir, yang masyarakatnya mayoritas kafir, musyrik dan seterusnya. Kemudian terdapat penindasan-penindasan, lalu pindah ke Islam, bukan pindah kepada sebaliknya. Baik, tinggal di akaliat Islamnya juga ada hukum oleh para ulama kita. Orang-orang Muslim memang sudah sejak awal tinggal di negeri-negeri non-Muslim itu. Selama mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan agama mereka, bagi ulama tidak disuruh diwajibkan pindah. Walaupun anjurannya lebih awalah pindah ke negeri yang memang mereka lebih mudah untuk mengamalkan Islam dan lebih mudah mengakses kertas ilmu Islam. Cuman berbeda dengan posisi kalau dia sebagai da'i. Ini beda antara orang yang tujuannya pindah ke sana untuk menyebarkan Islam, ya, dengan orang yang hanya terpetik keinginan untuk pindah itu karena duniawi. Kalau duniawi tidak termasuk dalam hijrah. Tadi yang hijrah syar'iyah itu adalah hijrah yang memang karena alasan agama, bukan alasan duniawi. Bukan karena pekerjaan, perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Tapi murni adalah agama. Dia lari ke negeri lain karena memang alasan, dan ini tentu tidak ketemu dengan apa yang dalam pertanyaan tadi, bahwa mereka pindah ke negeri yang jelas mayoritas di sana sholat, pakaian yang dilihat setiap hari adalah hal-hal yang jauh dari Islam, makanan-makanan dan juga berbagai hal perkara-perkara yang sangat jauh dari Islam tentunya dibanding dengan negeri kita. Maka oleh sebab itu satu hal yang diharamkan sebenarnya melakukan hal seperti itu, kecuali bila dia ada kepentingan yang sifatnya maslahah bagi umat, imam untuk belajar dalam sementara waktu, atau karena dia punya tugas dari negara untuk bertempat di tempat tersebut, atau karena dia sedang ada kunjungan bisnis sebagainya. Tapi untuk menetap selama-lamanya, memilih pindah warga negara, itu satu hal yang perlu dikaji lebih dalam. Secara umum, hal ini tidaklah yang dianjurkan dalam Islam. Ya. Kemudian, Rasulullah SAW juga mencela orang-orang yang tinggal menjadi kaum syirikin, tidak berkumpul lah di mereka kafir-kafir orang Muslim. Dan Rasulullah berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Nah, oleh sebab itu, wajib hukumnya hijrah dari negeri-negeri yang penuh kesyirikan itu ke negeri yang memang tersebar Islam dan pilih Islam mudah diakses, mudah diamalkan. Itu. Jadi ada dua hal. Rasulullah SAW mencela orang yang tinggal di tengah-tengah kaum syirikin dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang tersebut. Maka tadi sudah disebutkan ayat, ya, seseorang yang tidak bisa melaksanakan agama dengan baik dengan alasan dia ditindas dan sebagainya, malaikat mengatakan bukan kebumi Allah ini adalah luas. Kemudian hijrah itu, ya, datang qatil taubah hatta taqatni kata Rasulullah SAW, la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubatu wa la tanqati at-taubatu hatta tanqati al-syams. Tidaklah terputusnya hijrah, ya, sampai terputusnya taubat. Tidaklah terputusnya taubat sampai terbit matahari dari barat. Maka berhijrah dari negeri yang mayoritas bukan Muslim, mengamalkan Islam di sana sulit, ataupun akses mendapatkan Islam juga susah, mungkin masjid susah, pendidikan anak-anak secara Islam susah, kali dia ulang. Itu adalah jelas pindah ke negeri-negeri yang memang walaupun hidup pas-pasan, tapi agama kita terjaga, anak-anak kita terjaga, itu lebih mulia daripada hidup walaupun bergelimang harta. Ya, maka ini yang perlu disadarkan kepada sebagian kaum muslimin yang mereka bangga hidup di negeri-negeri kafir sana, ya, kemudian di sana hidup entah bagaimana pergaulannya, entah bagaimana ibadahnya, entah bagaimana pemahaman akidahnya, ya, dan hidup di tengah orang, bahkan sebenarnya hidup di tengah orang ateis dan sebagainya yang tidak peduli dengan berbagai urusan agama, terus hidup ini sebentar, ya. Maka yang paling berharga di dalam hidup kita adalah agama dan akidah kita. Jangan menggadaikan agama demi senang duniawi. Barakallahu'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Baik, selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kepada Al-Ustaz. Kami tunggu, silakan di 021-823-6543. Nah, halo. Ya, belum ada yang terkoneksi, Ustaz. Naam, kami ajukan kembali, Ustaz. Ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp mengenai ziarah, Ustaz. Bagaimanakah ziarah sebenarnya untuk wanita, Ustaz? Apakah diperbolehkan hanya sesekali saja, artinya hanya setahun sekali untuk berziarah kepada sanak famili yang telah tiada, Ustaz? Lalu bagaimanakah jika memang hal tersebut dilakukan secara sering, apakah masuk ke dalam dosa besar? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Ziarah kubur, maksud ziarah ini ziarah kubur dari pahwa pertama dari orang dari apa yang kita angkat di belakang. Ziarah wanita untuk ziarah kubur ada dua pandangan ulama. Pertama, ulama-ulama Hanabi bilang mereka berkata itu haram bagi wanita. Karena Rasulullah malak nak ziarah ziarah kubur, itu malak nak wanita ziarah kubur. Namun ada ulama-ulama lain membolehkan yang dimaksud zawarat itu adalah yang sering, terlalu sering. Karena mereka mengatakan itu adalah lima balawah. Tapi kalau Hanabilah tidak mengatakan lima balawah. Dan tapi larang ini, secara telah berlaku. Wallahu'alam, kalau kita melihat dari dalil-dalil yang lain juga, Aisyah r.a. bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang doa ziarah kubur. Diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ada ziarah kubur itu boleh, wanita itu ziarah kubur, karena Rasul mengatakan doa kepada Rasulullah. Tetapi, maka ulama mengatakan, tapi tidak sering, tidak boleh. Nah, kemudian ada juga hadis lain, seorang wanita yang ketika meratap kuburan, lalu dia nasab di Rasulullah Tuhan, nah, kemudian Pak Ina Kalam sebuah musibah itu, engkau boleh mendapatkan musibah yang aku rasakan ke wanita ini, lalu diberitahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW, lalu meminta, apa namanya, minta maaf kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan inna sabru fil ula. Sabar itu adalah awal ketika pertama sekali kita Rasulullah SAW. Yang jelas ini adalah pendapat, ada perbedaan ulama dalam ini. Bahwa di antara hujah Hanabilah juga adalah emosional wanita. Wanita itu sangat lemah. Dia mudah terpancing dengan perasaannya dan melakukan hal-hal yang dilarang di kuburan merata dan sebagainya. Kemudian juga di antara ulama lain membolehkan adalah karena memang ada sahabiat yang mengatakan Rasulullah melarang kami ziarah, tapi lam ya'zuban. Rasulullah melarang kami untuk jenazah dan sebagainya, tapi Rasulullah tidak menegaskan secara tegas gitu. Oleh sebab yang terbedaan pendapat ulama di sini. Tapi pendapat yang paling ringan sekalipun itu tidak boleh sering. Itulah istilahnya. Karena mereka memahami dari hal jawar itu adalah terlalu sering. Sering ini bagaimana Ustaz? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Untuk sering itu apa? Apakah sebulan sekali? Dua kali setahun? Tiga kali setahun? Allahu alam, tapi ulama-ulama menyuruhkan seperti itu, ya sering tidak sering itu kembali kepada mungkin uruf juga ada masuk dalam menyuruhkan hal itu. Kalau mau memilih pendapat yang selamat tadi adalah memilih pendapat yang boleh. Tapi untuk lebih selamat ya, pendapat yang melarang saja, karena tujuan kita ziarah kubur itu untuk mendoa. Untuk mendoakan mayat tidak mesti juga harus berkunjung kuburan. Ya. Apalagi memang banyak sekali budaya-budaya yang kadang-kadang ketika ziarah kubur itu melanggar Quran syariat. Ini juga perlu diwaspadai. Maka saya hanya menjelaskan berapa pendapat ulama di sini, tapi secara keseluruhan pendapat tadi tidak mengenai wanita itu sering ziarah kubur itu istilahnya. Ada yang melarang sama sekali, ada yang membolehkan yang tidak sering berdasarkan hadis. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan hari ini, dan mungkin ada kesempatan untuk sahabat Roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Terima kasih untuk para ikhwan akhwat muslim muslimat yang telah bergabung bersama ini di pagi hari ini di Roja Tukinar Roja. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada antum dan memberikan semangat, ya, terutama di 10 terakhir ini. Kita sudah masuk pada hari yang ke-22 ini. Jadi ini adalah memang adalah saat-saat yang kritis yang harus kita perlu pertahankan perlombaan ini, dengan satu kita kalah sudah mendekati finish ataupun lemas, ya. Ya, harus semangat terus dengan sibuk dan urusan-urusan yang akan mengalirkan kita dari mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, bagi teman-teman yang mungkin sudah berencana mudik, kalau memang tidak bisa diundur setelah lebaran, kan lebih fokus mencari bulan Lailatul Qadar, tentu lebih utama malam Lailatul Qadar, ya. Tapi kalau memang sudah mudik, hati-hati di jalan, jangan lupa selalu membaca doa safar ketika berhenti di suatu tempat, baca doa, yaitu doa a'udzu billahi minasy syarri ma khalaq, ketika hampir ke toilet, membelikan BBM sebagainya, waspada selalu, banyak bersabar, jika ada kendala-kendala dalam perjalanan, tidak usah panik, tutup berdoa kepada Allah SWT, yakin semoga tujuan antum untuk pulang kampung. Tujuan yang benar-benar. Ini kita turah nih dengan keluarga. Bukan untuk memperlihatkan ketika orang sudah berhasil di perantauan, tapi niatkanlah untuk pulang kampung itu mengunjungi kerabat, jauhilah sifat berpoya-poya di kampung, ya, jaga perasaan orang kampung kita, ya, jangan jaga kesopanan, ya, ketika di kampung rajin ke masjid, buat hal yang positif kepada masyarakat kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga Allah SWT selalu berikan kepercayaan kepada kita. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Para pendengar azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faidah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita, dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Mahalil
5: hayatud dunya.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah aina al-mutahabbuna bijalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alai.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: الأفق.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani allahu wa yakum. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بعد أحاديث في هذا الباب مرت معنا في لقائنا السابق، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على التواضع، وهذا في مقام تناول الطعام، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه، ولعق الأصابع لحسها حتى يتناول بلسانه ما فيها من طعام ملتصق باليد. قال: لعق أصابعه الثلاث، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل بأصابع يده الخمس، وإنما بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والسبابة التي تليها، يأكل بهذه الأصابع. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يلعق هذه الأصابع الثلاث، لأنه إنما أكل بها صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا فيه الحث على عدم ترك الطعام إذا سقط على الأرض، وأن الذي ينبغي الإنسان أن يأخذها ويميط الأذى عنها. وقوله ليمط الأذى عنها، إذا سقطت على الأرض أو نحو ذلك مما قد يترتب عليه علوق شيء من الأذى بها. وأما الآن في زماننا، فإن الأغلب من الناس توفرت لديهم السفر التي يوضع عليها الطعام، وهي سفر نظيفة، فإذا سقطت اللقمة لا يلتصق بها شيء من الأذى، لأنها تقع على مكان نظيف. ومع ذلك فإن كثير من الناس يتركونها ولا يأكلونها، مع أنها لا تحتاج إلى أن يماط عنها الأذى، لأنها تقع على مكان نظيف ومتحقق من نظافته، ومع ذلك يتركها الناس للشيطان. وقوله ولا يدعها للشيطان، فيه أن تركها بهذه الصفة على هذه الحال أنها تبقى طعاما للشيطان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، أمر أن تسلت القصعة، والقصعة إناء يأكل الجماعة منه. ومعنى تسلت أي تتبع ما علق فيها من طعام بالأصابع، تتبع ما علق فيها من طعام بأصابع يده ثم يلعق أصابع يده، يسلتها بأصابع يده ثم يلعق أصابع يده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولا شك أن بركة الطعام مطلوبة، ولا يدري الإنسان ربما أن بركة الطعام في هذه البقية التي تركت، فإذا بقي شيء ولو كان قليلا ملتصقا بأطراف الإناء ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. وهذا لا يفعل لمجرد الحاجة، بل حتى الغني ينبغي أن يفعل ذلك، حتى الغني الذي وسع الله عليه في المال ينبغي أن يفعل ذلك، أن يلعق، أن يسلت القصعة وأن يلعق أصابع يده، لا يدري في أي طعامه البركة، قد تكون هذه البقية هي التي فيها البركة من طعامه، هي التي فيها البركة من طعامه، فلا يتركها للشيطان، بل يحرص على أن يتناول ذلك وأن يلعق ما في القصعة طلبا لبركة الطعام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan juga para sahabat beliau dan serta seluruh para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab sikap tawadhu dan juga merendah di hadapan kaum mukminin yang lainnya. Dan kita telah membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah pada pertemuan lalu, dan kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang masih tersisa dari bab ini. Hadis yang berikut yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath." Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan suatu makanan, maka beliau menjilat tiga jari beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza." Jika ada makanan kalian yang jatuh, maka bersihkanlah makanan tersebut, waliakulha, kemudian makanlah makanan tersebut, wala yada'ha li syaitan, dan jangan dia tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar piring atau nampan dibersihkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Sungguhnya kalian tidak tahu di mana bagian makanan mana kalianlah yang di situ ada keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini nampak sekali tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bersikap tawadhu' bahkan dalam perihal makanan. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau makan makanan ya, maka beliau menjilat jari-jari beliau. Supaya apa? Supaya makanan yang tersisa di jari-jari beliau seluruhnya termakan, dijilat oleh lisan beliau, lidah beliau, kemudian dimakan oleh beliau. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala makan, beliau menggunakan tiga jari, bukan makan dengan lima jari. Tiga jari tersebut yaitu jari jempol, kemudian jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan jari-jari tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan, maka jika ada tersisa sisa makanan di jari-jari beliau, tiga jari beliau tersebut, maka beliau pun menjilat jari-jari beliau agar seluruh makanan beliau makan dan tidak tersisa di jari-jari beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Jika ada makanan salah seorang dari kalian yang jatuh, maka bersihkanlah makanan tersebut. Kemudian makanlah makanan tersebut dan jangan dia tinggalkan untuk syaitan." Ini ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak membiarkan makanan terbuang. Kalau ada makanan yang jatuh di tanah, maka diambil dan dibersihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyumit anhal adza." Dibersihkan, ya. Dibersihkan makanan tersebut, karena kalau tidak dibersihkan, khawatir ada kotoran yang ikut termakan. Dan di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah perkaranya mudah. Orang-orang pada makan dengan menggunakan tempayan, dengan menggunakan piring yang bersih, dengan tempayan yang bersih, dengan sufrah, yaitu sufrah semacam plastik yang dibuka kemudian diletakkan makanan di atas plastik tersebut juga bersih, sehingga kalau ada makanan yang jatuh di atas sufrah tersebut atau di atas tempayan tersebut atau di atas piring tadi, maka tidak perlu dibersihkan sesuatu karena sufrah tadi bersih, tempayan tadi bersih, tinggal dimakan, langsung dimakan, tidak perlu dibersihkan lagi. Kenapa? Karena sufrahnya bersih. Ya, dia tidak jatuh di atas tanah, tapi jatuh di atas plastik atau jatuh di atas tempayan. Namun meskipun demikian, kita dapati banyak kaum muslimin di zaman sekarang ini, ya meskipun makanan tersebut jatuh di sufrah atau jatuh di tempayan, tidak dimakan, dibiarkan begitu saja. Padahal tempatnya bersih, padahal plastik tersebut bersih, padahal tempayan bersih. Dia malah membiarkan makanan tersebut dan dibiarkan untuk syaitan. Ya, tentunya ini tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, wala yada'a li syaitan. Karena makanan tersebut jika dibiarkan dengan cara demikian, dibiarkan terjatuh di atas sufrah, dibiarkan terjatuh di atas tempayan, tidak diambil, tidak dimakan, maka akan jadi makanan buat syaitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kata Anas bin Malik, wa amara an tuslatal qas'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibersihkan tempayan tersebut. Al-qas'ah, qas'ah adalah suatu tempayan yang digunakan oleh banyak orang untuk makan. Ada sekelompok orang yang bisa makan dari tempayan tersebut, semacam piring besar, ya, disebut dengan qas'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diantuslat. Artinya apa? Dibersihkan, ya. Jari kita, ya, tangan kita gunakan untuk membersihkan tempayan tersebut. Kalau ada makanan kita ambil kemudian kita makan, ya, kita bersihkan, ya, dicari makanan-makanan yang tersisa dari, ya, tempayan tersebut kemudian dimakan oleh kita. Jadi tidak dibiarkan terbuang begitu saja. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, kenapa harus dibersihkan tempayan tersebut? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Kenapa? Karena kalian tidak tahu di bagian manakah makanan yang kalian makan itu yang ada keberkahannya. Kenapa? Bisa jadi, ya, bisa jadi justru pada makanan yang tersisa itulah, yang tersisa di ujung-ujung piring misalnya, ya, itulah yang di situ terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita makan ini bukan hanya mengharapkan kenyang tatkala kita makan, tetapi kita ingin tatkala kita makan makanan kita mendatangkan keberkahan, berpengaruh bagi diri kita, ada keberkahan. Oleh karenanya bisa jadi makanan yang tersisa yang menempel di ujung-ujung tempayan tersebut, disitulah ada keberkahan. Oleh karenanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibersihkan kemudian dimakan makanan tersebut. Kemudian ingatlah, tatkala seorang melakukan hal ini, membersihkan tempayan, ini bukan hanya sekedar karena dia kelaparan atau karena sekedar dia miskin, makanya tidak boleh ada makanan yang terbuang karena dia miskin, tidak. Bahkan orang kaya pun melakukan demikian. Seorang yang kaya, jika makan tidak boleh dia buang-buang makanan tersebut. Tapi dia bersihkan dan dia makan. Karena tadi, kenapa? Kita ingin tatkala makan bukan hanya sekedar kenyang, tapi kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ingin makanan kita tadi kita berikan kepada syaitan sehingga disantap oleh syaitan, tetapi kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
2: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. قال اصحابه وانت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. هذا الحديث سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. والقراريط جمع قراط، وهو قدر من المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام على قراريط لأهل مكة.

0: الأنبياء. الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن في حصول رعي الغنم من العبد معونة له على السكينة والتواضع ونحو ذلك من المعاني التي يحتاجها فيما بعد في دعوته.
1: Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia mengembalakan kambing." Maka para sahabat bertanya, "Anda juga demikian wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kuntu ar'aha ala qarari tali ahli Makkah." Benar, saya juga dulu mengembalakan kambing, yaitu mendapat upah dari penduduk Mekah. Jadi kambing-kambing yang digembalakan oleh Nabi adalah kambing-kambingnya penduduk Mekah. Nabi SAW menggembalakan kambing-kambing tersebut. Kemudian Nabi SAW mendapatkan upah dari pemilik kambing-kambing tersebut yang mereka adalah penduduk kota Mekah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini telah lalu penjelasannya, ya. Ya, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing, ya, kambing-kambing milik penduduk Mekah. Dan ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menggembalakan kambing ini memberikan sikap rendah diri, sikap ketenangan, ya. Ya, justru seorang tatkala menggembalakan kambing, dia belajar tentang ilmu tawadhu', ya. Dan dia bisa menghilangkan keangkuhan dari dirinya. Karena pada kambing tersebut ada ketenangan, ya. Kambing-kambing tersebut ada ketenangan, dan ini memberi pengaruh bagi orang yang menggembalakan kambing. Oleh karenanya seluruh nabi mereka menggembalakan kambing-kambing. Dan para duat, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pewaris para nabi, warasatul anbiya. Mereka pewaris para nabi, oleh karenanya mereka, ya, berusaha juga memperoleh tawadhu, ya, sebagai bekal bagi mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi, sebagaimana para nabi mereka menggembalakan kambing, dan kemudian ternyata ilmu yang tawadhu yang mereka dapatkan dari menggembala kambing tersebut mereka manfaatkan tatkala mereka berdakwah di jalan Allah di kemudian hari.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. والكراع هو مستدق الساق من الرجل، والذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق في اليد. والمراد بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لو دعي إلى هذا الشيء اليسير جدا لقبل الدعوة، ولو أهدي إليه لقبل الهدية. وهذا يتضمن الحث على إجابة الدعوة يسير من الطعام، وقبول الهدية ولو كانت شيئا قليلا، فإن مثل ذلك مما يزيد الألفة ويقوي المحبة، وهو إنما يكون عن تواضع المرء لإخوانه وحرصه على جبر قلوبهم وإدخال السرور على نفوسهم.
1: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu." Kalau seandainya saya diajak, diundang untuk makan, ya, kikil atau makan kaki bagian bawah, ya, yaitu betisnya kambing, ya, maka aku akan memenuhi panggilan undangan makanan tersebut. "Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabilt." Kalau seandainya ada orang berikan hadiah kepadaku berupa, ya, betis kambing atau kikilnya kambing, maka aku akan menerima hadiah tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini benar-benar menunjukkan sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam memenuhi undangan, bahkan dalam menerima hadiah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita untuk menerima atau menjawab undangan makan meskipun, ya, untuk makan makanan yang sedikit. Kata Nabi SAW, meskipun kikil atau meskipun betis kambing, saya akan memenuhi undangan tersebut. Demikian juga tatkala menerima hadiah. Meskipun diberi hadiah berupa betis kambing atau berupa kikil kambing, maka Nabi SAW akan menerima hadiah tersebut. Ya, ini menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebagian orang tidak mau menerima hadiah yang sedikit, merasa dirinya tinggi, tidak berhak untuk menerima, ya tidak layak untuk

0: menerima hadiah yang sedikit. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima hadiah meskipun sedikit. Dalam rangka untuk memasukkan kegembiraan kepada kaum muslimin. Kalau ada orang beri hadiah, kita terima hadiah tersebut, dia akan gembira. Untuk menyenangkan hatinya, untuk menambah persaudaraan di antara kaum muslimin.
1: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري وقوله في هذا الحديث جاء أعرابي على قعود القعود هو الصغير من الإبل الذي وصل إلى مرحلة يستحق أن يقعد عليه وأن يركب فجاء أعرابي بهذا القعود وسبق ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام المعروفة بالعضباء والتي لا تسبق ولا تكاد تسبق فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم فقال كلمته هذه العظيمة الدالة على هوان الدنيا والتحذير من المباهات فيها والحث على التواضع فقال صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه ففيه أن ما ارتفع من أمور الدنيا مما يتعلق بها يضعه الله إذا مقابل ذلك أن ما ارتفع من أمور الآخرة لا يضعه الله بل يكون رفعة للعبد كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قد مر معنا في جملة الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فما كان من أمور الآخرة وما يتعلق بأمور الآخرة فإنه يزداد العبد به رفعة وعلوا عند الله سبحانه وتعالى.
0: Kemudian Al-Imam rahimahullah menutup bab ini dengan membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Abba tidak bisa diungguli, artinya tidak bisa didahului atau hampir-hampir tidak bisa didahului, selalu di depan. Faja'a Arabiyun ala qu'udin lahu. Lalu datang seorang Arab Badui menunggangi qu'udin lahu, yaitu qu'udin. Qu'ud adalah unta yang masih muda akan tapi sudah bisa untuk dinaiki. Fasabaqaha. Ternyata ontanya orang Arab Badui ini mendahului ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mengejar bahkan mendahului unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqa dzalika 'alal muslimin hatta 'arafah. Maka hal ini tatkala dilihat oleh para sahabat, oleh kaum muslimin, mereka merasa berat, kok ada ontanya orang Arab Badui yang mendahului ontanya Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengetahui rasa berat yang nampak di wajah-wajah para sahabat. Maka Nabi SAW berkata, Hakun alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Merupakan hak atas Allah, yaitu wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tidak ada satu pun dari dunia yang terangkat kecuali Allah akan merendahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, unta Nabi Al-Adba, yakni unta yang selalu jalan di depan dan hampir-hampir tidak bisa diungguli, tidak bisa didahului. Ya, ternyata datang seorang Arab Badui yang dia naik unta muda namun sudah bisa ditunggangi, ternyata bisa mendahului unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hal ini dirasakan berat oleh para sahabat melihat ada unta Arab Badui mendahului unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melihat perasaan tersebut dalam pada wajah-wajah para sahabat, maka Nabi SAW mengucapkan satu kalimat yang sangat indah, kalimat yang memberi peringatan akan rendahnya dunia dan mentahdir, memperingatkan akan sikap berbangga-banggaan dengan perkara dunia, berlomba-lomba dengan dunia. Nabi SAW tidak membanggakan ontanya tatkala bisa jalan lebih dahulu. Oleh kerana Nabi SAW kemudian berkata, Hakun alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya ila wada'ahu. merupakan hak atas Allah, yaitu kewajiban Allah untuk tidak ada satupun dari perkara dunia yang tinggi kecuali Allah akan rendahkan. Lihatlah di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun dari perkara dunia yang dibangga-banggakan oleh orang kecuali akan Allah rendahkan. Ini menunjukkan bahwasanya sebaliknya tidak ada satu perkara akhirat pun yang naik, Allah tidak akan rendahkan perkara akhirat tersebut. Akan tapi hal itu akan semakin menambah derajat seorang hamba. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah angkat mereka. Demikian juga dalam hadis yang telah lalu, kata Nabi SAW, ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang pun yang dia merendah karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan angkat. Kenapa? Karena ini seluruhnya diangkat karena perkara akhirat, bukan karena perkara dunia. Adapun perkara dunia akan direndahkan, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
0: Demikianlah para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikian juga pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kajian kita pada kesempatan kali ini tentang bab ya bagaimana bersikap tawadhu dan merendah di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa berakhlak, berhias dengan akhlak yang mulia. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memalingkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak sayyi'ah. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa memalingkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan.
2: Terima kasih atas darsnya yang disampaikan kepada Fadilatul Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau dan menjaga beliau beserta keluarga. Juga terima kasih untuk penerjemahan yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja Hafirullah. Saudaraku Siman, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan melalui telepon 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 081-989-6543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon berikut ini. Ya, Naam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak?
3: Dengan Abu Dinda di Jakarta Pusat.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
3: Begini sih, jika kita makan sepiring nasi yang terdiri dari 5 sendok atau makan 5 butir kurma, kita kan disunahkan berdoa, baca bismillah dan setelah itu alhamdulillah. Apakah boleh kita membaca bismillah alhamdulillah di awal dan di akhir saja, atau bolehkah setiap habis makan satu butir kurma selesai kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian makan butir kurma berikutnya kita mengucapkan bismillah dan selesai setelah itu mengucapkan alhamdulillah juga, apakah boleh seperti itu? Yang kedua, bolehkah kita membaca bismillah sebelum kita berwudu mandi, untuk mandi junub di dalam kamar mandi? Demikian saja, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan Ustaz.
1: Tasmiyatu takunu fi awal at-ta'am wal hamdu yakunu fi akhirah. Wa hadha min sababi aw a'zami asbab al-barakah fi at-ta'am an yusammi fi awal وأن يحمد الله تبارك وتعالى في آخره، وإن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الحديث سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فالتسمية في أوله والحمد في آخره، في آخر الطعام. التسمية عند الوضوء أو الغسل للجنابة لا حرج في إذا كانت المغسلة التي للوضوء أو المروش الذي غسل البدن في داخل دورة المياه لا بأس، إن سمى عند الدخول أو سمى عند بدء الوضوء أو بدء الغسل لا حرج عليه في ذلك.
0: Syekh menjelaskan bahwasanya membaca bismillah yaitu tatkala pertama kali makan dan baca alhamdulillah tatkala sudah selesai dari makan ya. Jadi cukup dimulai dari awal makan baca bismillah dan tatkala selesai dari makan baru kemudian mengucapkan alhamdulillah, dan ini merupakan sebab terbesar datangnya keberkahan. Karena mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah ridha dengan seorang hamba yang tatkala dia makan makanan kemudian dia pun mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia selesai dari makanan minum-minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang pemuda ya, tatkala hendak makan Rasulullah SAW mengatakan samillah, ya bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah mimma yalik dari yang dekat denganmu. Jadi di sini menunjukkan awal bismillah dibaca tatkala awal ingin makan dan selesai makan baru mengucapkan alhamdulillah. Adapun pertanyaan kedua mengenai mengucapkan bismillah tatkala hendak mandi janabah, maka beliau menjelaskan bahwasanya jika tempat mandi tersebut ya artinya kita tidak sedang buang hajat tapi dalam tempat mandi tersebut kita mandi kita mengucapkan bismillah, maka tidak mengapa meskipun dalam kamar mandi. Tetapi boleh juga seorang tatkala baca bismillah tatkala mau masuk kamar mandi dia sudah membaca bismillah, tapi kalau dia hendak mengucapkannya tatkala dalam kamar mandi ya.
2: Kami lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Sri. Nah, penanya yang kedua di Gorontalo, silakan Ibu Sri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
4: Saya mau tanya. Saya orang tua saya sudah meninggal sudah lama sekali. Ibu dan ayah saya juga kakak saya. Sebelum saya nonton TV Roja, sudah lama sekali setelah meninggal orang tua saya sekitar 2 tahun kemudian kami keluarga membuat atau membangun pakai batu bata di kubur orang tua kami dan kakak kami. Iya. Di Tahlil Kerati. Yang saya mau tanyakan, setelah saya tahu di TV Roja itu tidak boleh, telah ada wadah tidak boleh, apakah saya harus membongkarnya atau bagaimana?
2: Iya.
4: Kemudian setelah saya berkomunikasi dengan keluarga saya, ada keluarga saya yang tidak membolehkan karena beliau mengatakan bahwa, utamanya kakak saya mengatakan bahwa kalau itu sudah dibongkar, terus tidak diberikan nama, karena kan waktu saya dengar dakwah, karena Ustaz mengatakan tidak boleh tulis nama di batu nisan. Nah kalau tidak ada nama ketika kami mau berziarah, tidak ada tanda baru bagaimana Ustaz?
2: Iya.
4: Saya sudah pernah jelaskan ketika saya umroh, saya juga tahu bahwa di pekuburan Baki juga tidak ada nama, hanya berupa batu dan gutukan satu jengkal dari tanah.
2: Iya, baik.
4: Nah yang saya mau tanyakan bagaimana itu, mohon iya. Penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri, silakan Ustaz.
1: أولا نحمد الله عز وجل الذي من على هذه السائلة بالهداية ووفقها سبحانه وتعالى لسلوك طريق الاستقامة، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى عليها، والواجب عليها أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة وأن تحرص على لزوم هذا الطريق وهذا النهج، مجاهدة نفسها مستعينة بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. وأما الكتابة على القبر، كتابة على القبر سواء كتابة اسم الميت على قبره أو كتابات أخرى، فإن الذي دل عليه الدليل هو النهي عن ذلك والمنع منه، فإن القبور لا يكتب عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا تجوز الكتابة على القبور لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الكتابة على القبور. ويمكن أن تعالج يعني هذا الأمر مع أقاربها وأهلها وذويها بأن تبين لهم، يعني تقول لهم ثبت في الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وزاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، وأن يكتب عليه. قوله وأن يكتب عليه هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، تبين لهم ذلك. والحاكم في مثل هذه الأمور والفيصل هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت عنه في النهي عن الكتابة على القبور.
0: Pertama-tama kata Syekh bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas hidayah yang sampai kepada ibu yang bertanya yang telah mengerti agama dengan menonton TV Raja. Alhamdulillah, hendaknya ibu memuji Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tetap berjalan di atas jalan yang benar dengan bersungguh-sungguh sambil beristianah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai masalah menulis di atas kuburan, baik menulis nama mayat atau nama yang lainnya, maka kalau kita perhatikan dengan tentang dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal tersebut dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallam melarang naha an yujassasal qabr, yaitu dilarang kuburan untuk disemen, atau kemudian an yuqada alaihi, atau duduk di atas kuburan, wa an yubna alaihi, dan dibangun bangunan di atas kuburan tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Al Imam Tirmizi menambah dengan sanad yang sahih, wa an yuktaba alaihi, dan dilarang untuk menulis di atas kuburan tersebut. Kita tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hakim, yang menjadi faisal, yang menjadi penentu dalam segala permasalahan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Syekh mengharapkan kepada ibu untuk bermusyawarah dengan kerabat yang berselisih tentang masalah ini, menunjukkan dengan dalil yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan mereka untuk tunduk kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan keputusan.
2: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan ketiga, ada Ibu Widya di Ciputat. Silakan Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, berkaitan dengan tadi apa tanda untuk di makam, itu sebaiknya memakai apa ya Ustaz? Yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.
1: Ma'rifatul qabr idza wada' 'alaihi hajar 'inda ra'sihi wa 'urifa mawdi' al-qabr wa makanah hasab tartib al-maqbarah, hal huwa fi al-jiha al-yumna, al-jiha al-yusra, al-qabr al-rabi' aw al-khamis. بمثل هذه الطريقة الأمر متيسر للناس بمعرفة القبور دون فعلا لهذا الأمر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ألا وهو الكتابة على القبور.
0: Saya menjelaskan bahwasanya caranya mungkin bisa meletakkan batu tertentu ya di bagian kepala kuburan, kepala mayat di kuburan tersebut ya, dengan model batu mungkin bisa dikenal, atau lokasi kuburan tersebut dengan melihat pengaturan di makbarah di kuburan tersebut, mungkin dari kanan berapa meter atau dari kiri berapa meter atau nomor keberapa dari kanan dari kiri, agar bisa dikira-kira atau diketahui lokasi kuburan keluarga yang meninggal ya. Cara seperti ini lebih baik daripada daripada kita terjerumus dalam larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat untuk penelpon selanjutnya, ada Bapak Aman di Depok. Silakan Pak Aman.
6: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan. Mau nanya sih Pak Aman dari Depok ini, saya ada wasiat nih dari saudara. kalau dia meninggal saya disuruh azan di kubur, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum nah. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aman. Silakan Ustaz.
1: La a'lam aslan li hadzal 'amal أن يؤذن في القبر أو عند القبر عند دفنه أو بعد دفنه، لا أعلم لذلك أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أوصى الميت بعمل محدث أو فعل لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعمل بوصيته، وإنما يعمل بالوصية التي دل عليها الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أوصى الميت بفعل بعض البدع أو فعل بعض الأعمال المحدثة أو الأمور التي ليس لها أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعمل بوصيته، وإنما يدعى له ويترحم عليه وتفعل به الأمور المشروعة والمشروع فعلها بالميت.
0: Beliau menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengetahui adanya dalil tentang amal perbuatan ini, yaitu adanya azan, dikumandangkannya azan tatkala di kuburan, baik tatkala hendak menguburkan mayat atau setelah dikuburkannya mayat kemudian dikumandangkan azan di kuburan. Oleh karenanya beliau mengatakan saya tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan akan hal ini. Karenanya jika ada saudara atau mayat yang berwasiat untuk dilakukan baginya suatu perbuatan yang muhdats, perbuatan yang baru, ibadah baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya perbuatan bid'ah, maka tidak perlu dikerjakan wasiat tersebut. Ya, kita hanya melaksanakan wasiat dari seorang yang akan meninggal dunia, wasiat yang ditunjukkan oleh dalil. Adapun mewasiatkan suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah peribadatan, maka tidak kita kerjakan karena tidak ada dalilnya. Yang bisa kita lakukan jika dia mewasiatkan tentang wasiat tersebut, maka kita tinggalkan wasiat dia dan kita doakan dia. Kita doakan dia agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan bagi dia amalan-amalan yang disyariatkan yang mungkin kita kerjakan buat mayat yang sudah meninggal dunia.
2: Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat masih dari telepon, sudah ada Bapak Yusuf di Aceh. Silakan Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
7: Yang saya mau tanyakan masalah masjid Dirhak. Zaman Rasul itu nggak boleh untuk sholat karena yang buat orang munafik. Apakah sekarang ada model masjid yang macam gitu?
2: Terima kasih Bapak.
7: Atas ya kita aja Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: إذا عرف أن هذا المسجد مسجد الضرار جمعه أو بناه جماعة من المنافقين وبنوه على أسس قامت على الكفر بالله سبحانه وتعالى والإضرار بالمؤمنين والمعاونة للكافرين، فهو في ظاهره بيت من بيوت الله بني لإقامة الصلوات، وفي باطنه وحقيقته بني للإفساد والكفر والإضرار بالمؤمنين. فهذه حال هؤلاء، وكان الأمر الذي الباطن يتخفون به لا يعلمه الناس لأنه بينهم خفية، وجعلوا المسجد مكانا لهم يؤدون فيه هذه الأعمال حتى لا يكتشف حالهم ولا يعرف أمرهم. ففضحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع أن يصلي في مسجدهم ووعدهم، فلما رجع من تبوك عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فنهاها أن يقوم فيه، ففضحهم الله سبحانه وتعالى. أما وجود مثل هذا المسجد في هذا الوقت فإن الأمر يرجع للعلم بهذه الأوصاف وهذه الأحوال وهذا الأمر الذي لأجله أقيم هذا المسجد وبني من هؤلاء الجماعة من المنافقين. إذا علم ذلك فإن وجد نظيره تماما أو مثله فإنه يكون حكمه حكمه.
0: Syekh menjelaskan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya Masjid Dirar, yaitu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, ya, yang masjid tersebut dibangun dalam rangka untuk melaksanakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk memberi kemudharatan kepada kaum mukminin dan kaum muslimin. Oleh karenanya masjid tersebut zahirnya adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi batinnya hakikatnya merupakan kekufuran dan niat untuk memberi kemudharatan kepada kaum muslimin. Orang-orang munafik tatkala mereka melakukan membangun masjid ini, tentunya mereka punya niat yang buruk yang mereka sembunyikan. Ada amal-amal kekufuran yang mereka sembunyikan dan mereka bersembunyi di balik bangunan masjid agar orang tidak menyangka bahwasanya mereka melakukan kekufuran. Bahkan di antara cara mereka untuk menipu masyarakat, menipu kaum muslimin, mereka bahkan mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam jika pulang dari Tabuk untuk sholat di masjid tersebut. Jadi mereka ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid mereka tersebut agar semakin tersamarkan dan tersembunyikan niat kekufuran mereka tadi. Akan tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala membongkar niat buruk mereka dan Allah memerintahkan Nabi untuk tidak sholat di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sholat di situ selamanya, tidak boleh kau sholat di masjid Dirar tadi. Allah bongkar rahasia mereka. Oleh karenanya kalau di zaman sekarang ini ada masjid yang modelnya seperti masjid ini, yang sifatnya mirip dengan masjid Dirar yang pernah dibangun oleh orang-orang munafik, diketahui dengan secara ilmu, kemudian diketahui ternyata masjid tersebut dibangun karena ada maksud buruk, ya, dibangun untuk melaksanakan kekufuran, maka tentunya hukumnya sama dengan hukum masjid Dirar yang pernah dilakukan oleh kaum, dibangun oleh kaum munafikin di zaman dahulu kala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah diberikan oleh Syekh, nasihat yang telah diberikan kepada kita, bisa kita kerjakan dan bisa kita amalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu agama kepada kita dan menambahkan ketakwaan kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa kaum muslimin seluruhnya. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Ikhwati fillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Yakin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?
2: Ya

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku Selina. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, الحلم والأناء. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak perlu waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، setiap manusia menyukai pujian dan sanjungan, dan setiap manusia tidak suka untuk dicela, maka ia pun lari dari celaan manusia. Namun siapapun yang berpikir dia akan dapatkan bahwasannya pujian manusia itu seringkali membahayakan dirinya dan agamanya. Sebaliknya, celaan manusia kalau kita pikirkan itu banyak manfaat untuk diri kita. Ibnu Jauzi berkata, kalau kita dipuji dan ternyata pujian itu ada pada diri kita, kita tidak aman dari penyakit hati. Berupa cinta pujian, ria, ujub, sombong, sehingga akhirnya pujian itu membahayakan diri kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW, ketika ada seseorang memuji temannya di hadapan temannya, apa kata Rasulullah SAW? Qata'ta 'unuqa sahibik. Kamu sudah memenggal leher saudaramu. Karena pujian itu akhir Islam seringkali menghilangkan keikhlasan. Pujian itu ya akhal Islam seringkali menimbulkan ujub dan kesombongan. Dan cinta pujian itu seringkali membuat keikhlasan hilang. Dan ia lebih senang untuk dipuji manusia. Kata Ibnu Jauzi, berbeda dengan celaan. Celaan apabila ada pada diri kita, maka itu adalah kesempatan kita untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Dan bila tidak ada pada diri kita, maka itu adalah pahala untuk kita dan bahaya untuk orang-orang yang mencela kita. Celaan bahaya apabila kita masukkan ke hati, lalu kita baper dan marah. Lalu kemudian kita balas dengan yang lebih lagi. Maka itu adalah sesuatu yang tentunya akan merusak agamanya. Tapi hakikatnya celaan akhlak Islam menghilangkan riya di hati kita. Saat kita dicela, hilang kesombongan dan ujub di hati kita. Saat kita dicela, maka saat itu kita pun bersedih dan kesedihan pun menggugurkan dosa. Akhlak Islam secara keseiman. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira kasarah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan hatinya patah. Patah hati terkadang karena adanya celaan. Adanya celaan-celaan yang membuat hati kita patah. Sehingga akhirnya kita pun dijauhkan oleh Allah dari kesombongan, cinta pujian, riya dan yang lainnya. Maka dari itulah akhwal Islam, kalau kita pikirkan pujian manusia itu lebih banyak mudorotnya buat diri kita. Maka kita jangan sampai mengharapkan pujian manusia dari ibadah kita, dari amal saleh kita. Sebaliknya celaan manusia sebetulnya banyak manfaatnya buat diri kita. Maka jangan kita peduli dengan celaan manusia. Apabila kita di atas jalan Allah, maka jangan pernah kita takut dengan celaan manusia. Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW memberikan kepadaku perintah, "Alla takhafu fillahi lawmata la'im." Jangan kamu takut di jalan Allah dengan celaan orang-orang yang mencela. Karena celaan itu tidak membahayakan diri kita sama sekali, ya akhal Islam. Bahkan membahayakan orang yang mencela kita. Celaan manusia tidak membuat kita masuk neraka. Celaan manusia tidak membuat Allah murka. Justru celaan manusia menambah kita pahala. Justru celaan manusia itu bahaya buat yang mencelanya. Justru dia yang mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita marah saat dicela, pikirkanlah baik-baik. Bahwasanya celaan itu tidak membahayakan kita sama sekali. Justru bahayanya adalah ketika kita masukkan ke hati, lalu kita baper, lalu kita marah, lalu kemudian kita membalas dengan yang sama. Akhirnya kita pun mendapatkan dosa yang sama juga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Namun Allah membolehkan kita membalas dengan yang sama. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Namun terkadang ya akhul Islam, untuk sama itu sangat sulit sekali. Saat kita dipenuhi oleh kemarahan, hati kita marah sekali dengan celaan, seringkali kita ingin membalas dengan yang lebih dari itu. Sehingga kita lebih besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak membalas. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Namun siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ayyaraka imru'un bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamuhu fi." Apabila ada orang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Wa da'wa balahu 'alaih, biarkan dosanya dia yang bawa dan pahalanya buat kamu. Namun ini tidak mudah, membutuhkan jiwa yang besar, membutuhkan kekuatan untuk bisa menahan amarah umat al-Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في غزة في فلسطين. اللهم انصر أهل السنة في اليمن. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفق ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kanan, di dalam surga, mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya

orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
6: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
5: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: adalah sebatalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: Fasbiru,
1: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku Sayyidina. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku seiman, as-sa'imin was-sa'imat yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, inilah Al-Kitab, Al-Quranul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka inti dan hakikat daripada diturunkannya Al-Quran adalah agar kita menjadikannya sebagai petunjuk. Kita pahami, kita baca, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai petunjuk kita dalam beramal dalam kehidupan dunia. Hanya saja tentu Al-Quranul Karim jika ingin dijadikan sebagai petunjuk, tentu tahapan awalnya adalah tentu kita baca terlebih dahulu. Kita baca, kita perbaguskan bacaannya, kita perbaiki bacaan kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang momen yang sangat penting untuk kita memperbaiki bacaan. Memperbanyak bacaan. Namun jangan lupa diiringi dengan memahami, mentadaburi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan demikian harapannya adalah kita telah berupaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, fa ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi ma balaghahu juhduh hatta yatlu bihi kitabullah wa yantiqu bidzikr ila akhiri kalami al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, fa'ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim an yata'allama min lisanil arab, untuk mempelajari bahasa Arab ini, ma balagahu juhduh, yang dapat dia sanggupi untuk dijangkau. Hatta yatlu bihi kitabullah. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i mengatakan tujuan kita belajar bahasa Arab ini adalah hatta yatlu bihi kitabullah, agar kita dengannya, dengan bahasa Arab itu kita bisa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Nah, ini adalah proses awal kita dalam mengambil hidayah dari Al-Quran. Maka di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, momen yang sangat penting untuk kita. Bagi siapa saja di antara kita yang masih belum lancar membaca Al-Quran, atau masih terbata-bata membaca Al-Quran, atau tidak memahami hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran, untuk mempelajarinya. Ini adalah kewajiban setiap muslim, kata Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan sekaligus juga kita ingin luruskan pemahaman sebagian kaum muslimin yang kurang tepat, bahwasanya belajar bahasa Arab itu, yakni mereka mengatakan konotasinya adalah belajar kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidah-kaidah ilmu nahwu dan sharf. Padahal tadi disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, langkah awal kita bisa bahasa Arab itu ada dalam rangka membaca Al-Qur'an. Maka jangan lupa. Jangan timpang, kita sibuk belajar nahwu dan sharf, kita sibuk belajar kaidah-kaidah bahasa, tapi ketika terkait dengan bacaan Al-Qur'an kita masih belum benar. Maka dari sini ma'asyil ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tujuan awal bahkan fondasi awal belajar bahasa Arab itu adalah dengan dalam rangka agar kita bisa membaca Al-Quran, agar kita bisa tilawah Al-Quran dengan benar. Maka mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini, bulan Ramadan yang penuh dengan ketaatan, bulan yang penuh dengan barokah, kebaikan-kebaikan, dijadikan sebagai momen bagi kita untuk kita mulai memperbaiki di tahap awal bacaan Al-Quran kita, mempelajari kaidah-kaidah tajwidnya, memperbagus bacaannya. Karena ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan dorongan kepada kita semua untuk terus belajar, dan terus tilawah, dan terus memahami, mentadaburi Al-Quran, agar menjadikannya sebagai petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendayan Mutiara Nasihat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عَظِيمًا.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
2: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
3: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
2: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
1: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
4: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
5: Sidak 86 warga binaan secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
4: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
6: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
4: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
1: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal 50 juta rupiah yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
7: Pelang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
8: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
7: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
8: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
7: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
9: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
10: Karena yang duluan me-WA, menjapri itu adalah Gilang karena melihat status WA. Jangan lo terbitkan. Dan Ari Bahasa menyatakan itu sangat agresif ya. Sangat agresif untuk menyerang gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesalan sebenarnya daripada media.
1: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
11: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa, padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
12: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang ditemukan di Sidoarjo, ganja, daun kuncup, nanti yang diekstrak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair, etomidin. Jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
15: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
16: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
15: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayolah ikhwan, zani Allah wa iyakum. Setelah kemarin kita membahas kitab yaitu Al-Hadithu Dha'if wa Hukmul Ihtijaj Bih, sekarang kita akan membahas kitab lain yaitu kitab Al-Wad'u Fil Hadith, ya, pemalsuan di dalam hadith, di mana buku ini ditulis oleh seorang ulama yang dahulu pernah mengajar di Masjid Nabawi, kemudian beliau meninggal dunia rahimahullah. Beliau bernama Dr. Umar bin Uthman Al-Fallatah. Dan buku yang akan kita bahas ini adalah merupakan hasil tesis beliau untuk mengambil program doktor di Universitas Islam Mesir Al-Azhar. Ya. Dimana buku ini adalah buku yang sangat bagus sekali berbicara tentang masalah pemalsuan di dalam hadis. Dimana beliau nanti akan membahas di dalam kitab ini. Ya, pertama beliau akan membahas tentang yang berhubungan dengan ilmu mustalah secara umum. Akan dibahas oleh beliau tentang makna sunnah, dibahas juga tentang apa itu hadis sahih, hadis hasan, demikian pula hadis dhaif dan macam-macamnya. Kemudian beliau akan membahas, ya, setelah itu yaitu tentang hadis palsu. Sejarah terjadinya hadis palsu. Ya, sebab-sebab yang menyebabkannya. Demikian pula semua perkara yang berhubungan dengan hadis yang palsu. Ya, dan beliau menulisnya setebal 3 jilid, ya. Dan ini memang buku yang sangat sangat bagus sekali, ya, di dalam bab masalah ini. Maka dari itu kita akan bahas insyaallah kitab ini dari, ya, pembahasan demi pembahasan. Beliau membahas pembahasan yang pertama yang beliau bahas adalah tentang manhaj beliau di dalam menulis buku ini. Namun kita tidak akan bacakan. Ya. Kita langsung ke pembahasan yang kedua, al-mabhatsu tsani, itu fil kalami anis sunnah wa ta'rifuha wal farqu bainaha wa bainal hadits wal athar wal khabar. Yaitu pembicaraan tentang sunnah dan definisi sunnah dan perbedaan antara sunnah dengan hadis, athar dan khabar. كتب له لقد تناول كثير من علماء الحديث والمشتغلين به الكلام عن السنة من حيث التعريف بها ومرادهم عند إطلاقها. Para ulama, banyak para ulama hadis berbicara tentang sunnah dari sisi definisinya dan apa yang diinginkan dari kata sunnah. والاحتجاج بها ومكانتها في التشريع الإسلامي ولهم في ذلك مقالات مصحبة. Kata beliau, ya, dan demikian pula perbicaraan tentang berhujah dengan sunnah serta kedudukan sunnah di dalam syariat Islam, dan ya, mereka mempunyai pembahasan-pembahasan yang sangat memuaskan dalam masalah ini. Ya. وخاصة فيما يتعلق بحجية السنة ومكانتها في التشريع. Ya, terlebih, ya, yang berhubungan dengan masalah hujjah sunnah, bahwa sunnah adalah merupakan hujjah dan kedudukan sunnah di dalam pensyariatan. Maka kita, kata beliau, akan membahas dulu tentang makna sunnah secara bahasa dan secara istilah. Dan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan para ulama, akhi, ya, bahwa mereka membahas sunnah atau sesuatu itu dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu dari sisi bahasa. Sisi yang kedua yaitu dari sisi syariat. Kenapa demikian? Karena ini penting, ya. Tidak setiap yang ditunjukkan oleh makna bahasa ternyata secara syariat sama demikian. Walaupun memang ada keterkaitan. Ya, seperti sholat di dalam bahasa artinya doa. Secara istilah sholat artinya ya perbuatan dan perkataan yang khusus dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam, ya, disertai dengan niat. Ya, walaupun dari sisi bahasa dan istilah ada keterkaitan, namun kita dapati bahwa makna secara istilah syar'i berbeda dengan makna secara bahasa. Dan kata para ulama dalam kitab usul fikih, apabila makna secara syar'i itu bertabrakan dengan makna secara bahasa, maka quddima al-ma'na asy-syar'i, quddima al-'urfu asy-syar'i, maka lebih didahulukan makna syariat, ya. Sebuah contoh misalnya, kalau misalnya kita membaca firman Allah, wa aqimus shalah, dirikan salat. Apa yang dimaksud dengan salat di sini? Mencakup makna bahasa dan makna istilah. Maka tidak boleh kita bawa makna ini kepada makna bahasa. Harus dibawa dulu kepada makna istilah syar'iyah, syar'iyah, sampai ada qarinah, ya, penguat yang menunjukkan bahwa itu maknanya secara bahasa. Ya, maka wa aqimus shalah, dirikan salat. Tidak boleh kita katakan salat di sini artinya doa. Tapi ketika ada qarinah yang menunjukkannya seperti firman Allah, ya, yakhudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah dari mereka sedekah yang bisa mensucikan harta mereka, ya. Dan shalawatlah, salatlah kepada mereka, artinya doakan mereka. Demikian pula sunnah. Sunnah, ya, ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Bid'ah demikian pula ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Ya. Kita akan membahas sunnah secara bahasa. Ta'rifus sunnah, tutlaqus sunnah fil lughah 'ala ma'anin 'iddah. Kata beliau bahwa makna sunnah itu mempunyai beberapa makna secara etimologi atau secara bahasa. Adapun yang pertama, makna sunnah secara, ya, secara bahasa, makna yang pertama yaitu ma yadullu ala saqalah wal mulamasah. Ya, wa min dhalika itlaqu al wajhi au dairatihi au suratihi li saqalatihi wa mulamasatihi. Sunnah mempunyai makna yaitu al mulamasah, sesuatu yang teraba. Ya, menempel. Dan as-saqalah, sesuatu yang sifatnya bening. Wa min dhalika itlaqu 'ala al-wajhi aw da'iratihi. Oleh karena itulah, ya, sering dimutlakkan terkadang kepada wajah atau yang sekitarnya. Aw surati, atau bentuknya. Ya, contoh misalnya seorang penyair berkata, kariman syama'iluhu min bani Muawiyah al-akramai al-akramina sunan. Begitu indah perangainya ia dari Banu Muawiyah, yang mereka adalah orang yang mulia sunannya, sunnahnya. Mulia sunnahnya artinya mulia bentuknya, indah, bagus, ya, perangainya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Dan yang dimaksud dengan sunan di sini adalah wujuh, artinya wajah, artinya yang indah wajahnya. Ya. Makna kedua daripada sunnah adalah as-sirah wa tariqah, yaitu perjalanan dan tata cara, baik yang baik maupun yang buruk, ya. Sirah dan tariqah. Sirah itu artinya perjalanan, tariqah artinya tata cara, itu berlaku pada yang baik maupun yang buruk. Contohnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Min ba'di min wari an yunqasa min ujurim syai'un. Wa man sunna fil islami sunnatan sayyi'ah. Ya, al-hadis. Siapa yang memulai tata cara dalam Islam sebuah sunnah yang baik. Sunnah di sini ingat secara bahasa, bukan secara istilah. Ya, sunnah yang baik artinya tata cara yang baik. Maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit juga. Dan barang siapa yang memulai tata cara dalam Islam sebuah sunnah yang buruk, ya, artinya tata cara yang buruk, ya, perbuatan yang buruk. Ya, tidak boleh kata sunnah di sini difahami secara istilah sunnah Nabi, bukan. Tapi sunnah di sini artinya secara bahasa, artinya tariqah, tata cara, sirah. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang di Indonesia ini, ya. Ada yang memahami sunnah di sini sunnah secara istilah. Tentu ini khalt, ya, mencampur baurkan antara makna sunnah secara bahasa dengan makna sunnah secara istilah. Karena sunnah yang dimaksud dalam hadis ini tiada lain adalah sunnah secara bahasa. Ya. Sehingga itu menunjukkan bahwa kata sunnah mempunyai makna sirah dan tariqah. Sawa'un kanat, ya, sayyi'ah au hasanah. Itu makna yang mempunyai makna apa? Sirah, perjalanan, dan demikian pula tariqah, tata cara. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Makna yang ketiga yaitu tatabu'u syai' wa tawalih. Sesuatu yang terus menerus. Dikatakan sannal ma'u idza sabbahu wa wala fi dzalika wa taba'ahu. Kita katakan sanna al-ma. Artinya kalau ia menumpahkannya terus menerus, ya, mengalirkannya terus menerus. Dikatakan sanna yasunnu sunnatan. Makna yang keempat, ya, secara bahasa sunnah artinya sannal ibil idza ahsana ri'ayataha ay al-inaya bi syai' wa ri'ayatuhu. Itu ia memperhatikan sesuatu dan memeliharanya. Contoh misalnya, ya, sannal ibil, seseorang yang dikatakan sannal ibil artinya kalau ia memperbagus, ya, pemeliharaannya. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Namun, ya, seorang ahli bahasa yang bernama Syamar berkata bahwasannya sunnah pada asalnya dimutlakan kepada mana at-tariq, ya, jalan. Adapun sunnah secara istilah akhal Islam azani Allah wa iyyakum, beliau berkata innal mutatabi listi'malatil khasah li kalimatis sunnah yara anna hadhi lafza ustu'milat fi akthar min istilahi lada ulama tasyri'il islami. Orang yang melihat penggunaan kata sunnah, bahwa ia akan melihat bahwa kata sunnah ini seringkali digunakan dalam istilah para ulama syariat Islam ini, ya, di mana beliau mengambil apa namanya beliau di sini akan menyebutkan makna-makna sunnah yang digunakan, ya, di dalam tentunya syariat Islam. Karena ketahuilah, ya akhi, bahwa setelah munculnya apa namanya disiplin-disiplin ilmu seperti ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu usul fikih, ilmu fikih, ilmu kaidah fikih, ya, ternyata makna sunnah itu menjadi semakin lebar. Yang kemudian masing-masing ilmu mendefinisikan sunnah sesuai dengan ilmu masing-masing. Nah, sebelum munculnya makna apa ilmu tersebut, bahwa sunnah itu difahami secara umum. Ya, oleh karena itu beliau berkata awalan laqad istu'milat kalimatus sunnah bima'na ta'alimi syari'atil islamiyah wa 'ala hadzal ma'na tashmalu kafatat ta'alim alwarida fil qur'an wal hadis aw lil mustanbathah minhuma mimma huwa hujjah. Bahwa kata sunnah, ya, seringkali bermakna artinya ajaran-ajaran syariat Islam, ajaran Islam secara umum. Dan ini mencakup semua ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, demikian pula yang merupakan istimbat daripada Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai sebuah hujjah. وَيُحْمَلْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا جَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْأَثَارِ. Dan makna inilah yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi dan athar-athar yang sahih. Artinya sunnah itu artinya adalah semua ajaran Islam. Ini makna secara umum sebelum munculnya ya ilmu-ilmu di dalam Islam. Di antara dalil yang menunjukkan makna sunnah ini, artinya ajaran secara umum, ajaran Islam, yaitu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza lakinni usalli wa ana mu'asumu afthir wa atazawwaju an-nisa faman raqiba an sunnati falaysa minni." Ada apa beberapa orang itu mengatakan begini dan begitu? Ya, padahal aku sholat, aku juga tidur, aku juga berpuasa, aku juga berbuka, dan aku pun menikah. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Apa maksudnya hadis ini? Siapa yang tidak suka sunnahku? Jangan kita fahami sunnah di sini artinya yang kita pelajari dalam ilmu fikih. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka tak berdosa. Tapi yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini artinya semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang tidak suka tidak suka sunnahku, artinya tidak suka ajaranku, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis lain. Ya, ketika Rasulullah berwasiat, "Usikum bi taqwallah wa sam'i wa tha'ah wa in kana 'abdan habasyyan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Ya, kata beliau, "Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun ia hamba saya Ethiopia. Karena sesungguhnya," kata Rasulullah, "siapa yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka pada waktu itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku." Apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Apakah sunnah di sini artinya yang kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa? Bukan itu maknanya. "Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku," artinya kepada ajaran-ajaranku, kepada apa yang aku sampaikan berupa agama yang hak ini. Nah, ini akal Islam azani Allah wa iyyakum, ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa makna sunnah di awal pertama kali adalah mempunyai makna yaitu yang umum, yaitu semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah ataupun mubah atau makruh atau haram, pokoknya semua ajaran Rasulullah dikatakan sunnah. Sesuatu yang haram, maka kita dikatakan itu adalah ajaran Rasulullah, sunnah Nabi untuk kita tinggalkan. Bukan artinya kita katakan kalau ditinggalkan tidak berdosa, tidak. Karena meninggalkan yang haram itu hukumnya berdosa, jelas. Tapi ingat ya, makna sunnah di sini secara makna umum adalah makna yang mencakup seluruh syariat Islam, seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Fi hadha al-ma'na yaqulu Dr. Hajjaj al-Khatib. Ya, tentang makna inilah berkata Dr. ya Hajjaj al-Khatib. "Wa tutlaqu sunnah ahyanan 'inda al-muhaddithin wa ulama'i usul al-fiqh 'ala ma 'amila bi." Ya, beliau berkata ya, "waqad asyara ila hadzal ma'na ma'na at-tahanawi." Makna inilah yang dimaksud yang tadi, yaitu makna secara umum yang diisyaratkan oleh at-tahanawi, di mana ia berkata ketika mendefinisikan sunnah. Kata beliau, "fi syari'ah tutlaqu 'ala ma'anin minha asy-syari'ah." Ya, secara syariat sunnah itu mempunyai makna di beberapa makna, di antaranya ya, sunnah artinya syariat. Sunnah artinya syariat is Islam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Namun, sebagian ahli usul fikih ada yang memahami sunnah adalah apa yang diamalkan oleh para sahabat. Ya. Baik itu berasal dari Al-Quran atau dari sunnah, ya, dari hadis Nabi SAW, atau yang mereka lakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, wasallam. Ya. Seperti mengumpulkan mushaf. Demikian pula perkara yang lainnya yang dilakukan oleh para sahabat dan kemudian menjadi ijma mereka. Maka para ahli usul fikih ya memutlakkan hal itu juga kepada makna sunnah. Berkata Dr. Ajjaj Al-Khatib, wa tutlaqu sunnatu ahyanan indal muhaddithin wa ulama'i usulil fiqh ala ma amila bi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang sunnah itu mempunyai makna menurut ahli hadis dan ahli usul fikih, yaitu apa yang diamalkan oleh para sahabat. Sawa'un akana dhalika fil kitab al-karim amil ma'thur anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah itu ada asalnya dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memang tidak ada? Wa yuhtajju lidzalika, dan ini mempunyai hujjah. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin." Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Di sini Rasulullah mengatakan bahwa perbuatan para khulafa'ur rasyidin itu disebut dengan sunnah. Atas dasar inilah, ya akhi azan ya Allah wa yakum, ya sebagian ulama usul fiqh, ya ada yang mengatakan bahwa sunnah juga dimutlakan kepada apa yang menjadi sebuah amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Jadi ini akhi ya bahwa sunnah, ya secara umum artinya syariat Islam, artinya semua ajaran-ajaran Islam. Dan juga sebagian ulama ada yang memutlakan kata sunnah, artinya amalan para sahabat yang diamalkan oleh para sahabat, maka itu menjadi sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, ya makna sunnah secara umum. Ini yang pertama. Yang kedua, fi katsirin minal ahadits ja'at kalimatus sunnah fi muqabalatil Qur'an. Di dalam beberapa hadis, kata sunnah itu ya dimutlakan untuk makna sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW selain Al-Qur'an. Pokoknya yang berasal dari Rasulullah namun bukan Al-Qur'an itu disebut dengan sunnah. Inilah ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebetulnya hampir sama dengan makna yang pertama. Di antara dalil yang menunjukkannya yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan ya untuk kalian. Selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya, Sunnah di sini adalah yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ya selain Al-Quran. Kalau yang pertama tadi kata Sunnah itu artinya semua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diamalkan oleh para sahabat, baik berasal dari Al-Quran, hadis maupun ya istimbat. Nah, sekarang sunnah yang kedua, ya makna kedua adalah apa? Yaitu semua yang berasal dari Rasulullah SAW selain Al-Quran, maka itu disebut dengan sunnah. Ini juga ditunjukkan oleh hadis lain, diantaranya hadis ya umul qawm aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Fa'inkanu fil qira'ati sawa'a fa'alamuhum bis sunnah. Kalau ternyata dalam hafalannya sama, maka yang paling alim tentang sunnah, fa'inkanu fi sunnati sawa'a, kalau di dalam sunnah mereka sama. Lihat di sini ya, setelah Rasulullah menyebutkan tentang hafalan Quran, Rasulullah menyebutkan tentang sunnah. Ya, ini menunjukkan bahwa makna sunnah juga berarti ya semua yang berasal dari Rasulullah SAW selain Al-Quran. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Saya kira cukup ya pembahasan kita secara makna secara sunnah secara umum, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang makna sunnah secara istilah ini ya pada pertemuan yang akan datang, terutama yaitu definisi sunnah menurut ilmu-ilmu masing-masing daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam ini. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan membacakan silsilah al-hadis ad-dha'ifah wal mawdhu'ah. Kita masuk hadis 236. Hadis ma tazayyana al-abraru fid dunya bimithli az-zuhdi fid dunya. tidaklah orang-orang soleh itu berhias ya di dalam kehidupan dunia dengan sesuatu yang lebih indah dari kezuhudan dalam kehidupan dunia. Ya, tidaklah orang soleh berhias dengan sesuatu yang lebih indah dalam kehidupan dunia ini dari zuhud dari kehidupan dunia. Syekh Al-Albani berkata maudhu' hadis ini palsu. Dikeluarkan Abu Ya'la dalam musnadnya, ia berkata haddatsana Sulaiman Asy-Syadzakuni. Qala haddatsana Ismail bin Aban, qala haddatsana Ali bin Hazur. Ia berkata aku mendengar Abu Maryam berkata, aku mendengar Ammar bin Yasir berkata demikian secara marfu'. Namun, ya, kata Al-Haythami di dalam sanadnya ada Sulaiman Asy-Syadzakuni. Ya, Sulaiman Asy-Syadzakuni ini matruk, bahkan ia kadzab, tukang berdusta. Ia bukan cuma matruk, bahkan ia tukang berdusta. Dan demikian pula di dalam sanadnya ada Ali bin Hazur, ia matruk, dan matruk itu mutamil kadzib, ya akhi, tertuduh berdusta. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, di dalam sanadnya juga Ismail bin Aban Al-Ghanawi Al-Hafiz berkata matruk rumia bil wada', dia dituduh memalsukan hadis. Wallahu a'lam. Maka hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis palsu. Kenapa? Karena ada Sulaiman Asy-Syadzakuni, dia sebagai tukang dusta, ya, subhanallah. Hadis 237. Ma asarra 'abdun sariratan illa albasahu Allahu ridaaha. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidaklah ya seorang hamba merahasiakan sarirahnya, sesuatu yang ya rahasianya, kecuali Allah akan berikan pakaian kepadanya, pakaiannya jika ia baik maka itu baik, jika ia buruk maka itu buruk. Syekh Al-Albani berkata hadis ini dhaifun jidda, ya sangat lemah sekali. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Kabir. Apa bedanya sangat lemah dengan palsu? Kalau palsu itu artinya ya wadhu maudhu itu palsu. Kalau dhaif jiddan karena dia belum sampai kepada derajat palsu, ya. Dan yang paling rendah adalah yang dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang palsu. Ya, kenapa? Karena di dalam sanadnya ada perawi yang kadzab, ya, tukang berdusta. Hadis ini dikutip Al-Tabrani dalam Al-Kabir, demikian pula dalam Al-Awsat dari jalan Hamid bin Adam Al-Marwazi. Ia berkata haddatsana Al-Fadl bin Musa dari Muhammad bin Ubaidillah Al-Arzami dari Salamah bin Kuhail dari Jundub bin Sufyan secara marfu. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini lemah, sangat lemah, bahkan karena di dalamnya ada dua cacat. Di dalamnya ada dua cacat. Cacat yang pertama yaitu Muhammad Al-Arzami ini, ia seorang matruk sebagai yang disebutkan oleh Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Taqrib. Dan matruk itu ya akhi sering dimutlakan kepada orang yang tertuduh berdusta, ya. Ilat yang kedua, cacat yang kedua adalah Hamid bin Adam Al-Marwazi. Ia dianggap dusta oleh Al-Jauzajani dan Ibnu Adi, ya. Bahkan Ahmad bin Ali As-Salmani memasukkannya sebagai orang yang masyhur suka memalsukan hadis, ya.

فَإِنَّ الرَّجُلْ يَخْجَلُ جَلِسُهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ. Apabila makanan sudah diletakkan di meja makan, maka janganlah seseorang berdiri sampai makanan itu diangkat, ya, piring-piringnya diangkat. Dan janganlah ia mengangkat tangannya walaupun dia sudah kenyang, sampai ia, ya, sampai kaum semuanya telah sudah selesai, ya. Dan hendaklah ia memberikan uzur, alasan, mohon maaf, karena seseorang terkadang malu terhadap teman duduknya, sehingga ia pun, ya, tidak apa namanya memegang tangannya, padahal bisa jadi ia mempunyai hajat terhadap makanan tersebut. Syekh Al-Albani berkata hadis ini dhaifun jidda, sangat lemah. Dikeluarkan Ibnu Majah dari jalan Abdul A'la, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Urwah bin Zubair, dari Ibnu Umar secara marfu. Al-Busiri dalam Zawaidnya berkata, di dalam sanadnya ada Abdul A'la bin A'yan, ia dhaif. Syekh Al-Albani berkata bahkan dhaif sekali, sangat lemah. Abu Nu'aim berkata, ia tentang siapa? Tentang Abdul A'la bin A'yan ini, ya, ia meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir sesuatu yang mungkar. Ad-Darqutni berkata laisa bi thiqah, dengan tanpa alif lam, ya, laisa bi thiqah, artinya lemah sekali. Ibn Hibban berkata la yajuzul ihtijaju bih, tidak boleh berhujjah, ya, dengan hadis ini, ya. Ini menunjukkan hadis ini sangat lemah sekali. Hadis 239. Naha an yuqama anit ta'ami hatta yurfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ia berdiri dari makanan sampai makanan itu diangkat. Artinya kita kalau sudah makan jangan pergi dulu. Biarkan makan dulu diangkat baru kita pergi. Syekh Al-Albani berkata dhaifun jiddan, sangat lemah. Dikeluarkan Ibnu Majah dari jalan Al-Walid bin Muslim, dari Munir bin Az-Zubair, dari Makhul, dari Aisyah secara marfu. Al-Busiri dalam Zawaidnya berkata, di dalam sanadnya ada Al-Walid bin Muslim, ia mudallis. Demikian pula Makhul Ash'al Ad-Dimashqi dan Munir bin Az-Zubair, dikatakan oleh Duhaim lemah. Ya, Ibnu Hibban berkata ia suka datang membawa di periwayat sesuatu yang, ya, aneh. Tidak halal untuk meriwayatkan darinya kecuali sebatas untuk i'tibar saja. Sementara di dalam Al-Mizan, setelah menyebutkan perkataan Ibnu Hibban tadi, ya, beliau berkata wal hadithu aidan munqati, hadis ini juga ternyata terputus. Artinya antara Makhul dan Aisyah. Ya, karena Makhul tidak mendengar dari Aisyah. Ya. Adapun dalam kitab Syarhul Jami yang ditulis Al-Munawi, beliau mengatakan hadis ini hasan, ya, sangat-sangat tidak relevan dengan kenyataan bahwa di dalam sanadnya ada, ya, penyakit-penyakitnya. Apa itu? Yang pertama, tadlisnya Al-Walid bin Muslim. Yang kedua, tadlisnya Makhul Ad-Dimashqi. Ya. Yang ketiga, ya, Munir bin Az-Zubair lemah. Yang keempat, ya, Makhul tidak mendengar dari Aisyah. Sehingga di sini, ya, bertumpuk empat kelemahan. Tentu ini sangat lemah sekali, ya, karena bertumpuk padanya empat, ya, kelemahan. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-240. Naha an dzabaih al-jin. Rasulullah melarang dari memakan sembelihan jin. Syekh Al-Albani berkata maudhu' palsu. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dari riwayat Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin, dari Abdullah bin Udhaynah, dari Thawr bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah secara marfu'. Dan ia berkata Ibnu Hibban, Abdullah, yaitu mungkarul hadis, sangat mungkarul hadis. Ia meriwayatkan dari Thawr sesuatu yang bukan dari hadisnya. Ya. Namun As-Suyuti tidak setuju dengan Ibnu Hibban ini. Beliau berkata dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam Gharibnya, dan Baihaqi juga dari jalannya, ya, itu dari jalan Umar bin Harun, dari Yunus, dari Zuhri, ya, dan ia memarfukannya. Namun sayang, ketidaksetujuan As-Suyuti ini tidak beralasan, ya. Alasannya kurang kuat. Kenapa?

0: karena Umar bin Harun yang ada dalam sanad ini ternyata disepakati oleh para ulama akan kelemahannya. Bahkan Yahya bin Ma'in dan Soleh Jazarah ketika mengomentari tentang siapa Umar bin Harun ini, beliau berkata apa? Kadzab, tukang dusta. Subhanallah, tukang dusta, bayangkan. Sehingga hadis ini menjadi ya gugur. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi karena di dalam sanadnya ada siapa dia? Hadis yang perawi yang tukang dusta, maka dari itu beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Hadis 241. Inna minas saraf an ta'kul kulla mashtahaita. Termasuk saraf berlebihan adalah kamu makan semua yang kamu mau. Syekh Al-Albani berkata maudhu palsu, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Jur, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari beberapa jalan dari Baqiyah bin Al-Walid. Ia berkata haddatsana Yusuf bin Abi Katsir, dari Nuh bin Dhakwan, dari Al-Hasan, dari Anas secara marfu. Ya. Abu Hasan As-Sindi dalam Hasyiah Ibnu Majah berkata, sanad ini lemah. Kenapa? Karena Nuh bin Dhakwan disepakati akan kelemahannya. Ya. Syekh Al-Albani berkata, hadis ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Hadithul Mawdu'ah, dari jalan Ad-Darqutni, dari Yahya bin Uthman, ya, haddatha nabihi. Namun ia berkata tidak sahih. Kenapa? Karena Yahya bin Uthman ini mungkarul hadis. Demikian pula Nuh. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Munawi berkata bahwa Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini maudhu, namun kata beliau ya ada beberapa syahid. Akan tetapi ini kata Syekh Al-Albani sebuah kesalahan. Ya. Terlebih ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, di dalam apa namanya hadis ini ada ilat. Ya, apa itu? Bahwa Yusuf bin Abi Katsir ya tidak dikenal. Ya, siapa dia Yusuf bin Abi Katsir dalam kitab Tahdzibut Tahdzib? Kata Ibnu Hajar, Yusuf bin Abi Katsir wa ahadu syuyukhi baqiyatil ladzina la yu'rafun. Yaitu Yusuf bin Abi Katsir ini adalah salah satu guru ya orang-orang yang tidak dikenal tersebut ya. Dan ilat yang ketiga adalah adanya An'ana Al-Hasan Al-Basri. Adanya An'ana ya Al-Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri ini mudallis, kalau ia meriwayatkan dengan an berarti ya, maka dia pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum ya tidak diterima ya wallahu a'lam. Hadis 242. Ahyu qulubakum biqillati dhahik wa qillati syiba wa tahhiruha bil ju' tasghuru wa tariqu. Hidupkan hati kalian dengan sedikit ketawa dan sedikit kenyang, dan sucikanlah dengan lapar. Ya nisai akan menjadi kecil dan lembut. Syekh Al-Albani berkata tidak ada asalnya hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Demikian pula ditulis disebutkan oleh At-Taj As-Subki dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Hadis selanjutnya, hadis 243. Afdalun nas man qalla ta'muhu wa dhahikuhu wa yardha bima yasturu bi 'auratahu. Orang yang paling utama adalah yang sedikit makan dan ketawanya, dan dia ridho dengan sesuatu yang hanya menutupi auratnya. Syekh Al-Albani berkata tidak ada asalnya. Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab Takhrijul Ihya, demikian pula At-Taj As-Subki dalam kitab At-Tabaqatul Kubra berkata la ajid lahu aslam, aslan aku belum menemukan asalnya. Artinya belum menemukan sanadnya di mana nih hadis ya. Makanya hadis yang tidak ditemukan dari mana dilunturungnya itu disebut dengan hadis yang tidak ada asalnya. Hadis 244. Afdalukum indallahi manzilatan yaumal qiyamah atwalukum ju'an wa tafkiran fillahi subhanahu wa abghadukum indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah kullu na'umin akulin syarubin. Yang paling utama kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang paling panjang laparnya, paling panjang berfikirnya tentang Allah. dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang suka tidur, suka makan dan suka minum. Kata Syekh Al-Albani tidak ada asalnya, walaupun disebutkan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Makanya Al-Hafidz Al-Iraqi berkata, ya demikian pula At-Tajassubki berkata dalam tabaqatnya, lam ajid lahu aslan, aku tidak menemukan asalnya. 245 ilbasu washrabu fi ansafil butun fa innahu juz'un minan nubuwah. Pakailah dan minumlah ya pada ansafil butun, pertengahan perut, karena ia bagian dari kenabian. Syekh Al-Albani berkata tidak asalnya, tidak ada asalnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkataan Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya dan As-Subki dalam Tabaqatul Kubra. Hadis 246, innal aqla 'ala syiba yurithul baras. Bahwa makan yang terus-menerus kenyang, makan setelah kenyang, setelah dia makan, setelah dia kenyang kemudian makan terus, itu bisa menimbulkan penyakit baros, sopak ya. Syekh Al-Albani berkata tidak ada asalnya. Ya, demikian pula Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya berkata lam ajid lahu aslan, tidak, aku belum menemukan asal daripada hadis ini. Hadis 247. Jahidu anfusakum bil ju'i wal 'athash fa innal ajra fi dhalika ka ajri mujahid fi sabilillah wa innahu laysa min 'amalin ahabba ila Allah min ju'in wa 'athash. Jihadi diri kalian dengan lapar dan haus, karena pahala orang yang lapar dan haus itu seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Dan bahwasanya bukan termasuk amalan. Ya, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah kecuali lapar dan haus. Syekh Al-Albani batil la aslallahu, kata beliau hadis ini batil, tidak ada asalnya. Dikeluarkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya, sementara tampak sekali di sini ya kepalsuannya. 248 sayyidul a'mal al-ju' wa dhullun nafsi wa libasus suf. Penghulunya amalan adalah lapar dan kehinaan jiwa adalah memakai pakaian suf. Syekh Al-Albani berkata tidak ada asalnya juga, sebagaimana dikatakan Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya dan As-Subki dalam Tabaqatul Kubra. 249 al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'am hiyal ibadah. Berfikir adalah setengah ibadah dan sedikit makan adalah ibadah itu sendiri. Syekh Al-Albani berkata batil. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Raqi dalam Takhrijul Ihya, beliau mengatakan bahwa ini tidak ada asalnya. Wallahu a'lam, segera cukup pembacaan kita. Ya, sudah sampai 249 dan insyaallah kita akan sebutkan hadis-hadis lemah dan palsu lainnya dalam kitab ini, dan kita akan sampai kepada dua hadis yang 250. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan majaban kepada Ustaz Abu Yahya Badrussalam, hafizahallahu taala, atas pembahasan dari kitab Al-Wada'u fil Hadis atau pemalsuan hadis, dan masih di bab pertama tentang ta'rif atau definisi sunnah dan beberapa pembacaan hadis al-dha'ifah. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk sesi tanya jawab. Silakan Anda bisa bertanya perihal pembahasan kita siang ini atau yang berkaitan dengan ulumul hadis di 0218236543. Untuk pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kami akan angkat untuk satu pertanyaan terlebih dahulu dari telepon. Silakan. Taib, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di perjalanan.
1: Silakan.
2: Ustaz, saya mau bertanya tentang ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa pemahaman Allah bersemayam di atas arsy itu batil. Menurut ustaz bagaimana, ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengatakan bahwa keyakinan Allah berada di atas arsy itu batil adalah keyakinan yang bertabrakan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' salafus salih. Keyakinan yang bertabrakan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' salafus salih. Munculnya pendapat penolakan terhadap keyakinan Al-Quran, apa Allah bersemayam di atas arasy, itu setelah munculnya kaum firqah Jahmiyah, di mana Jahm bin Sofwan ya menolak sifat-sifat Allah. Demikian pula setelah munculnya Mu'tazilah, yang kemudian diikuti oleh kaum Maturidiyah, Asy'ariyah, Qulabiyah dan yang lainnya yang muncul setelah itu. Adapun sebelumnya, keyakinan Allah bersemayam di atas aras ini merupakan keyakinan seluruh kaum muslimin. Adapun Al-Qur'an, maka dalam Al-Qur'an banyak sekali ya ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah berada di atas. Ya, di antaranya 7 ayat yang sangat sharih, jelas sekali bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Di antaranya yaitu surat Thaha ayat 5. Allah bersemayam berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di antaranya surat As-Sajdah ayat 2 atau ayat 3, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Di antaranya juga surat Al-Hadid yang menyebutkan di situ bahwa Allah bersemayam di atas arasy dan ayat-ayat yang lainnya. Demikian pula Allah Ta'ala tegas menyatakan bahwa Al-Qur'an turun dari sisinya. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan Al-Qur'an jelas turun dari Allah. Allah berfirman, "Tanzilum min Hakimin Hamid." Yang diturunkan dari Ya Rabb yang Maha Hakim dan Hamid. Dan kata turun itu menunjukkan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Allah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, dan hadis-hadis yang masyhur menunjukkan bahwa Rasulullah di Isra Mi'rajkan bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh. Dia diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah. Kalau Allah berada di mana-mana, tentu Rasulullah tidak akan diangkat ke langit. Namun karena Allah bersemayam di atas arasy, maka Allah pun memanggil Rasulnya ke langit. Demikian pula ayat menyebutkan bahwa kalimat yang baik itu akan naik kepadanya, amalan saleh itu akan diangkat kepadanya. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u." Kepada Allah lah naik ya kata-kata yang baik dan amalan saleh akan diangkat kepadanya. Kata naik menunjukkan dari bawah ke atas. Itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Al-Quran mengatakan bahwa malaikat naik kepada Allah. Ta'arujul malaikatu ilaihi warruh fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Ya, malaikat naik kepada Allah. Demikian pula malaikat Jibril pada satu hari yang ukurannya 50,000 tahun. Bayangkan, di sini Allah mengatakan bahwa para malaikat, demikian juga malaikat Jibril, ya naik dalam satu hari yang ukurannya 50,000 tahun. Bayangkan, luar biasa. Nah, ini merupakan keyakinan ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang sifat-sifat arasy. Nah, disebutkan dalam hadis kata Rasulullah bahwa arasy itu dipikul oleh 8 malaikat. Oleh malaikat-malaikat. Dan Rasulullah menceritakan tentang malaikat pemikul arasy. Aku kata Rasulullah, aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang besarnya malaikat pemikul arasy. Ma baina syahmatihi udhunaihi ila i'atiqihi masirat 700 am. Ya. Itu menunjukkan bahwa arasy itu adalah makhluk. Di mana Allah bersemayam di atas arasy bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Adapun ijma' para sahabat masyhur. Ya, seperti Zainab bintu Jahsy yang berbangga di hadapan istri-istri Nabi. Apa kata dia? Ya zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Ya, istri-istri kalian itu dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari langit ketujuh. Ya, subhanallah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan ini merupakan keyakinan imam yang 4. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, ini adalah merupakan keyakinan seluruh ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunyah ketika membahas tentang masalah ya Allah bersemayam di atas arsy, beliau berkata, "Wa kana Allahu 'ala arsyi istawa dan adalah Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wala yuqal ya annallaha fi kulli makan kama taqulul asy'irah, dan tidak pula dikatakan bahwa Allah pada di setiap tempat sebagaimana diucapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ini keyakinan ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan Imam Haramain Al-Juwayni ketika di majlisnya sedang menetapkan ya bahwa Allah itu tidak di langit, tidak di bumi, tidak di atas, tidak di bawah, ya, dan Allah itu tidak boleh disifati di atas, maka muridnya yang bernama Hamdani berkata, wahai Syekh, ya, lalu bagaimana kita menolak darurat yang ada dalam hati kita? Tidaklah kita berdoa kepada Allah kecuali hati kita akan menengadah ke atas. Maka ya, beliau pun ya apa menepuk jidatnya dan berkata, hayyarani Hamdani, Hamdani membuat aku bingung. Oleh karena itulah ya disebutkan bahwa Imam Al-Juwayni kemudian ya rujuk kepada madhab Ahlus Sunnah dan menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri ya menetapkan dalam tiga kitab. Yang pertama kitab Maqalat Islamiyyin, yang jelas dan tegas sekali beliau kembali kepada madhab salaf, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Dalam kitab Al-Ibanah ya tegas juga di situ beliau menetapkan akan Allah bersemayam di atas arsy. Demikian pula kitab Risalah ila Ahli Thughr. Makanya Abul Hasan Al-Asy'ari yang melewati dalam hidupnya tiga fase. Fase pertama fase Mu'tazilah, yang kedua fase Qulabiyah, yang terakhir kembali kepada madhab Ahlus Sunnah yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal, menetapkan seluruh sifat ya. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bersemayam di atas arsy, sebetulnya akibat daripada ia menyerupakan Allah dengan hambanya. Tanya saja kepada dia, kenapa Anda katakan bahwa Allah tidak boleh bersemayam di atas arsy? Pasti dia akan menjawab, sebab kalau Allah bersemayam di atas arsy, katanya, sama saja Allah butuh tempat. Nah kan, kata-kata dia Allah butuh tempat, itu sendiri sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebab ya kalau kita Ahlus Sunnah berkata, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ketika kita tetapkan Allah bersemayam di atas arsy, bukan berarti bersemayamnya Allah sama dengan bersemayamnya makhluk, ya akhi. Maka bersemayamnya Allah ya tidak menunjukkan Allah butuh kepada arsy, Allah butuh kepada tempat, tidak sama sekali. Tapi ketika dia memikirkan seakan-akan Allah itu sama dengan kita manusia, dia mengatakan katanya, berarti Allah butuh kepada tempat, sedangkan yang butuh kepada tempat itu makhluk, la ilaha illallah. Makanya benar kata Syekhul Islam, setiap orang yang menolak sifat itu akibat daripada dia mempersamakan, ya menyamakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka telah jatuh kepada dua kesalahan yang fatal. Na'udzubillah. Adapun kita beriman bahwa Allah bersemayam di atas arasy-Nya, bahwa Allah berada di atas, ya, dan ini merupakan keyakinan salafus salih, dan ini merupakan fitrah kita semuanya, akhi. Ya setiap kita berdoa pasti akan menengadahkan tangannya, dan hatinya akan menghadap ke atas, ya. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, dan alhamdulillah ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan syubhat batilnya orang yang mengatakan bahwasanya Allah di atas. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan yang kedua, ada Bapak Diman di Jakarta Selatan. Silakan Bapak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Fika barakallahu.
3: Begini Ustaz, dengan masalah salawat Ustaz. Ketika tadi khutbah, pengucapan salawatnya seperti ini Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad, habibina wa syafi'ina wa maulana. Apakah ini disyariatkan Ustaz? Tolong penjelasannya. Jazakallah khairan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahumma salli ala Muhammadin habibina wa syafi'ina wa maulana. Ketahuilah Bapak ya, kalau kita katakan Rasul itu habib kita, artinya cinta, kecinta yang kita cintai betul. Sebab setiap muslim pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua syafi'ina, artinya yang memberikan syafaat kepada kita. Dari mana dia tahu bahwa ya Rasulullah akan memberikan syafaat kepada diri dia? Adapun kepada umat Islam betul. Tapi ingat Rasulullah tidak memiliki syafaat. Yang memiliki syafaat hanyalah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Ta'ala mengatakan bahwa syafaat itu hanya milik Allah Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan hai Muhammad, syafaat itu milik Allah semuanya. Dan seseorang tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dan keridhaan dari Allah. Ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha. Berapa banyak ya malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga kecuali setelah Allah izinkan dan ridhai. Sedangkan ya syafaat itu hanyalah orang untuk diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, bukan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah diberikan pilihan oleh Allah antara setengah umatnya dimasukkan ke dalam surga atau Rasulullah diberikan syafaat. Kata Rasulullah, fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Maka aku memilih syafaat dan itu diperuntukkan buat orang yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Iya, kalau dia berkata syafi'ina dengan keyakinan bahwa Rasulullah memiliki syafaat ya dengan sendirinya bukan pemberian dari Allah, maka dia syirik. Maulana, kata maula, boleh dimutlakan kepada seseorang, diberikan kepada seseorang. Namun yang sahih bahwa tidak boleh dimutlakan juga, makhluk mau dimutlakan kecuali kepada Allah. Maulana, maula, ya terkadang dimutlakan kepada seorang hamba saya yang masuk Islam atas tangan hamba saya yang dimerdekakan oleh seseorang, maka dikatakan maula banu fulan. Atau orang yang masuk Islam di tangan si fulan bisa juga dikatakan maula fulan. Ya, itu kata maula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulana, apa yang dimaksud dengan kata-kata maulana di sini? Kalau yang dimaksud adalah maulana, artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kita. Karena beliau adalah manusia yang paling baik, beliau adalah seorang nabi yang wajib kita ikuti, ya mana benar? Ya tergantung dengan mana yang diinginkan. Akan tetapi yang lebih baik ya kata-kata ini kita tidak ucapkan, karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan kata-kata ini. Yang lebih baik adalah mengucapkan kata Rasulullah, karena itu derajat yang paling tinggi di sisi Allah, Rasulullah. Makanya kita lihat ya para sahabat selalu berkata ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, Allahu a'lam. Ya, saya melihat memandang bahwa menyebut Rasulullah dengan kata-kata Habib tidak apa-apa, Habibuna artinya yang kita cintai, tidak mengapa, karena beliau adalah orang yang kita cintai. Akan tetapi tentunya kita berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah salawat, maka kita mengikatkan diri sebatas dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Ketika Rasulullah ya mengajarkan kepada para sahabat, ternyata para sahabat pun tidak menambah-nambah lebih dari itu. Kita tidak pernah mendengar para sahabat menambah-nambah Allahumma salli ala Muhammad ya habibina wa maulana wa syafi'ina wa ala ali Muhammad ya habibina. Ini tambahan-tambahan yang ya tidak dilakukan oleh para sahabat pada Rasulullah. Para sahabat lebih cinta kepada Rasulullah. Bahkan para tabi'in pun tidak melakukan demikian, sampai tercatat oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab hadis pun tanpa ada tambahan-tambahan itu. Maka ya akhi ya, masalah salawat adalah hendaknya kita mengikatkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fik. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk saat di antara dari pendengar kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Dari pendengar kita di Bapak Hidayat di Aceh bertanya berkaitan dengan derajat hadis, Ustaz. Yang pertama, saya pernah mendapati sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya setan tidak bisa menyerupaiku atau yaitu Muhammad di dalam mimpi. Dan yang kedua, barang siapa bermimpi bertemu denganku yaitu Muhammad, maka itu adalah hak benar. Bagaimanakah derajat kedua hadis tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
0: Ya, hadis tersebut ya insyaallah termasuk hadis-hadis yang sahih. Kata Rasulullah, man ra'ani faqad ra'a fil manam faqad ra'ani. Ya, siapa yang melihatku dalam tidur, artinya mimpi, maka sungguh ia telah melihatku. Ya, benar dia melihatku itu. Ya, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan itu tidak akan bisa menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setan tidak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jamul Shaghir, demikian pula dalam Al-Awsat, ya. Dikeluarkan pula oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah berkata, haddatsan Abu Marwan Al-Utsmani qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dan Syekh Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini sahih. Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya. Dan lafadznya adalah man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yamat la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi bertemuku bertemu dengan aku di dalam tidurnya, sungguh ia telah melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai bentukku. Namun ikhwatul Islam, setiap orang yang mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah wajib kita tanya. Ya, maksudnya harus kita tanya dulu. Apa pertanyaannya? Yaitu coba sebutkan kepada kita bentuk wajahnya, bentuk dan rupanya. Kalau dia berkata, saya tidak melihat wajahnya, kita katakan, bagaimana Anda bisa pastikan bahwa itu Rasulullah SAW? Kalau dia berkata, ya, Rasulullah SAW dalam mimpiku terlihat wajahnya panjang, ya, kita katakan itu bukan Rasulullah, karena disebutkan dalam hadis Rasulullah itu wajahnya bulat. Ya, kalau dia katakan bahwa rambutnya lurus, itu bukan Rasulullah. Kenapa? Karena rambut Rasulullah adalah ikal. Makanya setan tidak bisa membentuk diri seperti bentuk tubuh Rasulullah. Tapi kalau untuk mengaku-ngaku bisa. Makanya Rasulullah hanya mengatakan setan tidak mampu merubah dirinya seperti bentukku. Berarti kalau cuma ngaku-ngaku bisa. Maka kita harus lihat, ya, kalau ada orang yang mengaku bahwasanya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, apakah ciri-cirinya benar, ya, sesuai dengan bentuk tubuh Rasulullah atau tidak. Wallahu a'lam.
1: Saya jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Bapak Hidayat di Aceh. Kami berikan kesempatan berikutnya. Ada satu penelpon, ya, pendengar kita di Cilangsi. Silahkan Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini, Ustaz, saya pernah membaca kisah kumpulan hadis riwayat Muslim. Secara tekstual saya lupa nih, pas cuma kira-kira seperti ini. Dari Abu Hurairah, aku memiliki dua karung hadis dari Rasulullah. Yang satu karung telah aku sampaikan, yang satu lagi bila aku sampaikan misalnya kepalaku akan dipenggal. Yang ditanyakan gimana derajat tadi sini? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu bukan hadis Bapak, tapi itu perkataan Abu Hurairah. Dan hadis itu disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan hadis itu sahih, bahwa yang dimaksud oleh Abu Hurairah, aku mempunyai dua ember hadis. Yang satu aku sampaikan, dan yang satu lagi aku tidak sampaikan. Kalau aku sampaikan, bisa diputus leherku. Maksudnya, para ulama di sini membahas, ya, menjelaskan maksud daripada perkataan Abu Hurairah, bahwa yang tidak disampaikan Abu Hurairah adalah hadis-hadis tentang fitnah yang terjadi di zaman itu. Ini seperti Imaratus Sibyan, ya, akan munculnya pemimpin yang anak kecil dan beberapa yang lain yang itu, ya, ada pada Banu Muawiyah. Makanya Abu Hurairah tidak ingin menyampaikannya. Kenapa? Karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar pada dirinya. Itu yang dimaksud. Bukan berarti Abu Hurairah menyembunyikan hadis-hadis Nabi SAW, sama sekali tidak. Yang disebarkan oleh Abu Hurairah adalah hadis-hadis tentang akidah, tentang hukum, ya, tentang fikih dan yang lainnya. Itu yang disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda wallahu a'lam.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya di Cilangsi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari telepon. Halo.
5: Halo.
1: Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana?
5: Umu Merah dari Lombok Timur, Ustaz.
0: Iya, silakan, Bu.
5: Oke. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini kata-kata ikhtilaf fi ummati rahmah itu hadis apa kata ulama atau apa, Ustaz? Banyak sekali yang bikin dalil dengan kata-kata itu ikhtilaf fi ummati rahmah dibikin dalil di sini, di sini Lombok pernah dengar. Itu kata-kata hadis apa apa itu Ustaz? Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiki barakallah. Ya, semoga Allah memberikan kepada ibu yang ada di Lombok tadi untuk terus semangat ya, apa namanya, menuntut ilmu-ilmu syariat dan berusaha untuk memahami ayat apa namanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu ummati rahmah sebetulnya sudah kita bacakan ya dalam silsilah hadis dhaifah di nomor 57. Ya, Syekh Al-Albani mengatakan la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Ya, di sini sama sekali tidak ada asalnya. As-Subki berkata walisa bima'ruf indal muhaddisin. Hadis ini tidak dikenal oleh para ahli hadis. Walam aqif lahu ala sanadin sahih wala dhaif wala mawdu'. Dan aku pun juga tidak menemukan sanadnya, baik yang sahih, baik yang lemah maupun yang palsu. Dan ini disetujui oleh Zakaria Al-Ansari dalam ta'liqnya terhadap tafsir Al-Baydawi. Dan secara makna juga kata beliau sangat batil, sebab kalau perselisihan umat itu rahmat, berarti ya persatuannya azab, dan ini sangat batil sekali. Oleh karena itulah ya Ibnu Hazm berkata ya batilun makdzub, bahwa hadis ini batil dan didustakan ya wallahu a'lam.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kita akan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari pendengar kita saya berkaitan dengan seseorang atau sekelompok jamaah yang melakukan sebuah perbuatan bid'ah bukan dalam masalah hal-hal yang prinsipil. Apakah dengan perilaku ibadah yang dilakukannya dapat ditetapkan dia ahlul bid'ah atau belum? Jazakallahu khair.
0: Iya, ikhwatul Islam ya. Ahlul bid'ah seringkali dimutlakan oleh para ulama untuk bid'ah-bid'ah yang sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan. Adapun orang-orang yang jatuh kepada bid'ah-bid'ah ya amaliyah, ya, maka apa namanya, sebagian ulama ada yang tidak memutlakannya sebagai pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Oleh karena itu, ikhwatul Islam azanillah, karena masalah akidah ini masalah yang sifatnya prinsip. Ya, adanya khawarij, mu'tazilah, murji'ah, jahmiyah, itu adalah merupakan ya ahlul bid'ah. Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, ketika menyebutkan tentang hakikat ahli bid'ah, beliau menyebutkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, ya, bahwa ahlu bid'ah adalah orang yang mengingkari, ya, orang yang jatuh dalam bid'ah-bid'ah yang telah mutawatir di dalam syariat, ya, dan menjadi ijma para ulama akan kebid'ahannya. Berarti ahli bid'ah adalah setiap orang yang jatuh kepada pelaku bid'ah, apa yang jatuh kepada perbuatan bid'ah yang telah disepakati oleh para ulama dan mutawatir di kalangan mereka itu sebagai suatu perkara yang bid'ah. Atas dasar itu berarti masuk padanya ya perkara-perkara yang dinyatakan bid'ah oleh para ulama secara ijma. Ya, maka pada waktu itu masuk padanya bid'ah akidah maupun bid'ah amaliyah. Adapun bid'ah-bid'ah yang ya kita lihat para ulama berselisih padanya, maka para ulama sangat berhati-hati untuk memutlakan kata ahli bid'ah kepada ya orang-orang seperti itu ya. Ya, apa namanya, karena masalah-masalah yang sifatnya apa diperselisihkan itu, apalagi itu ijtihad para ulama, itu ya para ulama seringkali berhati-hati di dalam menetapkan apa namanya pelakunya sebagai seorang ahli bid'ah. Itu yang saya ketahui ya dalam masalah ini. Kenapa? Karena masalah-masalah amaliyah dan masalah-masalah amaliyah yang diperselisihkan ya lebih ringan dibandingkan dengan masalah akidah yang merupakan sifatnya prinsip. Karena akidah pada asalnya apa pada permasalahan akidah rata-rata adalah masalah-masalah yang telah menjadi ijma para ulama. Ya karena itu masalah ijma-ijma para ulama, ya maka orang yang mengingkari ijma apalagi sudah mutawatir jelas pelakunya dikatakan bid'ah. Apalagi dalam permasalahan yang sifatnya ijtihadi. Ya yang sangat ijtihadi yang tidak ada dalil sama sekali. Sebuah contoh misalnya tentang perselisihan para ulama bolehkah menerima bantuan dari suatu yayasan yang dianggap sesat atau tidak? Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh karena bila ada syaratnya. Ya, masing-masing berijtihad menurut apa yang mereka pandang itu yang lebih maslahat dan yang lainnya. Lalu kemudian, ya, ada orang yang memasakkan diri dan mengatakan, ya, kamu kalau menerima bantuan dari fulan atau ada kerjasama dengan si fulan atau begini-begini, maka dia langsung dicapnya sebagai alubidah. Jelas ini kedzaliman. Jelas ini menunjukkan akan ketidakfaqihan, ya, ketidakfahaman. Ya, tidak bisa membedakan antara perkara yang sifatnya menjadikan pelakunya sebagai ahli bid'ah dengan perkara yang sifatnya ijtihadiyah, terlebih di zaman kita yang penuh dengan kebodohan, ya, di zaman kita ini penuh dengan fitnah, ya. Makanya ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum, sekali lagi bahwa kita berusaha untuk hati-hati dalam hal ini. Al-Imam Asy-Syatibi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali Hasan dalam kitab Ilmu Ushul Bidah menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak tahu, orang-orang awam itu tidak bisa dinyatakan sebagai ahlul bid'ah karena mereka orang awam. Ya, sampai ditegakkan dulu hujah kepada mereka. Jadi menurut Imam Asy-Syatibi bahwa orang yang tidak tahu itu bid'ah dengan keawaman dia, maka seperti ini menurut beliau tidak bisa dinyatakan dan dimasukkan sebagai pelaku ahli bid'ah. Wallahu a'lam.
1: Taib, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Masih kami angkat dari pesan singkat. Berikutnya dari pendengar kita, Bapak Miftah di Nagan Raya, Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, di daerah saya ada tradisi setiap bulan Syawal mereka mengadakan kenduri kubur, yaitu mengaji dan membaca tahlil di kuburan secara berjamaah. Bagaimanakah hukum menurut syara? Dan sama pertanyaan yang disampaikan pendengar kita dari Jakarta, ketika seorang da'i atau seorang dari Ahlus Sunnah menerangkan tentang tidak diperbolehkannya membaca kuburan dan tidak boleh sholat di dalam kuburan, mereka menuduh bahwasanya orang-orang tersebut mengingkari ziarah kubur dan mengingkari berdoa di depan kubur. Bagaimana pendapat antum? Jazakallahu khair.
0: Membaca Al-Quran di kuburan menjadi ikhtilaf para ulama juga sebetulnya, boleh atau tidaknya. Ya. Ada sebuah riwayat dari Imam Syafi'i yang mengatakan akan kebolehannya. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal yang melarangnya. Walaupun disebutkan ada dalam sebuah riwayat bahwa Imam Ahmad katanya rujuk, ya, dan kemudian membolehkannya. Namun sayang, ya, riwayatnya lemah, ya. Justru dalam pertanyaan Imam Ahmad, ya, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tegas sekali Imam Ahmad mengatakan tidak diperbolehkan. Dalam masalah seperti ini, karena sekali lagi ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya, tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan, kita tidak bisa berhujah dengan pendapat ulama. Ya, kita tidak bisa berhujah dengan pendapat ulama. Hujah kita adalah Al-Quran dan hadis. Imam Ahmad, ya, ulama. Imam Syafi'i juga ulama. Ya, karena mereka sama-sama ulama, kewajiban kita adalah melihat dalil-dalilnya. Nah, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Mereka-mereka yang mengatakan bolehnya apa namanya membaca Al-Quran di kuburan itu ternyata membawakan dalil-dalil. Ya, mereka membawakan dalil-dalil. Saya akan sebutkan beberapa dalil yang mereka bawakan. Yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW melewati dua buah kuburan. Lalu Nabi SAW mengabarkan bahwa penghuni kuburan tersebut sedang diadab. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma dan menyobeknya menjadi dua, lalu menanamkannya pada dua kuburan tadi. Lalu beliau bersabda, semoga diringankan adabnya selama kedua pelepah ini belum kering. Imam Nawawi berdalil dengan hadis ini bolehnya membaca Quran di kuburan. Kenapa? Alasannya bahwa, ya, kalau pelepah kurma itu bisa menyebabkan diringankan azab dengan zikirnya pelepah kurma. Jadi Imam Nawawi memandang bahwa itu alasannya karena pelepah kurma itu berzikir katanya. Ya, sehingga zikirnya pelepah kurma itu bisa meringankan azab. Maka apalagi membaca Al-Quran, kata beliau. Dalil yang kedua, hadis yang artinya barang siapa yang melewati perkuburan lalu membaca Qul Huwallahu Ahad 11 kali kemudian memberikan pahalanya kepada para mayat, maka akan diberikan pahala sesuai dengan jumlah mayat dikeluarkan oleh Al-Khalal. Ketiga, hadis yang berbunyi apabila, yang artinya apabila seseorang dari kamu meninggal, maka janganlah ditahan dan segerakan untuk dikuburkan, dan bacakan di sisi kepalanya Al-Fatihah dan sisi kakinya surat Al-Baqarah, ya, di kuburnya. Dikeluarkan oleh Tabrani dan Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman dari jalan Yahya bin Abdullah Al-Babalti, dari Ayyub bin Nahik Al-Halabi, dari Atta bin Abi Rabah, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat, perbuatan Ibnu Umar dari jalan Mubashir mengabarkan dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Najlaj dari ayahnya bahwa ia mewasiatkan apabila telah dikuburkan agar dibacakan di kepalanya permulaan surat Al-Baqarah dan akhirnya, dan berkata, aku mendengar Ibnu Umar berwasiat demikian sebagaimana telah berlalu. Yang kelima, alasan yang kelima adalah perkataan Asy-Sya'bi adalah kaum Ansar apabila seseorang meninggal mereka pergi bergantian ke kuburan untuk membacakan Al-Quran. Dikeluarkan Al-Khalal dalam kitab Al-Qira'ah Indal Kubur dari jalan Mujalid bin Sa'id dari Asy-Sya'bi. Keenam, Al-Quran adalah berkah katanya. Maka bila dibacakan di kuburan, diharapkan dengan keberkahan Al-Quran dapat memberikan manfaat kepada penghuni kubur. Sekarang kita akan jawab enam dalil ini yang saya ketahui satu persatu. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menancapkan pelepah kurma di kuburan sehingga dengannya diringankan azabnya, ini sama sekali tidak menunjukkan apa yang diinginkan. Kenapa? Karena Rasulullah di situ tidak membaca Al-Quran. Rasulullah hanya menancapkan pelepah kurma. Bila dikatakan bahwa mereka diringankan siksanya akibat daripada pelepah kurma yang berzikir, kita katakan subhanallah. Kalaulah pelepah kurma itu berzikir dengan zikir pelepah kurma itu menyebabkan diringankan siksanya, lalu mengapa Rasulullah SAW membelah duanya sehingga cepat kering? Kenapa tidak disimpan aja pohon? Bukankah pohon itu berzikir? Kalau karena zikirnya pohon, mayat bisa menjadi ringan siksanya. Berarti kuburan yang pohonnya paling besar, yang paling bahagia di dunia. Sungguh ini sesuatu yang aneh sekali. Makanya hadis itu yang benar bahwa itu adalah syafaat Rasulullah yang Allah berikan kepada Rasulnya terhadap dua mayat tersebut. Dengan syafaatnya kemudian mayat tersebut diringankan azabnya selama belum kering. Adapun dalil yang kedua yang menyebutkan apabila lewat kuburan maka kemudian bacakan surat Qul Huwallahu 10 kali 11 kali. Ia adalah hadis yang palsu berasal dari naskah Abdullah bin Ahmad bin Amir dari ayahnya, dari Ali Ar-Ridha dari ayah-ayahnya. Ini dipalsukan oleh Abdullah atau ayahnya sebagaimana dikatakan Al-Dzahabi dalam Mizanul I'tidal. Demikian pula dikatakan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Risalul Mizan di jilid 3 halaman 252. Demikian pula As-Suyuti dalam Dzail Al-Hadits Al-Mawdhu'ah dan beliau menyebutkan hadis ini juga dan diikuti juga oleh Ibnu Ar-Raq dalam Tanzih Asy-Syari'atil Marfu'ah. Semua menyatakan bahwa hadis ini palsu. Adapun dalil yang ketiga, hadisnya sangat lemah. Karena di dalam sanadnya ada Yahya bin Abdullah Al-Babalti. Ia perawi yang lemah. Al-Azdi berkata kelemahannya sangat jelas sekali. Abu Hatim berkata dia tidak dianggap. Dan yang kedua adalah kelemahannya ada Ayyub bin Nahik Al-Halabi. Ia dianggap lemah oleh Abu Hatim. Dan Al-Azdi berkata bahkan Al-Azdi mengatakan matruk. Ibn Hibban berkata, yukhti suka salah. Ini menunjukkan hadis ini sangat lemah. Adapun dalil yang keempat, yaitu Athar Ibn Umar, juga lemah. Karena ia berasal dari periwayatan Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Ia perawi yang majhul. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Mubashir. Adapun dalil yang kelima, yaitu Athar Sya'bi, juga lemah. Karena ia berasal dari periwayatan Mujalid bin Sa'id. Al-Hafiz berkata dalam takrimnya, Laisa bil qawi, ia tidak kuat berubah hafalan di akhir umurnya. Imam Ahmad berkata laisa bisyai, ya, tidak ada apa-apanya. Ibnu Ain berkata tidak bisa dijadikan hujah. Ad-Dharqutni berkata lemah. Adapun dalil yang keenam katanya bahwa Al-Qur'an itu berkah, betul, betul, memang Al-Qur'an itu berkah. Tapi ini dalil yang sifatnya umum. Kalau itu pemahaman seperti itu dibenarkan, tentu yang pertama kali melakukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru ya kalau kita melihat dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas terlihat sekali bahwa Rasulullah tidak pernah membacakan Al-Qur'an di kuburan. Di antaranya Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa demikian? Karena ya, kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an, bukan pula untuk salat. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Artinya kalian hendaknya baca surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Jangan seperti kuburan yang tidak dibacakan padanya ya Al-Qur'anul Karim. Demikian pula ya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur. Tidak pernah kita dapatkan satu pun juga hadis yang menyebutkan tentang ziarah kubur Rasulullah membacakan Al-Qur'an di kuburan. Ya, bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ya bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus dibaca di kuburan ketika ziarah kubur, Rasulullah hanya mengajarkan doa ya untuk para mayat, tidak mengajarkan bacaan Al-Qur'an di kuburan. Demikian pula tidak ada satupun praktik dari para sahabat Rasulullah dengan sanad yang sahih bahwa mereka membaca Al-Qur'an di kuburan. Ya makanya ikhwatul Islam azani Allah, inilah pendapat jumhur dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya maka dari itu yang sahih bahwa membaca Al-Qur'an di kuburan itu tidak diperkenankan karena kuburan bukan tempat ibadah. Ya apalagi dengan tata cara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Namun ya akhi ya, bukan berarti orang yang membolehkannya kita anggap sebagai ahli bidah yang sesat, karena sekali lagi ini masalah yang sifatnya ya ikhtilaful ulama. Adapun kita yang merojihkan dan memandang bahwa itu perkara yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan ya sering kali menjerumuskan kepada kesyirikan, terkadang yaitu kepada ya meminta kepada mayat atau menganggap ya mulianya kuburan dan yang lainnya. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair dan barakallahu fiik atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Yusuf di Gorontalo. Silakan, Pak.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum ya Ustaz.
0: Baik, barakallahu.
6: Iya, ana mau tanya Ustaz. Ana dapat SMS, SMS tersebut berisi hadis. Katanya barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dia mengingat dunia dan tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan ditimpa empat penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang tidak akan terpenuhi. Yang ketiga, kesedihan terus-menerus. Dan yang keempat, khayalan yang tidak ada ujungnya. Disebutkan hadis ini adalah hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian yang kedua Ustaz, ketika teman ana menonton TV Roja, dia berkata seperti ini Ustaz, bagusnya Ustaz ini keluar ke masjid-masjid untuk dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Karena yang demikian katanya dakwahnya lebih menyentuh dibandingkan dakwah menggunakan media. Karena yang menggunakan media ini belum tentu semua orang menonton. Kalau langsung terjun ke masyarakat, maka dakwah katanya langsung menyentuh. Dan katanya yang seperti itu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan Ustaz bagaimana saya menjawab supaya hal seperti ini. Terima kasih. Afwan, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Bapak Yusuf di Gorontalo. Tafadhal Ustaz.
0: Iya. Adapun yang kedua, ya, tentang masalah berdakwah langsung ke masyarakat memang bagus dan baik, ya. Namun tentunya dengan tata cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah wala para sahabat, ya, dengan menentukan hari-hari tertentu atau yang disebut dengan istilah khuruj, ya, karena ibadah khuruj ini perkara yang baru muncul di zaman belakangan ini yang dibuat oleh Muhammad bin Ilyas Al-Kandahlawi. Adapun sebelumnya belum pernah muncul ibadah seperti itu, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah wala sahabat wala tabi'in wala tabi'ut tabi'in. Kemudian ya, bahwa la syak media ini adalah mempunyai apa namanya andil yang sangat besar ya sekali di dalam penyebaran dakwah. Kenapa demikian? Karena media ini banyak orang memilikinya di zaman ini. Bahkan terkadang ketika kita mendatangi orang secara pribadi, belum tentu dia menerima kita. Tapi ketika ia melihat di media, image manusia, terkadang ketika melihat apa namanya, ya orang atau televisi dan yang lainnya, terkadang mereka menganggap bahwa orang yang masuk televisi itu katanya begini, begini, begini, dan begitu. Sehingga lebih diterima, ya, daripada ketika kita langsung menyampaikan. Walaupun tentunya tidak setiap orang mampu untuk langsung menyampaikan kepada manusia ya secara face to face. Maka tentu kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk menyampaikan ya apa agama ini yang hak ini dengan setiap apa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Bukan berarti asatidzah kita tidak langsung ke masyarakat. Mereka pergi juga ya untuk ngisi kajian di taklim-taklim di beberapa tempat nih ya. Selain juga mereka mendekati masyarakat yang ia tinggal dan hidup di sana. Ya, alhamdulillah kita melihat beberapa asatidzah kita telah berhasil ya di kampungnya sehingga dia pun berhasil mengajak ya, orang-orang kampung di kampungnya tersebut ya kepada apa namanya dakwah yang hak ya dan kepada kebenaran. Makanya terlebih ya dakwah sunnah ini dakwah yang betul-betul islahiyah dalam artian ya meluruskan sehingga seringkali terjadi bentrokan dengan sesuatu yang diyakini oleh masyarakat sehingga akhirnya ketika kita langsung terjun ke masyarakat seringkali mereka apa lari atau menuduh sesat dan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus salih dan apa yang dipahami oleh para ulama. Akan tetapi, ya, tentunya kita sekali lagi berusaha untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Kalau kita mampu untuk menyampaikan langsung ke masyarakat, alhamdulillah. Bila ternyata kita tidak mampu, ya, kita sesuai dengan kemampuan yang ada. Dan, ya, media ini pun juga termasuk media yang digunakan oleh para ulama di zaman ini, terutama di Saudi dan di negeri-negeri lainnya untuk menyampaikan ilmu, ya, kepada manusia. Ya bayangkan, ya sekali ia duduk, berapa banyak orang yang bisa melihatnya di seluruh Indonesia ini, tanpa harus dia pergi ke sana kemari. Ya, sekali ia duduk menyampaikan ilmu, semua orang dalam satu waktu, ribuan orang bisa melihatnya di televisi. Apakah itu perbuatan yang sangat sedikit faedahnya? Subhanallah, jelas ini sangat besar sekali faedahnya. Adapun hadis yang Bapak sebutkan tadi yang pertama, qadar Allah saya belum menemukannya Pak, insyaAllah. Nanti saya akan lihat lagi nah.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan demikian Pak Yusuf ya. Barakallahu fik. Dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang menyampaikan tentang bagaimana metode dakwah dengan keluar 3 atau 7 dan seterusnya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon. Taib, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak?
7: Lukman di Gunar.
1: Dan Pak Lukman?
7: Gunar.
1: Iya, silakan, Pak.
7: Ya. Mau tanya soal ini yang selawat Nabi fil alamina innaka hamidum majid itu sekali apa dua kali ya yang di ini
1: di tahiyat maksudnya Pak
7: yang selawat Nabi itu yang itunya itu fil alamina innaka hamidum majidnya itu kan yang sering yang di buku itu cuma sekali itu kok sering dibaca di situ dua kali gitu
1: bisa difahami Ustaz?
7: Iya
1: maksudnya ketika salat Bapak
7: iya iya selawat ya salat.
1: Baik,
7: ya.
1: Baik. Jazakallahu khair, Pak.
7: Sama ini, Pak Ustaz.
1: Nah.
7: Waalaikumsalam.
1: Khair, insyaallah. Silakan, sama.
0: Iya. Memang ada ya. Apa namanya? Doa apa salawat yang disebutkan fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Dan seingat saya, Pak, ya kata apa fil alamina innaka Hamidum Majid itu ya hanya sekali saja. Dengan lafaz fil alamina itu disebutkan ya Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, atau ya bisa juga dalam

0: Rasulullah SAW mengajarkan doa salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Yang dua kali itu sebatas innaka hamidum majid. Adapun yang fil alamina innaka hamidum majid itu lafadznya hanya di akhirnya saja, Bapak. Ya wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Satu lagi ya, silakan.
1: Baik, Ibu dari Indramayu, silakan Ibu.
2: Iya. Ralian. Kene, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kene, apa saya kalau sholat tahajud doanya dari buku sholat lengkap yang saya baca dari buku, yaitu dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan baca doa sebagai berikut, yaitu Allahumma laqal hamdu anta qayyimi samawati wal ardi wa mafina wal qal hamdu laqa mulku samawati wal ardi wa mafina wal qal hamdu laqa nuru samawati wal ardi wa mafina wal qal hamdu anta al haqqu wa waduka al haqqu wa laika haqqu wa qawluka haqqu wa la jannatu haqqun.
1: Kemudian pertanyaannya, Bu.
2: Oh, iya. Gini, ya, dan seterusnya begitu yang saya lakukan begitu menurut Pak Ustaz gimana? Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu sahih, Bu, ya. Tapi dibaca di doa istiftah. Bukan doa biasa yang dibaca dalam sujud, Bu, ya. Karena hadis itu ya jelas sekali lafadznya dalam riwayat tersebut Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah membuka salatnya dengan bacaan itu. Jadi itu termasuk doa-doa istiftah, ya, bukan doa pada waktu sujud atau setelah salat, ya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah kita dan menjadikan ilmu kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Ini saja, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
10: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul
13: sallallahu alaihi wasallam
14: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa.

0: متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Radio Roja, Kakoncara, di Jomantara, Katresna, di Marcapada.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
4: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung peringati hari jadi ke-216. Dorong pembangunan transportasi dan infrastruktur di Kota Bandung. Sungai Rancagong segera dinormalisasi. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216 tahun 2026 dimaknai sebagai upaya Kota Bandung menjadi kota solidaritas. Dengan tema Solidarity in Harmony, peringatan HJKB tahun ini bertujuan mengangkat dan mengingatkan kembali peran Kota Bandung di kancah dunia internasional sebagai kota tempat multilateral international event yang menunjukkan solidaritas di antara 29 negara Asia dan Afrika. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, usai memimpin apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat, 25 September 2026. Menurutnya, tema tersebut juga membawa pesan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi, penuh toleransi dan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama. Farhan menyatakan, peringatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
5: Nah tentunya Solidarity and Harmony ini juga membawa sebuah pesan bahwa Kota Bandung adalah kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi. Untuk itu tidak hanya sekedar sebuah slogan, tapi juga ini sebuah upaya, sebuah niat dari warga Kota Bandung untuk menjadi warga yang selalu terbuka, penuh toleransi dan juga penuh dengan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan, pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama, dan juga tentu saja ini merupakan bagian dari upaya kita untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
4: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Usai menghadiri apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat, 25 September 2026, Erwan berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Kota Bandung semakin maju dan sukses. Erwan optimis Kota Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa dibanggakan bersama sebagai ibu kota provinsi dan juga membanggakan Jawa Barat. Meski begitu, Erwan mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik agar harapan tersebut dapat segera terwujud.
6: Secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Semoga masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Bandung semakin maju, semakin sukses di bawah kepemimpinan Pak Kang Farhan dan Kang Erwin. Dan saya yakin Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa kita banggakan bersama, dan sebagai ibu kota provinsi juga Kota Bandung bisa membanggakan kita warga Jawa Barat. Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik, dan kami yakin ini akan segera kita wujudkan.
4: Proyek pembangunan moda transportasi bus rapid transit atau BRT sebagai perwujudan kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Wali Kota Bandung Muhammad Farha mengakui tantangan pembangunannya tidak ringan karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga berkomitmen untuk pengelolaan sampah berteknologi modern akan dibangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani.
6: Ini tantangannya memang tidak ringan sekali, karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ya, bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung ya, yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Komitmen kami juga sangat kuat untuk pengelolaan sampah berteknologi modern, di mana SEL ini akan kita bangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani, dan mudah-mudahan groundbreaking-nya berjalan. Sejak groundbreaking sampai sekarang pembangunannya berjalan terus di Legok Nangka.
4: Sungai Rancagoong yang berada di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, dan Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal akan segera dinormalisasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin setelah menerima laporan warga terkait Sungai Rancagoong yang mengalami pendangkalan. Erwin dan aparat kewilayahan setempat sempat meninjau lokasi dan segera memutuskan dilakukannya normalisasi karena kekhawatiran warga bila musim hujan, sungai meluap ke pemukiman dan ke jalan raya.
7: Nanti dari SPBM, dari UPTD Gas, langsung akan menurunkan 20 orang ya, 2 regu, untuk membersihkan sungai ini. Ya insya Allah kami akan, setiap ada laporan dari masyarakat apapun, kami akan turun langsung untuk menyelesaikan ini. Insya Allah, konsep semua bahwa kita sepakat bahwa kita ini harus menjadi khairunas an pahuminas, menjadi orang yang paling bermanfaat buat masyarakat. Insya Allah ya, itu nih Pak Lura, Pak RW, Pak Lura, Pak Iwan, Pak Lura, ya, tilu galura di sini ada semua.
4: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut atau RSKGM Kota Bandung menghadirkan Safari Dental Care berupa layanan pemeriksaan dan tindakan kesehatan gigi dan mulut secara gratis yang berkeliling ke 30 kecamatan sekota Bandung. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung sekaligus Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Melalui layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemeriksaan gigi, tapi juga dapat memperoleh tindakan dasar sesuai kondisi kesehatan gigi dan mulut secara langsung di lokasi. Dokter gigi RSKGM Kota Bandung, Dewi Hermalia mengatakan, melalui Safari Dental Care, diharapkan bisa memberikan pelayanan yang optimal sesuai kondisi pasien. Namun, karena merupakan layanan mobile, tindakannya diberikan lebih kepada kasus yang dapat ditangani oleh dokter gigi umum.
8: Kita punya program namanya Safari Pelangi, itu dia akan berkeliling ke semua kota Bandung ya, 30 kecamatan. Kita di sini memberikan pelayanannya minimal itu adalah pencabutan yang ringan, scaling tentunya juga, kemudian penambalan juga. Jadi kasus-kasus yang bisa dilakukan oleh dokter gigi umum yang sifatnya mungkin sederhana dan di atas sederhana. Setelah pasien kita wawancarakan anamnese, kemudian kita periksa mana yang bisa kita lakukan di dental care ini, kita lakukan tindakannya, mana yang tidak, kita akan berikan surat rujukan. Kebanyakan ya, kalau belum ada keluhan biasanya nggak ke dokter gigi. Usahakan rutin walaupun belum ada keluhan. Kalau yang memang merasa sering banyak keluhan ya 6 bulan sekali. Kalau misalkan saya nggak pernah ya paling nggak setahun sekali.
4: Polisi membongkar praktek home industry di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang memproduksi minuman keras oplosan dari berbagai merek. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 3 orang tersangka yang masing-masing berinisial I yang berperan sebagai peracik sekaligus produsen. Lalu tersangka G dan BR yang bertugas menjual miras oplosan tersebut. Kasat Serse Narkoba Polresta Bandung, Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat yang resah dengan adanya peredaran miras oplosan yang dilanjutkan dengan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para tersangka. Dalam penggerebegan tersebut, ditemukan 51 botol miras oplosan berbagai merek yang siap diedarkan. Selain itu, disita pula alkohol 10 liter, 15 liter miras oplosan siap edar, pewarna makanan, serta sejumlah alat pengemas.
9: Modus operandi dari terduga pelaku yaitu memproduksi dan menjual miras oplosan dengan cara meracik atau mencampur bahan-bahan tertentu berupa cairan, berupa alkohol 96% dan pewarna makanan sehingga menjadi miras oplosan siap edar.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Ayatun minal Quran.
13: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
14: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
15: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
14: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
15: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
14: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
15: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
14: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
15: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
14: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
15: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
14: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
15: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
14: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
15: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
12: Ayatun minal Quran.
16: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak, tidak peduli waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat,
1: apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqballahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
2: Sholatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
8: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: به وإذا مسه الشر كان يئوسا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: دورك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Qur'an.

0: علم.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
1: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
2: Idza ma qalani rabbi amastahyayta ta'sini.
3: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian, dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
2: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Ala salat, ala salat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat.

0: Faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
12: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
1: tapi yang paling baik amalan.
0: Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang.
1: Kemudian kita masih tergoda
0: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
0: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
1: ma aghna anni maliyah,
2: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
2: halaka anni.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yushriku nabi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Wa qala Luqmanun ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
3: Kenapa?
1: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang
0: yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita.
1: Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
2: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.

0: maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi, yang bermanfaat.
1: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji,
2: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
1: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut, namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita.
1: Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah Azza wa
2: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asab min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasannya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Kalla. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisā'a wattaqullahalladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah dengan membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'atul Muslimah. Risalah penting kau untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin bin Hamad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Kita masih di dalam risalah yang pertama dari risalah penting untuk muslimah, yaitu yang diberi judul oleh penulisnya adalah takrimul Islam lil mar'ah, yaitu pemuliaan agama Islam untuk wanita. Dan pada bab yang pertama kita sudah menyebutkan pokok-pokok penting yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yaitu hendaklah seorang muslim mengetahui dengan yakin bahwa hukum yang paling baik, paling lurus, paling sempurna adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendaklah seorang hamba merasakan bahwasanya kebahagiaan, kemuliaan sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pokok penting bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuannya, adalah hendaknya seorang hamba benar-benar memperhatikan bahwa kehidupan dia di dunia mempunyai banyak musuh yang ingin menjerumuskan dia dari jalan Allah yang lurus. Yang keempat, dia harus mengimani bahwa petunjuk, kebaikan perkara, kelurusan keadaan, dan juga mendapatkan kemuliaan, petunjuk-petunjuk itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah agar mendapatkan petunjuk menjadi orang yang saleh, karena semua petunjuk itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu hendaklah yang menjadi tekad dia selama dia hidup di dunia adalah bagaimana menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjadi seorang yang mulia di sisi Allah? Karena hanya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang keenam, yaitu hendaknya para perempuan mengetahui hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan dirinya. Mengetahui hukum-hukum Islam secara umum dan mengetahui hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan dirinya. Kemudian di bab yang kedua, penulis pada risalah yang pertama ini menyebutkan tentang man hiyal mar'ah. Siapakah itu perempuan? Maka pada bab ini penulis menceritakan perempuan asalnya adalah dari tulang sulbi. Tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam, yaitu Hawa alaihi salam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan adalah berasal dari tulang sulbi Nabi Adam, sebagaimana banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu ma haqiqatu takrimil insan. Apakah hakikat pemuliaan terhadap seorang manusia? Maksud dari bab ini adalah penulis ingin menyebutkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia secara umum, baik laki-laki atau perempuan, baik yang beragama Islam atau orang-orang kafir, tetap dimuliakan oleh Allah. Tapi ada maksud dari pemuliaan tersebut. Begitu juga orang-orang muslim, pemuliaan yang khusus. Nah, mari kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Ya, saya kira di bab yang ketiga kita sudah sampai, ya. Penulis hafizahullahu taala mengatakan, "Wa man yata'ammalu fi dalalatin nususi wa hidayatil adillati yajidu anna takrimallahi 'azza wa 'ala lil insani 'ala naw'ain." Barang siapa yang memperhatikan di dalam penunjukan dalil-dalil dan juga penunjukan nas-nas, maka niscaya ia akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, atau pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia dari dua macam pemuliaan. Pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia terbagi menjadi dua macam pemuliaan. Yang pertama, takrimun 'am, pemuliaan yang umum. Wa huwa mabayyanahu ta'ala biqaulihi, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Pemuliaan yang umum maksudnya adalah apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, yang artinya, dan sungguh kami telah muliakan anak Adam dan kami bawakan mereka di daratan, di lautan, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari hal-hal yang baik, dan kami muliakan mereka di atas kebanyakan dari makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan dengan sebenar-benar pemuliaan. Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini dijelaskan, kemudian penulis membawakan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran. Beliau mengatakan, qala Al-Qurtubi rahimahullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, wa hadhihi al-karamatu yadkhulu fiha khalquhum ala hadhihi al-ay'ah fi imtidadil qamah wa husni surah wa hamluhum fil barri wal bahri mimma la yasluhu li hayawanin siwa bani adam. Yang artinya, pemuliaan ini, karena tadi kan ayatnya berbunyi walaqad karramna, dan sungguh kami telah benar-benar muliakan anak keturunan Adam. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan pemuliaan ini masuk di dalamnya adalah penciptaan manusia dalam keadaan seperti ini, yaitu panjang badannya, imtidadil qamah, panjang badannya, wa husni sirah, wa husni surah, dan bagus bentuknya. Ini termasuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak keturunan Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala membawa mereka di daratan dan di lautan. Maksud membawa di sini maksudnya adalah memberikan mereka kendaraan, baik di daratan ataupun di lautan, yang tidak, la yasihhu li hayawanin siwa bani adam, yang tidak cocok untuk seorang makhluk melata pun selain anak Adam. Ya, ada hewan-hewan tunggangan yang cocoknya hanya untuk anak Adam, tidak cocok untuk selain anak Adam. Wa an yatahammala bi iradatihi wa qasdihi wa tadbirih, dan dia membawa hewan tersebut sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan maksudnya, dan sesuai dengan pengaturannya. Artinya, hewan tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak Adam, dan untuk sebagai hewan tunggangan di daratan ataupun di lautan, sesuai dengan kehendak anak Adam, sesuai dengan maksud anak Adam, dan sesuai dengan pengaturan anak Adam. Dan ini pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, Imam Al-Qurtubi berkata, wa takhsisuhum bima khassahum bihi minal mata'im wal masyaribi wal malabis, dan Allah mengkhususkan anak Adam dengan apa saja yang khusus bagi mereka dari makanan-makanan, minuman, dan pakaian. Wa hadza la yattasi'u fi hayawanin kattisa'ihi fi bani Adam, dan ini tidak akan cocok lapang pada sebuah hewan melata sebagaimana cocoknya lapangnya pada anak-anak Nabi, anak-anak Adam. Dan ini termasuk pemuliaan. Makanan, minuman, dan pakaian dipakai oleh anak Adam, dimakan, diminum oleh anak Adam. Tapi tidak semua hewan-hewan yang melata di atas muka bumi ini memakan, meminum, dan juga berpakaian sebagaimana makanan, minuman, dan pakaiannya anak Adam. Dan ini pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak Adam. Li'annahum yaksibunal mala khassatan dunal hayawan. Karena mereka anak Adam mencari harta secara khusus, tidak seperti makhluk-makhluk melata lainnya. Wa yalbasuna thiyab wa ya'kuluna al-murakkabat min al-at'imah. Mereka memakai pakaian-pakaian dan memakan bermacam-macam makanan yang dicampur-campur. Dan ini terkadang tidak ada pada hewan lain ataupun pada makhluk melata lain. Wa ghayatu kulli hayawanin ya'kulu lahman nayyan aw ta'aman ghayra murakkabin. Dan setiap hewan memakan daging yang nayyi, yaitu daging yang masih mentah atau makanan yang tidak bisa dicampur. Jadi itu termasuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak Adam. Misalkan makanan soto, soto Banjar, kan ada telur, ada ayam, ada perkedel, dari perkedel tersebut ada kentang, ada bumbunya, ada nasinya, dicampur jadi satu, jadi soto ayam atau soto Banjar atau nasi sop Banjar. Nah, ini menunjukkan bahwa pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak Adam. Kenapa? Karena setiap hewan makhluk melata di atas muka bumi ini makan daging yang mentah atau makanan yang tidak tercampur, satu-satu makanannya. Sedangkan manusia makanannya berbeda dengan hewan makhluk-makhluk melata yang lainnya. Dan ini termasuk daripada pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak Adam. Dan inilah pemuliaan yang umum, mencakup seluruh manusia. Baik itu laki-laki, perempuan, orang muslim, orang kafir, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicukupkan oleh Allah keperluannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 34. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia dengan memberikan apa saja yang diperlukan oleh manusia. Bahkan yang menarik, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, maksud daripada hayat ini adalah qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'alu, yaitu Allah memberikan apa saja yang kalian minta dan apa saja yang belum kalian minta. Imam Ibnu Katsir juga berkata, hayya lakum kullama tahtajuna ilaihi fi jami'i ahwalikum mimma tas'alunahu bihalikum wa qalikum. Artinya, Allah telah menyediakan bagi kalian setiap apa saja yang kalian perlukan dalam seluruh keadaan kalian, dari apa saja yang kalian minta pada keadaan diam kalian ataupun keadaan berjalan kalian. Ini pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala secara umum untuk manusia. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah untuk menjelaskan ayat ini tentang pemuliaan secara umum. Wa qala Ibnu Katsirin alaihi rahmatullah, dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, yukhbiru ta'ala an tashrifihi li bani adama wa takrimihi iyyahum fi khalqihi lahum ala ahsanil hay'at wa akmaliha ka qawlihi ta'ala laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pemuliaannya terhadap anak Adam, terhadap kita semua, dan pemuliaannya kepada mereka di dalam penciptaannya untuk mereka dalam keadaan yang paling terbaik dan paling sempurna. Jadi penciptaan kita itu dalam keadaan yang paling terbaik, paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ini termasuk pemuliaan secara umum manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang berbunyi, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia di dalam bentuk yang paling terbaik. Surat At-Tin ayat 4. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayyamshi qa'iman muntasiban ala rijlaihi. Maksudnya manusia tersebut berjalan, berdiri tegak di atas kedua kakinya. Wa ya'kulu biyadaihi wa ghayruhu minal hayawanat yamshi ala arba' wa ya'kulu bifamih. Dan manusia tersebut makan dengan kedua tangannya, ya, mengambil makanan dengan kedua tangannya. Sedangkan selain dari hewan-hewan yang ada, maka berjalan di atas empat kaki dan makan dengan mulutnya. Artinya mengambil makanan dengan mulutnya, bukan dengan tangan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang benar-benar sempurna bentuknya, ahsanu taqwim. Penciptaan yang paling baik. Wa ja'ala lahu sam'an wa basaran wa fu'adan yafqahu bidzalika kullahu wa yantafi'u bih. Allah telah menjadikan untuk manusia pendengaran, penglihatan, dan hati, yang dengannya ia memahami hal tersebut seluruhnya dan mengambil manfaat dari dengannya. Wa yufarriqu bainal asya', dengan hal itu dia manusia ini bisa membedakan di antara berbagai macam perkara. Wa ya'rifu manafi'aha wa khawasaha wa madharaha fil umuri ad-diniyah wa ad-dunyawiyah. Dan ia mengetahui manfaat-manfaat, kekhususan-kekhususan, dan juga hal-hal yang mudarat untuknya di dalam perkara agama dan dunia. Nah, ini menunjukkan bagaimana pemuliaan Allah yang sangat luar biasa terhadap manusia. Ya, maka kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia. Nah, ini adalah pemuliaan umum untuk seluruh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang kedua, wa takrimun khasun. Pemuliaan yang khusus. Pemuliaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzanika bil hidayati li hadzal dini. Yang demikian itu dengan memberikan petunjuk kepada agama ini, yaitu seorang manusia beragama Islam. Ini hakikat dari pemuliaan. Seorang manusia akhirnya menerima agama Islam sebagai agamanya dan teguh dalam agamanya sampai dari mulai dia lahir, kalau dia Muslim asli, dari mulai dia lahir sampai meninggal. Ataupun dia akhirnya masuk dalam agama Islam, kalau seandainya dia dari kecilnya sudah dilahirkan oleh ibunya yang Nasrani atau Yahudi atau agama lainnya, kemudian ketika dia sudah dewasa dia diberi petunjuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini pemuliaan yang khusus. Wa taufiqi li ta'ati rabbil alamin, dan mendapatkan taufik untuk taat kepada Rabb semesta alam. Taufik di sini adalah petunjuk untuk mengerjakan ilmu. Jadi kita harus tahu bahwa hidayah itu ada dua macam. Hidayatul dilalah dan hidayatul irsyad. Hidayatul dilalah itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Seorang mengetahui akan agama Islam. Seorang mengetahui keutamaan sholat. Seorang mengetahui tentang Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut dengan hidayatul dilalah atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, ketika agama tersebut dijadikan sebagai sebuah keyakinan, diamalkan, maka dia berarti mendapatkan hidayatul irsyad, hidayatul taufiq, yaitu hidayah, petunjuk untuk mengerjakan ilmu tersebut. Petunjuk untuk mengerjakan ilmu tersebut. Makanya di sini disebut wat taufiqi li ta'ati rabbil alamin. Dan mendapatkan petunjuk, taufiq, yaitu petunjuk untuk mengerjakan ilmu untuk taat kepada Allah Rabb semesta alam. Wa hadhihi hiyal karamatul haqiqiyah. Inilah sebenar-benar pemuliaan. Wal izzul kamil, dan keagungan yang sempurna. Was sa'adatul abadiyah fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Kenapa demikian? Kenapa Islam sebagai pemuliaan yang sesungguhnya? Ya, pemuliaan yang sesungguhnya, pemuliaan yang khusus. Idh innal Islam huwa dinullahi azza wa jalla. Karena agama Islam adalah agama Allah azza wa jalla. Dinul izzati wal karamah, agama kemuliaan dan keagungan. War rif'ati wal istiqamah, agama ketinggian dan keistiqamahan, kelurusan. Falillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Maka hanya milik Allah kemuliaan, dan juga milik Rasulullah, dan juga untuk orang-orang yang beriman. Inilah sekali lagi termasuk daripada kemuliaan atau pemuliaan yang khusus, yaitu ketika seseorang diberi petunjuk untuk masuk dalam agama Islam dan diberi petunjuk untuk taat mengerjakan syariat-syariat Islam. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Itu pemuliaan yang hakiki, yang abadi. Kebahagiaan, pemuliaan yang mendatangkan kebahagiaan yang abadi. Jadi pemuliaan, sebenar-benar pemuliaan dari Allah adalah ketika seorang beragama Islam dan ketika seorang melaksanakan syariat-syariat Islam. Kemudian penulis mengatakan, "Faman lam yuwaffiq lil imani wa lam yaltazim bi ta'ati ar-rahmani fa huwa muhanun ghairu mukram." Artinya, barang siapa yang tidak diberi petunjuk untuk beriman dan tidak melazimkan untuk taat kepada Allah Ar-Rahman, maka orang ini terhina, tidak mulia. Itu ingat baik-baik. Siapa yang tidak diberi petunjuk untuk beriman dan tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhina, tidak mulia. Wa hadzul insani minal karamati was salamati minal ihanati bihasbi hadzihi minal imani qawlan wa'tiqadan wa amalan. Dan bagian dari manusia berupa kemuliaan, keselamatan dari kehinaan sesuai dengan bagiannya dari keimanan. Baik itu secara ucapan, keyakinan di dalam hati ataupun amal perbuatan. Ini poin sangat penting. Bagian insan, bagian manusia dari kemuliaan dan keselamatan dari kehinaan sesuai dengan bagiannya dari keimanan. Baik secara ucapan, secara keyakinan hati ataupun perbuatan. Artinya, sebesar iman seseorang, maka sebesar itu pula keselamatannya. Ya, sebesar iman seseorang, sebesar itu pula terlepasnya dia dari kehinaan. Nah, ini para ikhwah, ahibati hafizakumullah. Faman talabal izzata bighairid din dhal, wa man ramal karamati bighairil islami ahyan atau uhina. Barang siapa yang mencari kemuliaan tanpa agama, niscaya dia akan hina. Barang siapa menginginkan kemuliaan tanpa Islam, niscaya dia akan dihinakan. Nah, ini jadi hakikat pemuliaan sebenarnya adalah ketika seorang beriman dan mengerjakan syariat-syariat yang menunjukkan konsekuensi dari keimanan. Ya, ini harus digarisbawahi baik-baik. Siapa yang menganggap dirinya mulia, istimewa, maka lihat ini. Apakah dia beriman dan bagaimana pengamalan keimanannya terhadap dirinya. Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna anna

adalah, perhatikan baik-baik, bahwa pemuliaan dalam jenis yang pertama, yaitu pemuliaan secara umum, yaitu pemuliaan secara umum mengkonsekuensikan dari manusia agar mengerjakan sebab-sebab untuk mendapatkan pemuliaan jenis kedua, yaitu pemuliaan jenis khusus. Maksudnya adalah bahwa barang siapa yang dimuliakan oleh Allah secara umum dengan hartanya, dengan kesehatannya, dengan keselamatannya, dan yang lain-lainnya, maka lazim baginya, berkonsekuensi untuknya, mengeluarkan segala macam usaha agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengedepankan segala macam energi di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka Allah Azza wa Jalla akan memintai pertanggungjawaban kepadanya pada hari kiamat tentang pemuliaan yang pertama tadi. Ya, ini kita harus pahami baik-baik. Wahai seluruh manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan pemuliaan yang pertama, yaitu sehat badannya, banyak hartanya, nyaman hidupnya, maka pemuliaan umum ini mengkonsekuensikan, melazimkan, mewajibkan untuk digunakan dalam menggapai pemuliaan yang kedua, yaitu yang khusus. Kalau tidak, maka pemuliaan pertama tersebut akan menjadi sumber kecelakaan. Karena Allah memintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Yang sehat dipermintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang diberi umur dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang diberi harta dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang diberi ilmu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hati-hati ini. Ini penting sekali. Bahwa pemuliaan yang umum melazimkan orang berusaha agar mendapatkan pemuliaan yang khusus, sehingga dia selamat dari permintaan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Nah, kemudian penulis mengatakan, rawa muslimun fi sahihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah qala hal tudaruna fi ru'yati syams fi dhahirati laysat fi sahabah قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أي فلان أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزويك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى اي ربي فيقول فظننت انك ملاقي فيقول لا فيقول فاني انساك كما نسيتني ثم يلقى الثالثه ثم فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي امنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول هل هو ها هنا اذن قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطلقي انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه قوله أي فل أي يا فلان والحديث واضح الدلالة في أن الإنسان يسأل يوم القيامة
an ikramillahi.

0: بالعاقبة والصحة والمال والمسكن والطعام والشراب إلى غير ذلك، إذ إنه سبحانه أكرمه بذلك ليقوم بطاعة الله وليعمل في مرضاته سبحانه. فإذا صرف النعمة في غير حقها واستعملها في غير وجهها حوسب على ذلك يوم القيامة. طيب، tadi sudah kita katakan bahwa setiap orang yang diberikan pemuliaan jenis pertama, maka semestinya dia menggunakannya untuk mendapatkan pemuliaan jenis kedua, yaitu pemuliaan yang khusus, yaitu pemuliaan dengan petunjuk dan pemuliaan untuk mengerjakan petunjuk tersebut. Kalau tidak, pemuliaan pertama yang umum tadi, kesehatan, kemudian badan yang sehat, kemudian harta yang banyak, keselamatan, itu akan menjadi bumerang baginya nanti di hari kiamat, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis menyebutkan dalil akan hal itu, bahwa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat. Penulis menyebutkan dalil. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis, di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian berdesak-desakan di dalam melihat matahari di siang bolong yang tidak ada awan?" Para sahabat menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah kalian berdesak-desakan di dalam melihat bulan pada malam purnama yang tidak ada awan?" Maka para sahabat menjawab, "Tidak, kami tidak berdesak-desakan melihat bulan." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Demi jiwaku yang berada di tangannya." Ini menunjukkan perkara penting. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat Rabb kalian. Berarti ini menunjukkan di hari kiamat seluruh orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa berdesak-desakan. Illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihim. Ya. Sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat salah satu dari kedua hal tersebut, yaitu matahari dan bulan. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Lalu Allah menemui seorang hamba. Lihat. Ini nih yang tadi, yang dapat pemuliaan umum. Ya, kesehatan, harta, kemudian tahta, pemuliaan umum. Lalu Allah berfirman, "Aiful, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah meninggikan kedudukanmu di dunia? Bukankah aku telah memberikan pasangan kepadamu? Bukankah aku telah menundukkan onta dan kuda? Bukankah aku membiarkan engkau untuk mengurusnya dan menguasainya?" Maka hamba tersebut berkata, "Tentu, wahai Rabbku." Maka kemudian Allah bertanya lagi, "Apakah engkau mengira bahwa engkau akan bertemu dengan aku?" Maka hamba ini mengatakan, "Tidak." Rupanya hamba ini lupa ada hari kiamat. Ada hisab setelah mati. Maka ini hati-hati. Jangan sampai lupa. Senantiasa kehidupan seorang muslim, perspektifnya, sudut pandangnya, cara berpikirnya adalah bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Semestinya seperti itu. Ya, bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Nah, orang ini lupa bertemu dengan Allah. Dan mungkin itu sebagian dari kita yang sering lupa bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Lalu Allah berfirman, "Kalau begitu aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakanku." Kalau dilupakan oleh Allah, maka pasti sengsara. Tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menemui hamba yang kedua. Sama, Allah juga mengatakan kepada hamba ini, wahai fulan, bukankah aku telah muliakan engkau? Aku beri kedudukan yang tinggi untukmu, aku berikan pasangan untukmu, aku tundukkan untukmu kuda dan onta, dan aku biarkan engkau yang mengurus dan memimpinnya. Maka hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabbi. Iya betul wahai Rabbku. Lalu Allah bertanya lagi, afadhalanta annaka mulaqiyah, apakah engkau mengira engkau akan bertemu denganku? Nah, di sini letak pentingnya mengingat kematian. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, aktsiru dzikra hazimil ladzat, yakni al maut. Perbanyaklah mengingat kematian, mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Dan tidak cukup hanya sekedar mengingat kematian, akan tetapi mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum lil mauti dzikran, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas, dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Seperti ini nanti akan terjadi, dan kita harus yakin betul semua dari kita nih, para pemirsa sekalian, para pendengar, ingat baik-baik, semua dari kita akan berhadapan dengan Allah langsung. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Dan itu pasti harus kita percayai, yakini, tidak boleh kita ragu sedikit pun di dalamnya. Maka hati-hati, persiapkan jawaban atas permintaan pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahadakum la yaqifanna baina yadailah, sesungguhnya salah seorang dari kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah, laisa bainahu wa bainallahi hijabun wala turjumanun yutarjimulah, tidak ada antara dia dengan Allah hijab, dan tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah yang menerjemahkannya. Ini semestinya yang harus ada dalam benak kita terus menerus. Nanti saya ditanya oleh Allah bagaimana, nanti saya dimintai pertanggungjawaban tentang harta bagaimana, tentang umur dihabiskan untuk apa, tentang ilmu diamalkan pada apa, tentang harta didapatkan dari mana, terus berpikir itu. Siapkan bekal untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti ini yang terjadi. Lalu Allah berfirman lagi, apakah kamu mengira engkau akan bertemu denganku? Maka orang tersebut menjawab, tidak wahai Allah. Nah ini keliru, ya. Maka mari kita perbaiki cara hidup kita. Salah satu cara hidup kita adalah selalu mengingat kehidupan setelah kematian, selalu mengingat bertemu dengan Allah untuk dihisab. Fayaqul, lalu Allah berkata, aku melupakan engkau sebagaimana kamu melupakanku. Kemudian Allah mendatangi hamba yang ketiga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan seperti ucapan itu. Lalu hamba tersebut mengatakan, wahai Rabbku, aku telah beriman denganmu, dengan kitab-kitabmu, dengan rasulmu. Aku telah mengerjakan sholat, puasa, bersedekah. Kemudian Allah subhanahu, kemudian hamba tersebut memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan semampunya. Lalu Allah berfirman, disinilah kemuliaan. Inilah sebenarnya kemuliaan. Kemudian kepada hamba tersebut dikatakan kepadanya, sekarang kami akan utus kepada engkau saksi yang menjadi saksi atasmu. Lalu hamba tersebut berpikir di dalam dirinya, Siapa gerangan yang akan bersaksi atas dirinya? Maka ditutuplah mulutnya. Ditutup mulutnya. Kemudian dikatakan kepada pahanya, kepada dagingnya, kepada tulangnya, intiqi, berbicara kamu. Maka akhirnya pahanya berbicara, kemudian dagingnya berbicara, tulangnya berbicara tentang apa yang telah dia perbuat. Dan itu untuk menjadi alasan bagi dirinya. Dan itulah orang-orang munafik. Dan itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata penulis, hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya manusia akan ditanya pada hari kiamat tentang pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, baik dengan kesehatan, keselamatan, kecukupan, harta, tempat tinggal, makanan, minuman, dan selain itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya dengan hal itu semua untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah dan untuk beramal dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila nikmat tersebut diarahkan kepada kepada yang bukan tempatnya dan digunakan pada yang bukan tempatnya, maka akan dihisab atas hal itu nanti pada hari kiamat. Ya, saya masih tertarik tentang bahwa semua nanti akan ditutup mulutnya. Kemudian yang berbicara adalah kakinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kepada dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Ini surat Yasin ayat 65. Hampir sama dengan hadis tadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan menjadikan tubuh-tubuh manusia menjadi saksi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat. Surat ke-41 ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja. Dan orang-orang tersebut berkata kepada kulit mereka, mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kalian pada kali yang pertama dan hendaknya kepadanya lah kalian dikembalikan. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Dan ini menjadi obat yang sangat manjur saat kita berusaha, bermaksiat saat sendirian. Ketahuilah, daging kita akan bersaksi untuk kita. Kulit kita akan bersaksi untuk kita. Paha, tulang akan bersaksi untuk kita. Ini menjadi pelipur lara, obat sangat manjur untuk bisa selalu muraqabah, tidak bermaksiat, terutama saat sendirian. Nah, ini kira-kira yang disebutkan oleh penulis pada bab ini. Itu kira-kira yang kita bisa sampaikan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu karamatul mar'ati fil Islam. Pemuliaan wanita di dalam agama Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada akhi Ari hafizahullahu ta'ala.
1: Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita, pemahaman kita tentang dinul Islam, dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya. Selanjutnya khawatir Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Silakan, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
2: Ini dari Pak Jum dari Sorong, Papua.
1: Silakan, konsentrasi untuk bertanya. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Ustaz. Saya mau tanya, saya kan sudah ikut kajian salaf.
1: Baik.
2: Nah, saya sudah istilahnya pelihara jenggot. Namun ada teman satu rekan kerja itu. Nah, dia pegang jenggot saya dengan mengatakan, "Ah, ini besok ini bisa untuk kurban." Nah, terus apa sikap saya terhadap teman saya itu, Ustaz? Seringkali teman saya mengatakan begitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Silakan, Ustaz.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibbati hafizhakumullahu ta'ala. Maka sikap yang Bapak harus kerjakan pertama adalah bersabar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidhi 'alal jamr. Yang artinya akan datang kepada manusia suatu masa orang yang bersabar dengan agamanya seperti memegang batu api. Maka bersabarlah ketika ada orang yang mengejek, melakukan pengejekan terhadap sunnah jenggot. Ya, pengejekan terhadap sunnah jenggot. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh Bapak adalah menjelaskan tentang bahwa termasuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memelihara jenggot bagi seorang muslim. Yang memelihara jenggot bagi seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'ful liha." Artinya panjangkan jenggot. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Wa waffirul liha." Lebatkan jenggot. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Arkhul liha." Panjangkan jenggot. Ini semua perintah. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fil amri yadullu ala al wujub. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa memanjangkan jenggot tidak mengambilnya sedikit pun, ini adalah kewajiban bagi seorang muslim. Maka kenalkan itu tentang wajibnya seorang muslim untuk memanjangkan jenggot. Karena itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, disampaikan nasihat kepada orang tersebut bahwa diharamkan untuk menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mungkin dia tidak menghina. Akan tetapi perkataannya dikhawatirkan menghina. Maka sampaikan kepada dia bahwa di dalam agama Islam diharamkan untuk menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun itu. Dikhawatirkan nanti masuk ke dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Taubah, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian telah berolok-olok. Tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ini menunjukkan bahwa termasuk daripada menghina ajaran Islam adalah menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ajaran Rasulullah adalah jenggot. Maka beritahukan bahwasanya menghina jenggot berarti menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan tersebut adalah sebuah penghinaan. Kalau seandainya dia mau menerima, walhamdulillah. Kalau seandainya tidak mau menerima, maka jauhi, ya, jauhi, jangan digauli. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah diberikan untuk sang penanya khususnya dan untuk kita semua yang telah menyimak apa yang telah Ustaz sampaikan. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
3: Bu Ira di Dumai.
1: Silahkan Bu Ira pertanyaannya.
3: Ustaz, saya kan sakit pembengkakan jantung. Jadi saya disuruh dokter untuk tidak boleh punya anak lagi karena bisa berbahaya. Jadi kan bisa berbahaya untuk apa nyawa saya katanya gitu ya.
1: Yeah.
3: Terus anaknya bisa nanti berbahaya juga karena bisa lahir sebelum waktunya gitu, maksudnya bisa berbahaya juga gitu. Jadi dokter menyarankan saya untuk KB gitulah ya, KB-nya itu tidak boleh dalam suntik atau pil. Jadi disarankan saya untuk sterilisasi atau pakai spiral gitu. Jadi kan saya sekarang pakai spiral. Cuman saya itu mengalami haid biasanya kan cuma 7 hari. Semenjak saya pakai spiral, saya halangannya itu sampai 2 minggu gitu, 14 hari kan. Jadi bagaimana Ustaz, saya apakah saya sholatnya itu di hari ke-8 kan saya udah mulai bisa sholat, atau saya mengikuti jadwal haid yang baru gitu
1: sampai bersih darahnya gitu ya Bu ya.
3: Sampai habis darahnya di hari ke-15 berarti ya.
1: Baik.
3: Cuman saya selama ini saya ambil, apakah saya salah juga? Saya kan belum tahu gitu kan jawaban yang benar dari siapa. Cuman pihak saya semenjak saya pangsi spiral 3 bulan ini kan, saya halangan 14 hari memang. Cuman saya di hari ke-8 walaupun darahnya belum habis, saya tetap sholat gitu. Saya ambil kebiasaan saya yang 7 hari itu. Jadi hari ke-8 saya tetap sholat gitu. Gimana Ustaz menurut apakah benar tindakan yang saya lakukan gitu?
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya.
3: Iya.
1: Ibu jawabannya.
3: Iya, terima kasih Ustaz.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan Ibu Ira yang ada di Dumai kalau tidak salah atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ingin saya katakan adalah permasalahan pemakaian spiral untuk tidak hamil. Maka di sini terdapat perincian. Karena asal hukum pernikahan adalah mendapatkan anak dan memperbanyak untuk mendapatkan anak. Itu adalah termasuk maksud dan tujuan pensyariatan dalam agama Islam. Jadi maqasidus syariah minan nikah taktsirun nasl, yaitu maksud dan tujuan pensyariatan di dalam Islam dari pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tazawwadul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama. Nikahilah wanita-wanita yang pecinta romantis dan banyak melahirkan anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah yang banyak dari kalian di hadapan umat-umat yang lain. Kemudian juga berdasarkan keumuman ayat surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan darinya laki-laki dan perempuan-perempuan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa tujuan pensyariatan nikah adalah memiliki banyak keturunan. Ini poin pertama. Nah, apabila tujuan ini dilanggar, maka berarti dia berdosa, kecuali dalam keadaan-keadaan yang disyariatkan atau diperbolehkan. Contoh misalkan apabila seseorang memakai KB, baik dengan pil, baik dengan spiral, baik dengan suntik atau apapun. Maka apabila tujuannya adalah untuk tidak banyak anak karena takut miskin atau takut khawatir nanti siapa yang membiayai, maka ini sangat tercela. Maka diharamkan dalam agama Islam. Akan tetapi, kalau seandainya tujuannya memakai KB karena untuk penertiban kelahiran seperti per 2 tahun, per 3 tahun, maka ini diperbolehkan. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengerjakan azl di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang akan hal itu. Akan tetapi dia adalah khilaful aula. Dia tidak sesuai dengan yang paling utama. Karena tadi pembanyakan anak adalah perkara yang disyariatkan dan perkara yang dituntut oleh syariat. Nah, apabila KB dikerjakan karena alasan kesehatan atau penjagaan terhadap nyawa, maka ini diperbolehkan. Bahkan terkadang bisa wajib, karena dikhawatir dan karena menjaga nyawa lebih utama. Karena Islam sangat menjaga nyawa seorang muslim. Mah, tentunya ini apabila sudah dinyatakan oleh ahli medis yang memang benar-benar faham dan juga dengan izin suami. Baik, itu permasalahan yang berkaitan dengan KB dan dengan segala macam bentuknya tadi. Sekarang permasalahan yang berkaitan dengan ibu yang bertanya tentang haidnya. Biasanya anggap saja sebelum dia memakai spiral dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Oke. Dia kemudian tanggal 8 sudah suci, tanggal 7 sudah suci, tanggal 8 sudah sholat. Sekarang setelah memakai spiral dan memang seperti itu, Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menceritakan bahwasanya penyebab para wanita tidak teratur haidnya adalah salah satunya adalah obat-obat dan alat-alat yang digunakan oleh para wanita tersebut. Nah, di antaranya adalah spiral ini yang membuat akhirnya siklus haidnya tidak lancar. Maka yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah keluarnya darah, bukan kebiasaan dia sebelum dia memakai spiral. Karena yang menjadi ukuran adalah haidnya, yaitu keluarnya darah. Apabila dia tanggal 1, kemudian sampai tanggal 7 masih keluar, tanggal 8 masih keluar, 9, 10, maka itu berarti masih haid. ya, sampai dia berhenti haidnya. Sampai berhenti haidnya. Karena yang menjadi ukuran pertama adalah darahnya. Kemudian kalau seandainya tidak bisa dikenali dengan darah, maka dilihatlah kebiasaannya. Artinya kalau seandainya darah yang keluar itu tidak bisa kita tentukan itu darah haid atau bukan, maka dilihat dengan kebiasaannya. Kalau tidak bisa dilihat dengan kebiasaannya, maka pada saat itu dia melihat kepada kebiasaan para kerabatnya. Ya, kebiasaan pada kerabatnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaumu haidhiki fada'is shalah." Jika pada waktu pada waktu haidmu. Ini menunjukkan bahwa yang paling utama dijadikan standar dia haid atau tidak, wanita ini haid atau tidak adalah darahnya. Kemudian setelah itu kalau seandainya dia tidak bisa menentukan darah haid atau tidak karena ini sama darahnya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama hiya damun aswad yu'rif, sesungguhnya dia adalah darah hitam yang kental dan baunya busuk. Nah, itu darah haid. Kalau tidak bisa membedakan ini darah haid atau istihadhah, maka lihat kebiasaannya. Kembali kepada kebiasaan awal sebelum dia memakai spiral. Wallahu a'lam. Nah.
1: Iya Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas saran dan nasihat bagi ibu tadi dan juga kita yang telah menyimak nasihat dari Ustaz. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Berikutnya kami undang kembali di 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami via telepon bertanya langsung pada Ustaz. Silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
4: Ya, dengan Muhsidin di Kalimantan Timur, Bontang.
1: Silakan Pak Muhsidin.
4: Ya, kebetulan Ustaz Zainuddin juga pernah datang ke Bontang mengisi kajian di Bontang.
1: Ya.
4: Alhamdulillah. Ada pertanyaan ini Ustaz. Alhamdulillah kita kenal bagaimana Bontang sudah mengenal kajian-kajian sunnah, sehingga Ustaz-Ustaz Roja juga sudah banyak datang di Bontang. Bagaimana kita menyikapi teman yang mungkin baru ngaji atau apa, sudah masalah tentang tahzir-mentahzir Ustaz.
1: Sudah membahas masalah tahzir gitu ya Pak ya?
4: Iya. Mm-hmm. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai thalabul ilm menyikapi atau melihat, memilih ustadz-ustadz itu bagaimana supaya tidak terpengaruh oleh tentang syubhat Ustaz.
1: Ya.
4: Ya, apa tips-tips untuk kita mengetahui bahwasanya oh ini ustadz yang menyebarkan syubhat atau tidak Ustaz? Nah, jazakallahu khair Ustaz.
1: Baik. Terima kasih Bapak, silakan Ustaz.
4: Iya.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya dari Bontang. Maka yang pertama yang ingin saya katakan adalah bagi kaum muslimin sekarang yang paling wajib dia lakukan adalah menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama yang benar. Kemudian setelah itu mengamalkan ilmu tersebut. Berusaha mengamalkan ilmu tersebut secara maksimal. Karena ini yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fima afna." Yang artinya masih saja kedua telapak kaki seorang hamba tidak bergerak dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Yang kedua, an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya dia amalkan pada apa. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Tentang hartanya dia dapatkan dari mana dan dia gunakan untuk apa. Yang keempat, wa an jismihi fima abla. Dan tentang jasmaninya, anggota tubuhnya dia pakai untuk apa. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang muslim semestinya lebih menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang telah dituntut. Dan Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Yang kedua, hukum tahzir ada di dalam agama Islam. Tahzir artinya adalah mengingatkan untuk kaum muslimin agar tidak bergaul dengan orang yang ditahzir tersebut. Ini adalah tahzir, mengingatkan kaum muslimin agar tidak bergaul, tidak bergaul dengan orang tersebut. Disebabkan karena penyimpangannya dari agama. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan baik-baik. Yang pertama, dari sisi orang yang mentahdir. Tidak semua orang berhak untuk mentahdir. Yang kedua, dari sisi orang yang ditahdir, yaitu tidak semua orang berhak untuk ditahdir. Yang ketiga, dari sisi apa penyebab tahdir tersebut. Ya, apa penyebab tahdir tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu dari sisi maslahat dan mudarat apabila terjadi tahdzir. Maka tidak mudah seseorang untuk mengambil ataupun membincangkan tentang perkara tahdzir ini. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tiga orang yang tidak ikut peperangan. Waktu itu adalah peperangan Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir tiga orang ini. Jadi dilihat dari sisi yang mentahdir adalah Rasulullah. Berarti bermanfaat untuk orang yang ditahdir. Karena yang mentahdir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang manusia. Kemudian yang kedua, yaitu dari sisi yang ditahdir. Siapa yang ditahdir? Apakah pantas dia untuk ditahdir? Kemudian yang ketiga adalah sebab tahdir itu dilakukan. Karena tidak ikut perang, karena sibuk dengan dunia. Yang keempat, kira-kira ada maslahat yang diharapkan dari tahdir tersebut atau tidak. Kalau seandainya diharapkan ada maslahat kebaikan, maka dilakukan. Tapi kalau seandainya tidak diharapkan kebaikannya, atau malah tambah lebih parah orang menyimpangnya dari agama, maka pada saat itu menasihati lebih utama dibandingkan mentahdirnya. Jadi tahdzir ada dalam agama Islam. Jadi bukan berarti dia hukum luar, tetapi dia ada dalam agama Islam, tetapi ada cara-caranya, syarat-syaratnya, dan tidak mudah untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana cara menentukan untuk menuntut ilmu agama kepada siapa. Maka di sini saya ingin mendudukan permasalahan. Yang pertama, yaitu kita dituntut untuk menuntut ilmu yang benar. Bukan hanya sekedar baik, tetapi benar. Berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, rahimahumullah. Karena ilmu tersebut adalah bekal untuk kita beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, jadi ilmu dulu, Nah, menuntut ilmu ini harus ilmu yang benar. Karena bagaimana kita bisa beramal dengan benar kalau ilmu yang didapat tidak benar. Ini poin pertama. Yang kedua, dalam menuntut ilmu menjadi hak bagi seorang muslim untuk memilih guru yang memang pantas mengajarkan kepadanya ilmu agama yang benar tadi. Jadi tidak semua guru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa ada orang-orang yang dianggap berilmu tetapi dia sebenarnya tidak berilmu. Bahkan dia tidak memiliki ilmu, akhirnya dia mengajarkan ilmu yang menyimpang dari agama. Nah, itu ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya hadis yang disebut tentang Ar-Ruwaibidah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Seorang yang berdusta di dalamnya akan dianggap sebagai berkata jujur. Dibenarkan di dalamnya orang-orang yang pendusta. Didustakan di dalamnya orang-orang yang jujur. Dianggap amanah di dalamnya orang-orang pengkhianat. Dan dianggap berkhianat orang-orang di dalamnya yang jujur. Dan akan berbicara di dalam tahun-tahun tersebut ar-ruwaibidah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ditanya, "Wa man ruwaibidah?" Siapa itu ruwaibidah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril 'am." Orang yang bodoh agama tetapi berbicara tentang kemaslahatan umum umat Islam. Nah, ini berarti memang ada manusia-manusia yang nanti dianggap sebagai ahli agama akan tetapi dia menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis tentang ada pendakwah-pendakwah yang mendakwahkan di depan neraka jahanam. Mereka mendakwahkan di depan neraka jahanam. Seperti misalkan hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu du'atun 'ala abwabi jahannam." Akan ada para pendakwah di depan pintu neraka jahannam. "Man ajabahum ilaiha qadzafuhum fiha." Siapa yang memenuhi panggilan pendakwah ini, pendakwah loh, mungkin pakaiannya juga pakaian pendakwah. Mungkin gaya bicaranya juga gaya bicara pendakwah. Mungkin bahkan terkenal di masyarakat dia sebagai pendakwah. Barang siapa yang memenuhi panggilan pendakwah ini, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa mereka? Sifhum lana, sifati mereka untuk kami." Maka kata Rasulullah SAW, "Hum qawmun min jilgatina." Mereka adalah orang-orang dari bangsa kita, yaitu manusia. Yatakallamuna bi alsinatina. Mereka bisa berbicara dengan bahasa kita. Kemudian kata Hudzaifah ibn al-Yaman, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik." Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati hal tersebut? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falzam jama'atal muslimin wa imama." Maka senantiasa bersamalah dengan kesatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Fa illam yakun lahum jama'atun wala imam fa'tazil tilkal firqa kullaha. Kalau seandainya mereka tidak memiliki kesatuan dan tidak memiliki pemimpin yang sah, maka menyendirilah dari seluruh kelompok-kelompok yang ada. Walau anta adza bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta kadzalik. Meskipun engkau menggigit ya ranting pohon sampai datang kematian padamu dan engkau dalam keadaan seperti itu. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang dikatakan ahli agama tetapi mengajak kepada neraka. Maka sekali lagi poin yang kedua saya katakan, berhak seorang muslim untuk memilih ya guru mana yang dia ingin ambil, itu berhak ya, karena ini adalah perkara yang penting ya, mengambil ilmu tidak boleh sembarangan. Begitu juga hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna Allah la yantazi'u al-ilma min suduril ulama walakin yantazi'u biqabdil ulama hatta idha lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama tersebut, sehingga jika tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang manusia akan menjadikan orang-orang bodoh terhadap ilmu agama sebagai pemimpin agama. Akhirnya mereka ditanya dan akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa kita wajib mencari meneliti ustaz, tuan guru, kiai yang ingin kita ambil ilmunya, apakah mengajarkan ilmu yang benar atau tidak. Begitu juga perkataan para sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar, dinaka dinak innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud wa khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh min alladzina malu. Wahai Abdullah bin Umar, jaga agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah daging, maka perhatikan dari siapa engkau mengambil. Ambillah dari orang-orang yang istiqamah dan janganlah engkau mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam muqaddimah sahih Muslim, ulama tabi'i di antaranya Abdullah bin Mubarak, Muhammad ibn Sirin rahimahullah berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudzuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Intinya poin yang kedua saya katakan bahwa seorang wajib untuk mencari, meneliti guru yang dia ingin ambil ilmunya. Apakah guru tersebut benar penyampaian ilmunya atau tidak. Nah, sekarang permasalahannya dari mana kita bisa menentukan guru ini pantas diambil ilmunya atau tidak? Gampang, yang pertama, dari apa yang diajarkan. Apakah dia mengajarkan Al-Quran dan Hadis? Yang kedua, dari bagaimana dia memahami Al-Quran dan Hadis tersebut? Apakah dia memahaminya berdasarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau dari kantong sendiri? Ya, meskipun guru ini pintar, hafal hadis, hafal Quran, bahkan hafal ayat, nomor ayat, nomor hadis, tetapi ya, lihat pemahamannya. Apakah pemahamannya berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau hanya sebatas pemahaman sesuai dengan kemauannya sendiri saja. Yang ketiga, lihat, perhatikan sejarah guru ini menuntut ilmu kepada siapa? Di mana dia menuntut ilmu? Lihat guru-gurunya. Ya, kemudian yang keempat, lihat teman-teman guru ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan, ajaran temannya, maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Ya, maka perhatikan teman-temannya. Kemudian yang kelima, yaitu seseorang memperhatikan buku-buku yang dia tulis. Apa saja yang dia tulis? Maka apakah yang dia tulis sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW atau tidak? Adapun pendapat sebagian orang di zaman sekarang, ambil baiknya, buang buruknya, ini pendapat yang menyimpang. Kenapa? Karena kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau seandainya kita tahu, maka kita tidak perlu nuntut ilmu kalau begitu. Ya, karena semuanya baik. Ya. Dan ini sebenarnya hanya melegalkan pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasanya sudah jangan terlalu eksklusif. Jangan terlalu dibebani untuk mencari guru. Yang penting semuanya baik, maka ambil. Maka ini tidak benar. Ya, karena standar kebaikan tersebut ada berada pada Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Na'am.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari saudari kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya di Cikampek bertanya. Saya mendengar bahwa wanita dilarang memakai celana. Lalu, saya mendengar juga kalau celana hanya boleh dipakai di depan suami saja. Tidak boleh dipakai selain di depan suami. Lalu bagaimana hukumnya jika saya melihat wanita lain memakai celana? Baik celana ketat ataupun tidak. Apakah dihindari saja? Karena rencananya saya akan melihat video senam dan semua instrukturnya memakai celana, bahkan ketat. Mohon bantuannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang perempuan memakai celana tanpa ada kain yang menutupi di atas celana tersebut dan dia di luar rumah yang mana bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka hukum perempuan seperti ini adalah haram karena di dalamnya terdapat sifat tabarruj, berdandan memperlihatkan kecantikan. Karena dia tidak menutup auratnya dengan penutupan aurat yang syar'i yang dituntut dalam syariat Islam. Bahkan dia memperlihatkan kemolekan-kemolekan tubuhnya. Dia memperlihatkan pinggulnya, dia memperlihatkan mohon maaf pantatnya dan semisalnya secara mendetil. Maka ini semua adalah menunjukkan kepada keharaman. Ini semua menunjukkan kepada keharaman. Ingat baik-baik seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya seorang perempuan memakai celana tanpa ada kain yang menutupinya, baik itu roknya, baik itu abayanya, dasternya, ya, dia hanya memakai celana dan dia berjalan keluar rumah bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga yang kedua, keharaman dilihat dari sisi dia menyerupai wanita-wanita kafirat. Wanita-wanita yang kafir. Dan juga menyerupai wanita-wanita yang fasik, yang berbuat dosa. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Ya, diharamkan dalam agama Islam. Lihat. Saya akan bacakan perkataan dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-bintal yasifu hajma rijlil mar'ah. Celana membentuk tubuh, membentuk bentuk kaki perempuan. Wa kadzalika batnuha wa khasruha. Demikian juga perutnya dan pinggulnya. فَلَبِيْسَتُهُ تَدْخُلُ تَحْتَ الْحَدِيثِ الصَّحِيْهِ. Maka siapa yang memakainya dari para perempuan, dia masuk ke dalam hadis yang sahih. سِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّرْ لَمْ أَرَهُمَا. Dua penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاتٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرْ يَدْرِبُونَ بِهَا النَّاسِ. Orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi, dia memukuli manusia dengannya, yaitu para pemimpin yang berbuat zalim. Yang kedua, nisaun kasiyat ariyat mailat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, melenggak-lenggok, menggoda laki-laki. Rambut mereka bagaikan punuk.

0: celana seperti ini tetap saja tidak lepas dari memperlihatkan bentuk tubuh perempuan. Ya, bentuk tubuh perempuan meskipun sedikit, makanya dijauhi karena diharamkan bagi perempuan. Baik, kalau seandainya anti wahai saudariku muslimah melihat perempuan di depan Anda memakai celana, maka dinasehati dengan baik dan santun. Kalau seandainya tidak sanggup menasehatinya, maka pada saat itu dibenci dengan hati. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akan bacakan pesan singkat terakhir di perjumpaan kita di kesempatan kali ini dari saudari Siti Khadijah Rosami dari Kuningan yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, kalau kita foto bareng atau foto bersama, misalnya foto pengurus organisasi, namun ada ikhwannya dan otomatis dicetak juga setiap orang, dan otomatis foto kita ada di setiap ikhwan itu. Bagaimana baiknya Ustaz, ikutan foto atau tidak? Barakallahu fiik.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya tidak ikutan foto. Dan saya berpesan kepada saudari muslimah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan, jika dia keluar rumah syaitan akan memperindahnya. Kemudian berdasarkan hadis ini, maka seluruh tubuh perempuan adalah aurat, dan termasuk yang sangat menggoda dari tubuh perempuan adalah wajahnya. Maka diharamkan untuk seorang perempuan berfoto dan foto tersebut disimpan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Baik itu dalam foto bersama ataupun foto sendirian. Karena akan bisa menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua adalah seorang perempuan tempatnya di dalam rumah. Bukan keluyuran di luar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qarna, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna, dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana berdandannya wanita-wanita jahiliyah di generasi pertama. Maka saya nasihati seorang perempuan tidak boleh eksis dengan tubuhnya di sosial media, apapun dari bentuk tubuhnya. Dan ini juga peringatan keras kepada wanita-wanita muslimah yang mengaku sudah berhijrah, sudah berjilbab, yang asalnya tidak berjilbab, kemudian berjilbab. Akan tetapi masih suka nge-vlog, masih suka upload video di Instagram, foto di Instagram, upload kegiatan-kegiatannya di Facebook sehingga terlihat tubuhnya di media sosial. Maka hukumnya adalah diharamkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan akan memperindahnya. Dan saya katakan bahwa wanita yang mengupload videonya atau fotonya di media sosial, ya, maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu orang-orang yang suka untuk menyebarkan perbuatan fahisyah di tengah kaum muslimin. Orang-orang yang suka untuk menyebarkan perbuatan fahisyah di tengah kaum muslimin. Dan itu diancam siksa oleh Allah. Dalam surah An-Nur, surat ke-24, ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan keji, tersebar di kalangan orang-orang beriman.

0: maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Maka sekali lagi, perempuan yang difoto atau memfoto dirinya, kemudian di-upload di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, YouTube, atau apapun, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam ayat ini. Dia termasuk orang-orang yang ikut menyebarkan fahisyah, perbuatan keji, ya, perbuatan keji di tengah orang-orang beriman yang diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati, ya, bertobatlah kepada Allah para perempuan yang masih suka nge-vlog, para perempuan yang masih suka upload foto video di Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, kemudian juga di Facebooknya, kemudian juga di media-media sosial lainnya seluruhnya, karena itu diharamkan bagi para perempuan. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk para perempuan. Jadi hukumnya diharamkan seorang perempuan untuk difoto oleh, kemudian foto tersebut tersebar di tangan orang-orang lain, terutama laki-laki yang bukan mahramnya. Dan berapa banyak kerusakan, kemungkaran akibat video foto yang tersebar. Kita tidak membicarakan yang benar-benar sudah kita maklumi keburukannya, seperti video porno, foto-foto wanita telanjang, termasuk di dalamnya juga yang menyebarkan fahisyah, perbuatan keji ini adalah perempuan-perempuan berjilbab. Apalagi di zaman sekarang, perempuan-perempuan di Instagram atau yang lainnya, mereka membuat video joget, membuat foto joget, kemudian dilihat oleh jutaan manusia. Maka ini termasuk daripada kemungkaran. Begitu juga termasuk kemungkaran adalah vlog-vlog perempuan. Ya, ini termasuk kemungkaran. Di dalamnya mungkin di situ ada laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran, yang sedang prank-prankan, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Padahal itu berjilbab, Ustaz. Iya, walaupun dia berjilbab. Karena perempuan diharamkan untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan berdandan. Semoga nasihat ini benar-benar bermanfaat bagi kaum muslimah terutama. Dan pesan terakhir saya pesankan, dengan ini saya tutup kajian, kepada para lelaki, Anda statusnya sebagai suami, atau sebagai bapak, atau sebagai kakak, atau sebagai adik, atau sebagai paman, atau sebagai kakek, maka Anda dikhawatirkan mempunyai sifat dayus jika membiarkan keluarga perempuan Anda, istri Anda, kemudian adik Anda, anak perempuan Anda, keponakan perempuan Anda, cucu perempuan Anda dalam keadaan memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki. Sedangkan sifat dayus bagi laki-laki diancam tidak masuk surga selamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulul jannata abada." Tiga orang yang tidak akan masuk surga selamanya. Salah satunya adalah ad-dayus, alladhi yuqirru fi ahlihil khubtha. Seorang lelaki dayus yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap keluarga perempuannya, yang membiarkan terjadinya keburukan di tengah keluarganya, yaitu dengan memperlihatkan keluarga-keluarga perempuannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan yang dimaksud dengan tidak masuk surga selamanya adalah dia lama di dalam neraka, saking lamanya seakan-akan dia tidak masuk surga selamanya. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin
8: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
7: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
8: mu'allaqatun bidaini,
7: tergantung dari hutangnya
8: hatta yughda'an,
7: sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innar rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
1: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
2: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
3: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
4: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: من الشيطان الرجيم
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadin.
2: Allahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
5: Tapi hanya teori.
4: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar, coba kalau kita yang kena, bisa gak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir

0: عظيما.
1: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
9: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير

0: Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: بَيْنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: وَجَعَلْ

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min rabbir rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
2: Wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
4: Wal

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Was'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita faham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, empat imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'aw wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja. Antum lihat dalilnya supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan itiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, Yusuf syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23. Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami ada satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna kathira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna kathira minan nasi biliqai rabbihim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna kathira layudilluna bi ahwa'in bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Ma'idah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna kathiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama ya orang banyak melakukan ini, orang banyak itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Allah murka dengan riba.
9: Ya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik fakta oleh dir kolektor dari pihak leasing.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Akil riba wa mukilahu.
2: Yang ngasih makan riba, yang pinjam uang.
0: Wa katibahu.
2: Yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa
0: qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
8: Tuhan terbesar.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba
2: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
9: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya, akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini, harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir, dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fitabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah."

0: atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
12: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
6: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfak, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
8: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jamaah.
8: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: wa'ala alihi wa sahbihi ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah SAW. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah SWT. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam. Karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya. Karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang Ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah SAW mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah SAW, karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abu al-As. Dia katakan, wahai Abu al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu al-As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abu al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abu al-As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abu al-As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abu al-As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abu al-As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abu al-As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abu al-As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu al-As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abu al-As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abu al-As. Kemudian Abu al-As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abu al-As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu al-As. 1 tahun setelah itu, Abu al-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu al-As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abu al-As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagaikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه.
1: Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam kepalanya. Namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,

0: yang solat?
1: Apa yang tidak solat?
0: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang solat selama 60 tahun dia solat. Walam tuqbal lahu solah. Satu pun solatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat? Segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: القراءات القرآنية. القرآنية
3: راديو رجا منبر cahaya sunnah.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
4: Iya.

0: Azim.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar.
0: Ya.

Pada hari kamu melihatnya, mengguncang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

0: Merid.
1: Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat. Kutiba.

telah ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala. Ya.

0: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa

Benar-benar berhenti itu pasti datang. Tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

munir. Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق.
1: Sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar.
0: Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: مُبِينٌ.
1: Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: yurid.
1: Sesungguhnya, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya selatu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat? Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit, selah terumahnya untuk mencekik lehernya. Lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya?

Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: syahid.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: Mim.
1: Inilah dua gulungan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
2: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
1: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluhlantakkan apa yang ada dalam perut mereka, dan juga kulit selatu mereka.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.

engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
2: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka
1: dan ucapkanlah kepada mereka
0: perkataan yang mulia. Waktu

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur atas semua nikmat. Kita enggak akan bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafara. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada pekan yang lalu saya jelaskan dalam mukaddimah tentang sebab apa yang terjadi dari musibah, petaka, wabah, penyakit itu dengan sebab dosa dan maksiat. Kewajibannya manusia kembali kepada Allah, yaitu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan jujur, dengan ikhlas dia bertaubat kepada Allah Taala. Dan dia wajib melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Berhenti dari semua perbuatan dosa, kembali kepada Allah. Kalau seandainya semua manusia seperti itu, maka insya Allah, Allah akan hilangkan wabah ini. Allah angkat wabah ini. Kemudian, ikhwan fil din, azakumullah, dari kondisi yang ada, yang kita lihat dari kaum muslimin, dengan wabah ini, sepertinya mau hilang kemudian datang kembali. Saya jelaskan pada pekan yang lalu melonjaknya itu karena banyaknya dosa dan maksiat. Tapi kemudian sebagian kaum muslimin juga merasa sedih, gundah gulana, cemas, risau dan yang lainnya. Mestinya orang yang beriman menghadapi cobaan, ujian itu dengan iman, bukan dengan perasaan. Dengan iman, dengan ilmu yang benar dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salam. Bagaimana kita muamalah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita? Kita harus terus berusaha bagaimana mendekat kepada Allah, karena yang memberikan cobaan, ujian Allah SWT. Bukan tambah jauh dari Allah, tambah dekat kepada Allah. Makanya dulu dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syurahil rahimahullah, yang wafat tahun 105 Hijriah, beliau mengatakan, kanu idza farugu min syai'in atau al-masajid. Mereka, maksudnya para tabi'in dan para sahabat, idza farugu min syai'in, farugu maksudnya mereka jaza'u, mereka risau, cemas, mengalami ketakutan, atau al-masajid, mereka datang ke masjid. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan rawi-rawinya thiqat. Disebutkan, kata Imam Syabi rahimahullah, Amir bin Syurahil yang wafat tahun 105 Hijriah, kanu idza farugu min syai'in, mereka para tabi'in dan juga para sahabat, farugu artinya mengalami kegelisahan, kecemasan, risau, atau al-masajid, mereka datang ke masjid. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan rawi-rawinya thiqat. Ini fi'lus salaf, perbuatan salaf. Artinya kita harus lihat, kita akan kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Sekarang bagaimana perbuatan salaf? Perbuatan salaf ketika mengalami kecemasan, kegelisahan, kerisauan, mereka datang ke masjid, bukan meninggalkan masjid. Datang ke masjid. Jadi mereka berusaha bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, ini diperhatikan. Karena sejak Nabi SAW menyebutkan berkaitan dengan masalah ta'un, Nabi enggak pernah menyebutkan untuk menjauhkan masjid. Karena hadis ta'un banyak itu. Tentang wabah, tentang petaka dan segala macam, tapi enggak ada riwayat menyebutkan untuk menjauhkan masjid. Justru manusia kembali ke masjid. Dan saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, sekitar tahun 450-an yang terjadi di Samarkand. Itu setiap hari orang mati karena ta'un itu ribuan setiap hari. Kemudian orang bertaubat, mereka datang ke masjid. Artinya seperti itu orang. Dan juga kalau kita lihat dalam kehidupan di masyarakat ini kehidupannya. Kalau kita lihat ada orang yang taubat nih, dari apakah dia minum khamr, apakah dia penjahat. Ketika dia taubat, datangnya kemana mereka? Ke masjid. Ketika taubat, datang ke masjid. Tadinya pakaiannya macam-macam, sekarang ganti sarung pakai pici, kemana dia? Ke masjid. Jadi ini harus kita perhatikan ini. Kembali ke masjid. Taubat kepada Allah, kembali ke masjid. Dan dengan itu insya Allah, dengan di masjid dia berzikir, dia berdoa, dia sholat, insya Allah Allah akan angkat wabah ini. Kalau kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid, melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu di masjid, kemudian juga mereka merapatkan saf, karena saf ini penting. Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung rahmatnya. Barang siapa yang memutuskan saf, Allah akan putuskan. Wajib ini untuk merapatkan saf. Enggak boleh renggang saf itu. Harus rapat. Ini harus diperhatikan mestinya yang seperti ini. Ini kadang-kadang enggak terfikir oleh manusia, enggak terlintas. Karena apa? Udah sibuk dengan keduniaan atau sibuk dengan protokol kesehatan. Itu bagus. Tapi juga kita harus lihat protokol syariat. Ketika di masjid, protokol syariat dijalankan. Perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Ketika kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah, Allah akan berikan keberkahan, Allah akan kabulkan doa kita, Allah angkat wabah ini, dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Karena kita lihat banyak orang yang takut. Takut. Bukan hanya orang awam yang takut, penuntut ilmu takut, ustadznya takut ke masjid. Ustadznya takut ke masjid. Gimana kalau ustadz sudah takut? Di mana imannya itu? Di mana ilmunya? Insya Allah di masjid tidak akan kena, insya Allah. Berbagai macam musibah. Yakin, yakin. Ada riwayat, cuma riwayatnya ada agak lemah. Diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Apabila Allah turunkan musibah, maka Allah akan lindungi dari orang-orang yang ada di masjid. Dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tapi di sini ada kelemahannya. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini penting untuk ke masjid. Kalau orang awam ke masjid, ini sudah saya berbicara ini, ketika kita sudah lihat semuanya, sudah jutaan orang ke masjid. Bukan satu. Di Indonesia ini orang sudah jutaan orang ke masjid. Sholat di masjid. Kok masih ada segelintir orang? Dan sangat disayangkan segelintir orang ini siapa? Yang sudah ngaji. Ustadz enggak ke masjid. Gitu. Kalau ke masjid, safnya renggang. Kenapa renggang? Nabi suruh rapat. Wajib untuk merapatkan. Enggak boleh membuat celah, enggak boleh. Sampai Nabi mengatakan, walinu bi'aidi ikhwanikum wala tadaru furujatin li syaitan. Dalam kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian, jangan kalian biarkan celah-celah untuk syaitan. Gak boleh, sedikit aja gak boleh, apalagi sampai setengah meter, sampai satu meter. Wala tadzaru furujatin syaitan. Ini hadis Nabi SAW. Yang kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Katanya cinta sama Nabi, ittiba sama Nabi, ikut Rasulullah SAW. Sampai sini jelas. Sekarang saya bawakan yang kedua berkaitan dengan kondisi kita kadang-kadang lemah, gelisah. Maka perbanyak doa, zikir kepada Allah. Zikir pagi, zikir sore, atau yang lepas baca subhanallah, alhamdulillah, wala akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Atau baca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada di antara doa yang khusus untuk menghilangkan kesedihan, kegundah gulanaan. Nanti antum lihat di dalam buku doa dan wirid. Buku doa dan wirid dicetakan yang ke-34 di halaman 353. Itu Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, dan ini banyak Nabi panjatkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabat rijal. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabat rijal. Antum hafalkan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabat rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kegundah gulanaan, wal hazan dari kesedihan, wal ajzi dari kelemahan, sifat lemah, wal kasal dari kemalasan, sifat malas, wal bukhli dari sifat kikir, bakhil, wal juban, dari sifat pengecut, penakut, wa dhala'id dain, dan dililit oleh hutang, wa ghalabat rijal, dan dikuasai oleh orang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan disebutkan bahwa Rasulullah banyak memanjatkan doa tersebut. Ada riwayat Abu Daud dengan kalimat wa ghalabat dain wa qarr rijal, ini hadisnya dhaif. Yang benar itu wa dhala'id dain wa ghalabat rijal, itu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dibaca untuk menghilangkan kesedihan, kegundah gulanaan, kerisauan, kecemasan. Karena banyak orang yang cemas dalam kondisi seperti ini. Orang yang beriman mestinya dia tawakal kepada Allah, dia banyak berzikir, dan dia serahkan urusan kepada Allah. Enggak usah cemas. Yakin Allah pasti akan menolong kita, melindungi kita. Ini saja sebagai mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan dari kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Pekan yang lalu kita membahas tentang tanda-tanda kiamat secara umum, poin yang ke-26. Sekarang kita masuk poin yang ke-27.

0: Salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlussunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Dari Ahlul Bait, dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memberikan kekuatan kepada agama Islam dengannya. Artinya dengan munculnya Imam Mahdi ini, agama Islam tegak dan menjadi izzah, mulia agama ini. Dia memerintah selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezoliman dan kezoliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit mengeluarkan hujan dan dilimpahkan harta yang sangat banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah SAW. Demikian pula nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah SAW. Jadi namanya adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Jadi namanya nama Rasulullah, Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Dia keturunan dari Fatimah binti Muhammad, dari anaknya yaitu Hasan bin Ali, bukan dari Husain, dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, bukan dari Husain. Di antara ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur. Artinya Mahdi ini maksudnya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ini akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab Samira sebagaimana disangka oleh kaum Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah itu mereka punya Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dan ini dari keturunan Husain bin Ali, yang menurut mereka masuk goa masih kecil, sekitar tahun 250-an. Itu ditunggu oleh orang Syiah sampai hari ini. Ini kan satu kebodohan. Makanya Ibnu Katsir mengatakan begini, mereka menunggu sampai sekarang. Artinya zamannya Ibnu Katsir ini, berarti sudah berlalu kurang lebih 500 tahun. Dan masuknya 250-an. Ibnu Katsir itu wafat tahun 774 Hijriah. Ya sudah 500 tahun ditunggu oleh mereka. Mereka menunggu sampai sekarang. Artinya zamannya Ibnu Katsir. Padahal persangkaan mereka itulah igawan semata. Pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka tidak punya alasan, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Bagaimana orang masuk ke goa ditunggu nanti akan keluar sebagai Imam Mahdi Muntadhar? Ini sudah mustahil, nggak masuk akal sudah. Baik dari Quran Sunnah nggak ada. Jadi yang mereka tunggu itu juga beda dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi, karena namanya Muhammad bin Hasan. Kalau ini kan namanya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Ini Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dan juga jalurnya kata mereka keturunan dari Husain bin Ali. Karena imam-imam Syiah itu jalurnya dari Husain bin Ali. Orang Syiah enggak mau pakai Hasan, karena Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah tahun 40 Hijriah. Maka mereka benci kepada Hasan radhiyallahu an. Ini cucu Nabi Hasan. Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, imam-imam mereka itu, kata mereka, itu dari keturunan Husain. Sedangkan ini dari keturunan Hasan. Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dan Imam Mahdi ini keberadaannya nanti akan datang dia. Artinya bersamaan dengan Dajjal dan juga bersama dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi ini datangnya atau adanya atau munculnya jadi saat munculnya Dajjal, di akhir-akhir kemunculan Dajjal datang Imam Mahdi. Kemudian setelah itu turun Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Itu tugasnya Nabi Isa. Dan hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir. Hadisnya mutawatir. Diriwayatkan dari banyak sahabat. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr ini sudah menulis tentang masalah Imam Mahdi Al-Muntadhar ini sejak 50 tahun yang lalu, waktu di awal-awal berdirinya Jami'ah Islamiyah Madinah. Di awal-awal beliau kuliah di sana, setelah lulus menulis kitab namanya Aqidah Ahli Sunnah Wal Athar Fil Mahdi Al-Muntadhar. Aqidah Ahli Sunnah Wal Athar Fil Mahdi Al-Muntadhar yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Beliau kumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi dan beliau jelaskan ini riwayatnya banyak dari puluhan sahabat beliau sebutkan. Dan akidah ini ditulis oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar. Karena untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, di antara membantah firqah Syiah yang mereka mengatakan Mahdi itu dari keturunannya Husain bin Ali, juga membantah kelompok yang lain dari kelompok-kelompok yang sesat yang mengatakan Mahdi itu tidak ada kecuali Isa. Ada memang riwayat yang menyebutkan la mahdiya illa Isa bin Maryam, tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Tapi hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Ada tiga ilat hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Tapi hadis ini adalah mungkar. Sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munifis Sahih Wal-Da'if. Syekh Al-Bani memasukkan dalam kitabnya silsilah hadis Al-Da'ifah Wal-Mudu'ah di juz yang pertama bahwa hadis ini mungkar. Hadis tentang Mahdi ini mutawatir. Kurang lebih diriwayatkan lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan. Mutawatir. Dari Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, dan yang lainnya banyak sekali. Dan diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, kalau dikumpulkan ia 36 kitab hadis yang memuat tentang hadis-hadis Imam Mahdi Al-Muntadhar. Meskipun Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, tapi kan hadis itu tidak hanya Bukhari dan Muslim. Meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, tapi hadis ini sudah sahih. Sudah sahih. Mutawatir. Untuk wajib untuk diamalkan dan wajib kita untuk mengimani yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Dan datangnya nanti akan muncul. Karena banyak orang melihat kondisi yang ada ini mengalami kesulitan, kesusahan, tekanan dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin, akhirnya mereka tiba-tiba mengangkat Imam Mahdi. Enggak bisa. Imam Mahdi ini dari keturunannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kita baca hadisnya. Di antara dalil dari sunnah Nabi SAW yang sahih tentang munculnya Al-Mahdi adalah sabda Nabi SAW, yakhruju fi akhir ummati Al-Mahdi yusqihillahu al-ghayth wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihahan wa taqthurul mashiyatu wa ta'dumul ummatu ya'ishu sab'an aw thamania. Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Artinya di akhir kehidupan umat. Artinya sudah tanda-tanda dekat kiamat ini. Allah akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Diberikan kepadanya harta yang melimpah. Semakin banyak binatang ternak. Dan pada saat itu umat semakin mulia dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dikatakan sahih dan sepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dari sahabat Abu Hurairah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihu Allah fi lailatin. Al-Mahdi berasal dari ahlul bait, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, Al-Mahdi minna al-bait yuslihu Allah fi lailatin. Mahdi itu dari kami, berasal dari ahlul bait, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, yuwaffiquhu wa yulhimuhu wa yurshiduhu ba'da alam yakun kadhalik. Arti Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan ilham, membimbingnya setelah sebelum itu bumi ini mengalami kerusakan. Arti Allah bimbing Mahdi ini untuk memperbaiki bumi ini yang sudah rusak dalam satu malam. Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu malam diperbaiki bumi ini yang sudah rusak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Ahmad dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Mahdiyu min itrati min walli Fatimah. Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak Fatimah. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Arti dari keturunan Fatimah itu ada dua, bisa dari Hasan, bisa dari Husain. Tapi riwayat-riwayat menjelaskan bahwa itu dari keturunannya Hasan. Dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain. Karena riwayatnya banyak ini. Jadi anak Fatimah yang dimaksud adalah Hasan, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, la tadhhabu ad-dunya aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Tidak akan lenyap atau tidak akan sirna dunia ini hingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan nama ayahnya seperti nama ayahku. Jadi namanya sama. Yuwati'u ismu ismi wasmu abi ismu abi. Dalam sunan Abu Daud ini. Dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani. Nama ayahnya seperti nama ayahku. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana dengan kalian apabila Isa putra Maryam turun kepada kalian sedangkan imam kalian dari kalangan kalian. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini berkaitan dengan turunnya Isa bin Maryam Dan Nabi menyebutkan bahwa imam itu dari kalian, maksudnya Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu. Dan Nabi Isa bermakmum kepadanya, kepada Imam Mahdi. Nanti disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu turun di Menara Putih di Damaskus, dan ketika itu waktu turun itu orang-orang sedang sholat subuh, dan imamnya Imam Mahdi. Disuruh Nabi Isa untuk maju jadi imam, Nabi Isa enggak mau. Nabi Isa mengatakan imamukum minkum, imam itu dari kalian. Menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membawa syariat baru karena nabi yang datang. Artinya seperti Nabi Isa akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi mengatakan kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, maka dia wajib mengikuti syariatku, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini akan muncul, bukan dibuat-buat. Kita tidak perlu menunggu-nunggu bahwa nanti Imam Mahdi, karena ini berkaitan dengan tanda kiamat. Dan ini akan muncul ketika adanya Dajjal dan juga ketika turunnya Nabi Isa. Dan hidupnya kurang lebih 7 tahun memerintah di sana. Riwayat-riwayat Imam Mahdi ini semuanya sahih dan dimasukkan dalam kitab akidah oleh para ulama. Dan ini riwayatnya sahih, meskipun ada sebagian kelompok yang menolak tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Mahdi, tapi riwayatnya cukup bahwa ini riwayatnya mutawatir dan dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, dan mereka menyebutkan bahwa hadis ini mutawatir. Jadi orang-orang yang menolak itulah orang-orang yang tidak perlu enggak perlu dibantah, karena mereka ini sudah menyalahi nas dalil tentang tentang adanya Imam Mahdi. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi, meskipun tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim secara tafsil, tapi tidak adanya dalam riwayat Bukhari Muslim tidak menunjukkan tidak sah. Karena selain dari Bukhari Muslim diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan, kitab-kitab Musnad, kitab-kitab yang lainnya, dan riwayatnya sahih, mutawatir. Ada riwayat yang dhaif kita enggak pakai. Riwayat yang maudhu kita enggak pakai sebagai hujjah. Kita bicara riwayat yang sahih. Kalau bicara riwayat yang sahih, semuanya mutawatir. Jadi tidak mesti bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah itu harus di Bukhari Muslim, tidak mesti. Selama ada riwayat yang lain yang sahih, apakah di riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah atau yang lainnya, wajib kita terima. Ini prinsip dalam kita beragama. Sebab contoh banyak, seperti hadis tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini enggak ada Bukhari Muslim, tidak ada. Ini berkaitan dengan akidah dan sunnah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Enggak ada dalam kitab Bukhari Muslim. Yang ada dalam kitab-kitab sunan dan juga dalam musnad Imam Ahmad. Begitu juga hadis tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Enggak ada di Bukhari Muslim. Tentang nama malaikat Munkar dan Nakir juga tidak ada di Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat penjelasan tentang masalah ini. Jadi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita wajib membenarkan semua riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW, apakah berkaitan dengan Imam Mahdi maupun yang lainnya, kita wajib untuk mengimani. Ya, dasarnya ayat-ayat Al-Quran, di antaranya juga dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surah An-Nisa ayat 65, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan dengan mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj dari apa yang kau putuskan kepada mereka, dan mereka tunduk dengan tunduknya. Ya, ini yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Kalau ada yang kurang jelas antum mau tanyakan silakan. Untuk kajiannya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan bimbingan bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga pertemuan kita yang singkat dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat, dan bagi pemirsa serta pendengar yang ingin bertanya seputar pembahasan ini untuk memperdalam materi, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda via telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Yang pertama kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Abdullah di Tanah Wolio, Sulawesi, yang bertanya, assalamualaikum Ustadz. Menyimak ceramah Pak Ustadz tadi, maka ana ingin bertanya, apakah turunnya Nabi Isa alaihissalam bersamaan dengan kehadiran Imam Mahdi menjelang hari kiamat, dan apa tugas yang mereka emban dari Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan pula bahwa suatu saat menjelang hari kiamat, matahari akan terbit di ufuk barat. Mohon penjelasannya Ustaz. Bagaimana kehidupan umat yang hidup di kala itu dari bau-bau di buton? Silakan Ustaz.
0: Iya. Berkaitan dengan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa dan keluarnya Dajjal, itu hampir bersamaan. Dan nanti ada yang lain lagi, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan berkaitan dengan Dajjal. Baru setelah itu tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti kemudian yang lainnya, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini ada di sini. Kalau yang bertanya itu punya kitabnya, menyimak dan juga baca kitabnya, ada di kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti bisa dibaca itu. Itu berurutan. Soal tugasnya Nabi Isa, tugasnya untuk membunuh Dajjal, penjelasan lengkapnya insya Allah kita akan bahas. Poin-poinnya berurutan ini, insya Allah kita akan bahas. Antum sabar, kita akan bahas satu persatu nantinya. Tentang Dajjal, kemudian tentang Nabi Isa, tentang Ya'juj wa Ma'juj, dan terbitnya matahari dari barat. Jadi munculnya Mahdi ini sebagai imam yang ditunggu, mereka katakan al-Mahdi al-Muntadhar. Muntadhar artinya yang ditunggu oleh orang. Kenapa? Dunia ini sudah mengalami kezaliman yang luar biasa. Dunia ini semua di permukaan bumi ini kezaliman yang ada. Maka yang terakhir itu ya Dajjal, ya, yang merusak. Kemudian muncul Mahdi. Nah, munculnya Mahdi ini Allah berikan dalam satu malam itu kebaikan alam semesta ini. Yuslihu Allah fi lailatin, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Dan itu

0: Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali dari Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, di negara kita Indonesia, di berbagai daerah banyak muncul mahdi-mahdi yang mengaku mahdi kemudian mengajak umat untuk mengikutinya dengan dalih untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, apakah benar mahdi itu memang harus orang Arab atau bagaimana Ustadz? Silahkan.
1: Allah musta'an. Tadi sudah saya jelaskan, hadis-hadisnya jelas bahwa namanya seperti nama Nabi Muhammad SAW dan keturunan Nabi Muhammad. Kan Nabi mengatakan al-mahdiyu min itrati min wali Fatimah, mahdi itu berasal dari keturunanku. Nabi ini orang Jawa apa orang Sunda? Nabi Muhammad SAW orang Arab, mahdi dari bangsa Quraisy yang mulia. Jadi Nabi SAW mengatakan mahdi itu berasal dari keturunanku, keturunan Arab, min wali Fatimah, dari anaknya Fatimah, ya, keturunan Nabi SAW. Dan namanya Nabi juga mengatakan bahwa rajulun min ahli baiti iwati'u ismu ismi, bahwa Imam Mahdi itu laki-laki dari keturunanku, dari Ahlul Bait, namanya sama seperti namaku, namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi apa yang muncul itu semuanya bukannya mahdi, itu dajjal, itu kadzab, tukang dusta, semuanya itu para pembohong. Yang muncul-muncul itu mahdi-mahdi yang ada itu semua para pembohong, kadzab, karena dia akan muncul nanti di akhir zaman itu. Nah, yang lain silakan.
0: Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon, silahkan di 021-823-6543. Halo. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan ibunya di Papua. Pak Ustaz, saya mau minta saran dari Pak Ustaz. Saya baru belajar tauhid, tapi di sini buku-bukunya Pak Ustaz itu tidak ada. Artinya saya harus mulai belajar dari mana? Sedangkan saya cari-cari bukunya Pak Ustadz tidak ada, begitu. Maksudnya saya minta sarannya Pak Ustadz harus mulainya belajar dari mana, begitu Pak Ustadz. Saya cuma nonton.
0: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa disimak oleh Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Apa pertanyaannya apa?
0: Bertanya Ustadz, saya baru mengenal sunnah dan ingin mempelajari ini semuanya dengan baik. Nah, minta saran dari Ustadz karena di sini tidak ada buku-buku yang seperti yang Ustadz bawakan ini, saya minta saran harus dari mana saya mempelajari agama ini, Ustadz, silahkan.
1: Untuk menyimak buku ini, karena mungkin belum sampai penjualan buku ini ke tempat sana atau yang lainnya. Jadi usaha tetap dengarkan aja Radio Roja ini atau TV Rojanya supaya Ibu paham tentang apa yang disampaikan. Kan banyak juga materi yang lain yang bermanfaat yang Ibu bisa dengarkan. Tapi kalau ada bukunya itu lebih baik karena kita bisa menyimak bukunya itu. Ya, usaha untuk cari, sekarang mudah kok untuk mencarinya. Karena dengan kita baca itu banyak manfaatnya. Gitu. Silakan yang lain.
0: Baik, saya terima kasih atas nasihatnya. Kami sampaikan kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, kami mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kembali kami angkat telepon yang kedua, silakan. Halo. Halo.
3: Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, di mana?
3: Iya, saya mau tanya Ustaz. Dari Irfan di Pasar Bo.
0: Silakan, Pak.
3: Iya, ini kan jalurnya Imam Mahdi ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jalurnya ini jelas sekali atau kita hanya bisa menduga-duga ya?
0: Sudah Pak, cukup seperti itu pertanyaannya.
3: Iya, itu aja sih.
0: Baik, terima kasih Bapak. Silakan Ustaz.
1: Iya. Imam Mahdi hadisnya mutawatir dan jalurnya jelas dan akan muncul nanti di akhir zaman.

0: dan orang tahu bahwa dia Imam Mahdi. Orang mengetahui. Dan antara cirinya kan sudah disebutkan bahwa dahinya lebar dan hidungnya mancung, dan orang akan mengetahui dia. Umat ini akan tahu bahwa dia itu Imam Mahdi. Diakui oleh umat. Karena dia sebagai seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin enggak diakui oleh rakyatnya? Enggak mungkin. Dia seorang pemimpin, dia diakui oleh semua orang bahwa dia adalah Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi kita enggak usah ragu karena riwayatnya semuanya sahih, mutawatir. Soal nanti bagaimana, kita enggak urus nih kekuasaan Allah. Dia akan muncul di akhir zaman, Nabi menyampaikan dengan benar, dan nanti akan diakui oleh semua orang bahwa dia Imam Mahdi. Semua akan mengetahui itu. Karena dia sebagai imam sholat. Dan orang semua mengikuti, hatta Nabi Isa mengikuti Imam Mahdi. Jadi orang sudah tahu bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Kita enggak usah pikirkan yang akan datang. Pokoknya kita imani, kewajiban kita mengimani. Silakan yang lain.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan untuk penelpon yang ketiga. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa Ibu, di mana?
2: Dari Filiana di Situbondo.
1: Silakan pertanyaannya Ibu.
2: Nah, ini Ustaz. Apakah waktu itu di kala itu Imam Mahdi datang, apakah ini umat Islam yang mengikuti ajaran sunnah apa semakin banyak atau semakin mengurangi Ustaz? Mohon penjelasan.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
0: Iya. Orang yang mengikuti Imam Mahdi jelas mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena dia akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kan setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Setiap 100 tahun di dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan akan ada mujaddid. Orang yang memperbaiki agama ini. Agama tetap, tapi ada hal-hal yang dimasukkan ke dalam agama Islam ini, diperbaiki. Maka setiap 100 tahun itu ada. Di abad pertama ada, di abad pertama Umar bin Abdul Aziz, di abad kedua ada banyak Imam Ali Hadis, abad ketiga ada terus, abad ke-12 Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya. Enggak mesti satu, bisa dua, bisa tiga mujaddid itu. Nah, untuk akhir zaman ini adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Artinya membawa sunnah Nabi SAW, mengajak orang kepada sunnah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak orang untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Ini Imam Mahdi. Dan dia pada zaman itu makmur semuanya. Semuanya makmur. Dan adil keadilan yang ada. Dan orang mengalami harta itu limpah ruah sudah. Dan mendapatkan kesenangan mereka, kebahagiaan di zaman itu. Tapi ini hanya 7 tahun. Setelah itu timbul fitnah lagi. Di 7 tahun Imam Mahdi itu seperti disebutkan dalam hadis Nabi, setelah itu terjadi fitnah lagi. Keluarnya, munculnya Ya'juj wa Ma'juj yang membunuh manusia. Ini sudah kekuasaan Allah, ini sudah kehendak Allah, kita wajib mengimani. Wallahu alam. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa yang saya sampaikan tadi dalam mukaddimah, kita berusaha untuk mengamalkannya, nanti antum lihat lagi. Dan kita dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita jangan gelisah, jangan risau, karena antum jangan mengikuti berita, karena kalau mengikuti berita tambah takut. Berita ini yang ada ini di sosmed ini macam-macam sudah. Banyak orang tambah takut ada berita ini. Antum lebih banyak sekarang ini fokus baca Al-Quran, baca hadis Nabi, mengamalkan bagi laki-laki ke masjid, zikir, ibadah, laksanakan amal-amal soleh. Karena ketika terjadi fitnah, Nabi suruh banyakkan amal soleh. Perhatikan, ketika terjadi fitnah, Nabi bukan suruh dengar berita, Nabi suruh membanyakkan amal soleh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Karena fitnah-fitnah ini bagaikan potongan malam yang gelap. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi dia kafir. Menjual agamanya sedikit dari dunia. Karena orang mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan. Agama dijual oleh dia untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari kedudukan, untuk mencari jabatan, dan agama dijual oleh dia. Dan sudah terjadi yang seperti ini. Maka yang Nabi suruh kepada kita semuanya melakukan amal-amal soleh. Amal soleh ya Al-Quran dan Sunnah, artinya mengikuti Quran dan Sunnah. Amal-amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah dan ittiba. Bukan amal-amal yang bid'ah, bukan. Dan amal pokoknya dari amal-amal soleh, pokoknya apa? Sholat. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Kata Nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian sholat. Tegakkan sholat ini. Yang lima waktunya, yang rawatibnya, yang sunnah-sunnahnya, bangun tengah malam, doa kepada Allah. Agar Allah mengangkat wabah ini. Doa terus kepada Allah. Kan kata Nabi, afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama salat sudah yang wajib, salat malam. Bangun kau muslimin salat malam. Jangan takut dengan kondisi yang ada. Jangan ketakutan, jangan. Sekarang ketakutnya luar biasa. Bukan hanya orang awam yang takut. Penuntut ilmu takut. Para dai juga takut, ustadznya takut, takut ke masjid. Ya gimana? Enggak boleh takut. Gitu. Apalagi ada berita lagi ada orang ditusuk, tambah takut lagi ustadznya, tambah gak keluar lagi. Mesti gak begitu. Orang beriman hadapi ujian ini dengan tawakal kepada Allah. InsyaAllah Allah gak akan kenakan kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Itu yakin tuh. Itu nas Al-Quran dan hadis Nabi sahih. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari semua keburukan, semua kejahatan, dan juga dari berbagai macam wabah. Dan mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Ta'ala. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: راديو رجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
5: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
0: wa izzahu istighna'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.